Selamat pagi Raka Dentrai. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan, meskipun perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili membawa sejumlah perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi, termasuk aspirasi masyarakat di sekitar sekolah yang berdiri di atas tanah hibah desa adat atau banjar. Diingatkan wacana keterlibatan desa adat dalam memberikan rekomendasi jalur domisili, mekanismenya harus dilakukan secara objektif dan tidak membuka peluang penyalahgunaan. Profesor Rumawan berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dan koordinasi antar sekolah akan membuat pelaksanaan SPMB semakin efektif sehingga pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon murid. Rekan Entrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

Inge Om Swastiastu, selamat pagi. Rakalan Rai mewali nyarengin Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakalan Rai, niki pasti ke bertanya-tanya, nggih, ringgalah jam 5, kantos jam 7 wau, nggih, Rakalan Rai, Ring Pro 4, niki nggih, nonton Pro 4 Kimantan, Pro 1, kantos Pro 4. Pemekasiannya Pro 4 Dumun, nonton Presiden mengudara sekadi biasa, santukan wenten, pembaharuan panel, kantan nggih, dados nih, Ring Studio, wenten pemadaman listrik, kantos jam 7 semang di wau, nggih, 7 lintang. Dari ngelah jam pitu lintang, kantos jam kutus di wau, sampun on air kembali, santukan on airnya nih, wantah ring streaming kemantan nih, santukan ring tim RRI dan pasar kantun berusaha mengaktifkan pemancar. Mungkin sampun wantan update informasi ring tim RRI dan pasar sampun mulai kembali siaran normal, pemancar sampun aktif samyang nih, dadosnya nih Rakalan Rai sampun mewali mirengang punikinge suaran penyiar Druineng ya. Penyiar mangkin sering nyarengin wenten titiang go gak Sintia ngawet ringgala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos sering waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya nih ring Rahina Redite Roras Juli Warse Kalih Tali Namliko.

0: Engkara kalian terakhir, ring acara mangkin, ring ala jam kutus, kantos jam sia semang, gue ngasih Cynthia pacang nyaringin sematan sami, ring acara rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ya. Minap niki informasinya nih, sani ringan-ringan ke manten, nge, ngawit siaran mangkin, ngira kalian terakhir, terus nge pacang sapa sangra, siki jam, niki galahnya nih, ring acara rahajeng Bali mangkin, ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp 4 0878 9882 2420. Kesarangin iki berkomentar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sapa sangra dumun deh niki rakelan rai, pastika sampun kangen kantan nge on air karena sampun kerang langkung kali jam nge ring perempat nonton meresidayang on air. Sermangkin sapa sangra colak-colak dumun napi kimantan kesibukan di hari Minggu nge rakelan rai gongnya jagi uning dumun kantan nge yaning gongnya palingan kesibukan siaran usanike refreshing-refreshing ringan. Inggih, sama nonton sana nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahajeng semang, gongge.
0: Inggih, Om Swastiastu, rahajeng muali, Kak Angko Sudani.
1: Inggih, Kak Ngaden siap penyaringan drama klasik.
0: Ampura dumun Kak Angku, ampun pirang Kak Angku wau alasannya nenge.
1: Ampun, wau kan panun pengumuman gitu.
0: Nge, kangyang dumun Kak Angku nge, mungkin sampun kembali normal Kak Angku.
1: Mana kanu nih sibuk?
0: Oh sibuk, sirap bubuk. Oh nyabu, nyet busuk.
1: Nge, kan film bin puan.
0: Oh nge, mungkin kajang klion tan?
1: Mungkin kajang klion.
0: Nge.
1: Bila Ben Puan.
0: Ben Puan, mi. Berarti hari Selasa nge.
1: Salam kau ni maha gengget.
0: Inge, salam mewali mahangku. Durus bersibuk-sibuk, dumun elingan masa nekan tengah mali bos nge. Pun pirang gong ya. Kak Angku, napi kesibukan Kak Angku mungkin.
1: Kak Tuni sebut yang petang so minum SO kasih bubuk jadi ada sih kesibukan bil ngajang keluar ke depon ke dimeten kata yang sebenarnya hari ini.
0: Oh kentan ya Kak Angku niki wenten wenten salam dumun saking ngatuni yang kirana Kak Angku
1: eh rajang wengi
0: rajang wengi. Mi niki sire sane mirang drama klasik ya kia po kepupungan tas sementangi niki nika mungkin rahajeng wengi yo to
1: yang mah bisa nyusun nak anu pembagian di anu kan pada tu dia akan mah bubuk kat kantor kerana drama klasik lantas
0: radio. Oh bes napi wastane bes nyaman mirang drama klasik. Napi malah kegiatan Kak Angku mungkin.
1: Niki kan anu nang ajeng lor ni kan ada sing lah bos yang kau ke.
0: Oh kentan. Siang-siang biasanya ngudiang nih ke Kak Angku.
1: Tapi
0: siang-siang biasanya Kak Angku ngudiang nih ke.
1: Ngajang sing ningang radio kan.
0: Oh kentan. On air mantan kegiatannya ta.
1: Ada sing kegiatan mah maro yo.
0: Oh Mak Angku mungkin selain napi wastane menyiapkan banten anggen tilam malih kali rahina napi malih kegiatannya.
1: Napi kan ada na kadang kadang ngait ibung anggon kene ge sampean kumpulan sampean kerat. Abu nak ke warung.
0: Kuda.
1: Tambahan pembelin sere.
0: Pembelin sere. Pembelin mako tan Kak Angku. Pembelin wedang. Nggih, Kak Angku yen kan. Terlanjut nih beraktivitas, lanjut mirengan radio dumun nggih, gongge sapa-sapa dumun sisi-sisi. Inggih.
1: Pembelin susu.
0: Nggih, pangwenten angin sarapan semang-semang. Nggih, nggih.
1: Ngelot gitu kan. Banten banten.
0: Nggih, Kak Angku.
1: Salam nih sarang aja kira ibu kan.
0: Inggih pasti ke. Ampun ngawit monitor mungkin Kak Angku.
1: KBB berapi gacuan nih anu ya.
0: Nggih,
1: sarang pun cinta tadi penati.
0: Heeh.
1: Sudah kali ini yang anu oh ini Ita nyarengin.
0: Suksoma nih Ita.
1: Yang Narbo pada manco.
0: Heeh.
1: Anu ke Bana Bepera Merdeka.
0: Merdeka.
1: Nggih. Kadang main dira, kanu na, apa dah tu, ketua umum mana di anu di bayangan.
0: Nggih.
1: Oh, sudah kada ni bin anu. Baru kuduk biwo ke mana. Apel ka kebeten.
0: Nggih.
1: Ini kak Linata ni aja ngelon kali ai.
0: Nggih, durus semua ringan-ringan.
1: Nggih. Amogi lajang rayu, baju pasti budal waspadanya nih.
0: Nggih, pasti kak. Astung kara rayu rayu.
1: Kalainan beja.
0: Nggih, kak.
1: Galah wali yang peka. Om, Santi, Santi yang di
0: house. Nggih, suk semua kak Angku. Sampun kau nggak colek-colek, sampun mirengang alasan sapun api perempat. Kentan aktif kentan nge ringgala jam 5 wau kantos jam 7 di wau kentan nge ringgala jam 7 gue nge samon aktif niki reklantre satu kan wau aktif ring streaming kemantan ring streaming RRI.co.id 1 jam niki perlu mengaktifkan pemancar kentan nge reklantre nge pembekasnya nge ring pro 4 mangkin sampun mewali niki nge mirengang suaran penyiar druene ring radio pro 4 RRI Denpasar. Sapa sanggra reungkur ke Angkol Sudani. Nah sirapu niki Om Suwa Swastiastu, selamat pagi. Kegiatan hari minggunya napi kemanten niki.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu. Rahajeng mewali Mbah Tunindi.
2: Inge patet ya pun api jatre.
0: Astungkara gongga kena Mbah Tunindi sapu napi.
2: Inge kena kaler.
0: Kena nalar.
2: Cuaca driki cerah gongga.
0: Patah driki nalar cerah Mbah Tunindi.
2: Gongga kadet yang ten masuk
0: tuh. Napi ten masuk niki.
2: Niki telpon tiang.
0: Oh, okay.
2: Kan suwe itu mengangkat nih.
0: Oh, kentan ngge. Ampun, ngeranjing mungkin. Sabun api, Mahangku Sudani. Mahangku Sudani. Mbah Tunindin titiange. Kegiatan hari Minggu napi niki.
2: Yang titiang nak sedino niki kan kok ngge?
0: Napi mantan niki.
2: Tiange, mau bersih-bersih. Wow, titiang usan bersih-bersih niki. Kenten niki sampah, masalah sampah niki sampun bersih-bersih titiang nggih. Wadin-wadin titiang kantong plastik kenten. Malih di bos kirim sareng niki pianak titiang made. Kenten.
0: Oke.
2: Nah, nggih, masalah sampah niki nggih kegiatan nak mulai kenten wonten. Kadang tiang lantasan nyait lantasan
0: gini. Nyait napi mantan nih kembah.
2: Niki selepahan, renten ngarianin segehan. Napi wastane ngarianin canang, angin sedina-dino kenten.
0: Inge, angin sedina-dino. Mungkin ampun membantan canang mungkin?
2: Sampun.
0: Oh sampun, sampun puput dadosne.
2: Nggih sampun urusan ngajeng, urus bersih ngajeng langsung.
0: Nggih. Ja jangkep sajen selet-selet urusan niki gongge ten benang udiang-udiang niki Mbah Tunindi.
2: Durung gongge?
0: Durung Mbah Mali Bos minap niki.
2: Gongge.
0: Titiang.
2: Sampun anak lambat-lambat ngajeng gongge.
0: Kan ten lambat-lambat niki kan kantor niki semang-semang palingan jam sia Mali Bos agak santian niki.
2: Oke, enten nggih.
0: Nggih.
2: Nak patut sepun niko gongge. Pangten kene penyakit
0: mah, mah asam lambung kenten nggih.
2: Asam lambung
0: nggih,
2: Naik kenten.
0: Nggih, patut nika. Suksema niki,
2: Mbah Tunindi. Jangan nyemase gongge.
0: Nggih, pasti kan niki nggih. Lanturang demun.
2: Kegiatan titiange. Nggih. Dina-dina nggih hari Minggu ya sin hari Senin Selasa niko nak pasah niko wonten kok
0: nggih. Nggih,
2: nggih. Wonten malih kegiatan api nggih.
0: Nggih. Nggih. Elia masanekan Mbah Tunindi suksema niki sampun nyarengin nggih.
2: Nggih. Nggih suksema gongge.
0: Nggih.
2: Munggah-munggah taler Nini Ita, Nini Kak Mangku Sudani sampun wau nggih. Nggih semeton sareng sami munggah mangkin nyarengin temengan. Gongge niki pang rame gitu nggih. Nggih. Nggih. Sumpet
0: tiyang gongge, tiyang sami. Nggih, santi-santi
2: santi santi.
0: Nggih, suk semua matun ini sampun nyarengin gongge sintiang nggih. Rakalan rai niki atun yang kirana mewali nyarengin gongge becik pisan drama klasik ne. Nggih, astengkara niki nggih, sarang-sarang senang mirangan drama klasik tur puniki Nini Nyoman Sudiyati Drupadi niki nggih. Inge suksuman ini sampun anapi wasnane susatya sarang perompat RRI Denpasar. Wow nini metaken kentan nge. Punapi niki tidak ada suaranya nge. Wentan teringgal jam pitu ngatos jam kutus wentan suara. Wantah ring streaming ke mantan. Streaming RRI.co.id. Sane mangkin sampun mewali ring radio kentan nge. Nini Nyoman Sudiyati niki sampun mecuer ring radio. Ring FM 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz nge. Sampun kembali normal. Dados nini rara frekuensinya nih ring radio nih nge. Inge Rakelan Rai sana makin mesanakan dumun. Sampun sapa-sapa colek-colek Rakelan Rai. Sampun tenang kok gak niki nge. Pangtan kesiap niki sami. Kok berjam-jam niki tan on air perompatnya nih. Tidak seperti biasanya kantan nge. Pasti gak wentan alasan dibalik nike. Samian sampun uning kantan nge. Sampun tenang kembali normal. Mali jebos ring sesi kedua. Kembali gongge menyapa-nyapa Rakelan Rai sami ring semang nih mangkin nge. Rakelan Rai ngajeng semang dumun sarapan tetap unikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang, Gongge Sintia, Kanton Acara Rahajang Bali, nge. Niki, wenten sana nyaringin Gongge Sintia, Aba Waisa Samplangan, Om Swastiastu Aba, Aba Sapuna Pigatre, Status Tatia Kentan, nge. Satia Pisan, Niki, Aba Waisa nyaringin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ingin rakelan rai di hari Minggu, nge, gongnya sarankan sebaiknya diisi dengan kegiatan ringan. Nge, amponang sore berat-berat, karena sampun berat hidup Niki. Kok sesi curhat, gongnya? Hitung-hitung, kantan, nge, rakelan rai, karena hari Minggu Niki, nge, sampun happy, gongnya harus diisi dengan kegiatan ringan, agar tubuh dan pikiran dapat melepas ketegangan. Nge, memulihkan energi, serta melancarkan sirkulasi darah tanpa memicu kelelahan lahan berlebih, nge. Jadi Niki menjadi persiapan mental yang krusial, nge. Mangda sematon sami, rakelan rai, meresidayang mewali produktif di minggu kerja selanjutnya. Jadi manfaat utamanya pastikan sampun uning kentan, nge. Jadi untuk bersantai, rakelan rai bisa pilih beberapa aktivitas yang memang untuk menyehatkan badan, meluangkan waktunya untuk mengambil kegiatan ringan dan juga tidak lupa dengan diri sendiri. Nah, untuk menyehatkan badan, Niki gongnya sarankan olahraga santai. Lakukan peregangan, jogging santai atau yoga ringan untuk melepas kaku di otot, nge. Ya ning wenten waktu luang boleh berkegiatan ringan berupa aktivitas hobi. Sane berduyu hobi, nge, yang tidak bisa terlaksana di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, bisa Niki terlaksana dilakukan di hari Minggu mangkin kenten, nge. Apalagi nih cuaca cerah nih, rakelan rai bisa meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas hobi. Tidak lupa diri, nah maksudnya tidak lupa diri nih sampun napi gongge. Nah pastinya nih rakelan rai sampun sibuk kentan nge, selalu ingat dengan kejar target nge, suatu pekerjaan wenten targetnya nih harus diselesaikan Senin Sabtu sampun sibuk sampai lupa diri. Akhirnya rakelan rai sampai lupa untuk merawat diri. Jadi hari Minggu niki luangkan waktu taler untuk merawat diri kentan nge. Mungkin merawat diri yang dimaksud adalah merawat mental dalam diri sendiri berupa jalan-jalan pagi di area Car Free Day sekali di daerah Renon. Pastikan wenten niki nge Car Free Day, terus niki merapikan rumah atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Palingan niki secangkir kopi hari Senin sampai hari Sabtu sampun terbiasa. Tapi untuk bersantainya niki tidak biasa kentan nge. Jadi biasakan di hari Minggu tidak terburu-buru untuk napi wasnanya pun Niki menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Dan ingat Niki perawatan diri, mungkin sane istri-istri kentan nge melulur maskeran minap Niki nge rakelan rai, atau perawatan diri versi masing-masing kentan nge. Jadi rakelan rai dari ketiga kategori kegiatan atau beberapa pilihan aktivitas Niki sane cen sane sampun kelaksanaan kentan nge. Langsung ke mantan gongnya Sapa Sangre, ring pesawat telepon 0361-223361. Sampun mantan Sandi Nagingin puniki Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi, patut murdayat ya Niki.
1: Suksemo, sampun eling kan di tiang patut murdayat.
0: Patut Niki.
1: Nggih, patut sampun.
0: Nggih, astongkar.
1: Karo murdayo le iwang.
0: Iwang.
1: Nggih.
0: Dijan-dijanan iki.
1: Ane bagus nika ning OR mangkin.
0: Ane bagus ah. Pesaingan ane bagus nika sire.
1: Ring kapal.
0: Oh, ring kapal. Ring kapal ne sire dadosna niki.
1: Ring banglan aduh.
0: Oh. Sire, patut mancung tiang niki. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Ampun, kori dewa.
0: Mira.
1: Liang manten para aneh tu.
0: Ampura Pak Tun, nak pata-pata Pak Tun.
1: Menawi sangkalin kapah tangkil sangkentan aduh.
0: Napi nih kartine.
1: Kapan sangkil liantan presiden nyelak tuh.
0: Oke, entar.
1: Pencet mantap.
0: Makanya jemat-jemat tangkil ke perempat. Uning pun gongek modulasi patut mancung kan iki.
1: Mana dong sampun sering cangkil kenten.
0: Oh kenten.
1: Kenten nampun dari sejarah dan pencet kawan.
0: Oke.
1: Dan galah meriki tangkil langsung ten presiden nen kenten.
0: Berarti ten salah penyiar niki kan? Keni pelunggo tas penyiar semang-semang mancing coba anak eh.
1: Angin ampun, ampun je neling-neling patut nih bang ya ampun.
0: Oh kenten. Yang penting ngompon neling patut nih muka nih mantan kantannya belakangnya bagiang pun kenten.
1: Kena patut
0: mancing sapu napi.
1: Tungkarlo, sangkin kena setato. Jadu mata lantur, tengen tuh.
0: As tungkare, tidak hanya hari ini nge. Patut.
1: Yang wau, mirang wau. Mbak Tunini mantan topik ini durung tiang kemana hantu.
0: Oh kenten, nge topik nih nganinin ini kegiatan di hari Minggu. Nak perompat wau macuwer, taler nih ke patut.
1: Oh ampun, yang mulanya tan mirang radion wau jam pitu.
0: Niko pun ampun on air cuma di streaming Niko, di streaming RRI melalui HP Niko didengarkan.
1: Agar tiang kari deng magi-magi wau Niko tan mirang radio.
0: Oh kenten, pimisi agat pro Niki. Ingi patut mungkin kegiatan di hari Minggu patut napi Niki.
1: Napi menari minggu tiang nak tengelah hari minggu hari Senin jak Niko mantan karen tiang asu.
0: Oh kenten, coba nak bedakan hari Minggu harus santai dumun.
1: Coba, ane beda tiang hari Minggu roditir Niko napi.
0: Napi Niko.
1: Ah. Ya ngelintangi memargi mantan jalan-jalan ngedoh johang kidek kenten.
0: Oh joh kidek maksudnya ngambul atau napa-napi?
1: Oh
0: enggak kan.
1: Senang risa jeron yang mana mangga sehat negak angin sepedo dia wawu.
0: Oh kenten sarang sira negak ini sepedo.
1: Dari sampune urusan wawu tengah kutus tiang teko.
0: Tengah kutus. Oh yeah. Berarti ampun selesai nih ke olahraga ringan berarti nge.
1: Ampun rauh ripono. Nginem toyo putih dik agelah. Terus kenten ambil ampun sampat lidi
0: korek-korek tas kenten.
1: Bersih-bersih rekoring gapo re meraja ada ring natah. Tangyang mangga sambil olahraga.
0: Nggih, usah nika eling mesiram perawatan diri melulur ten melulur niki Pak Tut.
1: Yang tiang melulur ne meloloran.
0: Meloloran napi nika meloloran nika. Bemaskeran, oh kenten perawatan ten menten perawatan niki.
1: Ya sekali bawa satu wau itu di kamar satu wau mang deringan tinggal dua minggu mungkin tiang berdagang patung pun mungkin
0: berdagang patung. Oh kenten nyodok
1: kadal tuh.
0: Alah, ngerti saja ngomong ini. Kalau
1: cuma bawa seng eri perumpah.
0: Oh, kenten. Gejak makin misanekan pun kenten, Pak Tut.
1: Nah, makin malih bos. Itu ini mental acara neng kicau. Wawu, dia malih ngelindang.
0: Nge, astongkara, Pak Tut. Minap nih, Pak Tut. Wenten aneh ngerarah malih bos aja melancaran, Pak Tut.
1: Kan, yang kadung peninggalnya menyinap itu.
0: Oh, kenten.
1: Bos, pada bos senang cuci mata.
0: Oh, bibi, seledat kangen kau pun niki Pak Tut tiang jek nakal saja.
1: Intan seledatnya nan jek ada nang napain.
0: Oh iya, masuk akal. Oh kentan maksudnya seledat nih ke. Oh, geng.
1: Pancin yang kacaja dan seledat.
0: Ada ceglong tas kentan nge Pak Tut nge harus seledat adumun. Inge Pak Tut suksemo Pak Tut.
1: Ini kim wau dindi ampun ye wau.
0: Sampun.
1: Terus dikim nabe tiang Pak Yanarba ampun kan enggak hau.
0: Pak Yanarba durung.
1: Oh menawi kari kajat lembu kan.
0: Nggih minap jeniki nggih tanda deles Google.
1: Nggih jero manggul ani ampun kocak Pak Tut tapi catatan mirang.
0: Nggih.
1: Terima kasih sami sweta titia rekire lanti perempat. Salam mutre. Cara istirahat, mangkir ringiring jauh sekali menikan donggea ringan-ringan, ring sejalan ring payun, dumun mangkir dengan tangan.
0: Engge dompet atau tala ringan-ringanan dumun nak tan kijak-kijak atau?
1: Benjang, mali ampun pak buat pikayun pikiran niki dengan mambil niko tanda berjemaah niki mangga boleh.
0: Inggih siap atuh.
1: Inggih rajeng siaran nuwun tiang mau pamit.
0: Inggih. Oh,
1: santi. Santi.
0: Inggih, alon-alon patut mancung. Bali siki penelpon dumun, rakalan rai gongge sapa sangre ring sesi ketiga. Mau gongge wenton informasi malih nggih. Kegiatan napi ki manten di hari Minggu patut mancung kirangne perawatan diri. Manten malih siki nak melulur melolor patut mancung tiang nggih tan uning perawatan napi jenike. Inggih diungkur patut mancung sinau niki Om Swastiastu. Selamat pagi.
1: Nggih yo rahajeng yo semeng yo atur di tiang niki nggih.
0: Nggih dados ya medok-medok nggih.
1: Tiang niki yo anak Jawa yo niki dados yo tiang sarang on air niki.
0: Dados masa nenten. Yen nikang anak luar Bali dados ya bisa membahasa Bali kalau medok.
1: Kenten. Nggih tiang niki yo ampun ya suwe reng neng Bali niki yo tapi teno bisa bahasa Bali ane pecik niko
0: bahasa patah melaja inge sarang sira dadosna niki
1: tiang yo niki yo aran tiangnya niko neng Jawa yo Mas Kliwon neng Bali yo niki yo Pak De Sulatri niko
0: Pak De Sulatri
1: inge
0: Jakti Pak De Sulatri niki.
1: Nggih.
0: Gongge nak jejane ulu-ulu ne semang-semang mangkin.
1: Nggih. Ampura niki kiai yo taken dumun ring rago ring dijo yo meneng niki nikah oli griya patan buah nggih.
0: Sire.
1: Ten.
0: Sire nenten tiang Pak De.
1: Oke.
0: Nggih Pak De. Pak De Sulatri niki widangan api Pak De. Mangkin meneng.
1: Iya yo tinggalnya niki neng jalan Sulatri.
0: Oh Pak De Sulatri ring margi Sulatri dan pasar berarti.
1: Nggih. Niki ya. Niki ya tak wonten salam yo niki ya ling Pak Ketut Mancung ane jenengne jelek niko.
0: Iya iya iya iya iya. Nak bagus ragane niko.
1: Tiang tawang ini kok orang gantut macung nih kok anak jelek jenang nih kok.
0: Baik, ampun nih ngwalek semang-semang. Gongnya nak tanya ngwalek-ngwalek kenten. Pak De kesasar niki wastane. Aduh, wenton salam niki Pak De saking Mbah Indira tiang niki.
1: Oke, Mbah Indira yo nggih yo.
0: Nggih.
1: Ini kok Mbah Indira nggih.
0: Widangan kerambitan nih ke.
1: Nggih,
0: Pak De, napi manten kegiatan di hari Minggu mangkin iki.
1: Yo kegiatannya ten wonten kegiatan napi yo tiyang niko yo. Meneng manten ning Juma niko sing ado kae apa niku.
0: Oh, kenten. Yang biasane napi wastane menyambut hari Senin napi manten. Gaginane niki selain memang bersantai-santai menyambut hari Senin kan hari Senin kredit kenten nggih. Napi perlu dipersiapkan iki dari Pak De.
1: Oke. Engge yo napi niki ya yo nak niki yo sampun yo lincir niku. Ngetan yo bisa yo kegiatan opo yo sing tawang niku dia yo. Akeh yo cuma niku sambut gawe yang niki ning Bali.
0: Nggih.
1: Nggih, makin sampun lincir ke wahan niki.
0: Nah sebelum memasuki masa lingsir niki kan Pak De nih kan Pak De lingsir niki Pak De. Napi mantan kesibukan dumun-dumunan nih Pak De yang dados uning Pak De.
1: Napi yang ganti mantan nak mengganggu ya niki.
0: Aduh, napi kegiatan nih dumun-dumunan niki sibuk-sibuk nih dumunan niki Pak De.
1: Dumun ingkiat. Iya niko anak dumun tenanan di rumah niko ya tiang yo anak di marga ya kena area niko tiang dados ya suka dorong gedebak niko uning gedebak niko ha?
0: Napi gedebak niko?
1: Niko yo ni amarodo papan yang dumun yo dua rodanya yang mangkin yo papan.
0: Apa rodane?
1: Nyorong gedebak niko tiang yo merodo putus nih kok. Bet ya yo nak sering kok jauhi kita dia aja kita anak yo
2: tapi ya tare yo mo tito yatro ko kadang ko lumacang ko dia nak sering ke Jawa ni ko.
0: Oh niki taler wenten salam saking Patut Mancung niki na. Opak ne niki Pakde Sulatre nikan-nikan jelek. Tantan niki wenten salam Pakde Sulatri. Salam gongnya sarang Pakde Sulatri nika kanti mekilit tiange. Oh, kenten penikang Pak Tut.
2: Niki ya tiang pangkat hake yo atur sarang moge. Salam yo dumon. Ane ajak dia yo sampun suwe neng radio dawa ge yo takang kantal niki ya tapi wasta niki malah ni kendal ya Bu Ayu dumun.
0: Oh Bu Ayu
2: nggih lali dia nak ampuro je niki dia nak takor yo angge yo pengurus ya sarang diko ajak yo pok jero camplung
0: ajak yo
2: gede tomat gede tomat guru merah ni kau yo hatai ni kau yo sami yo sampun ni penyiaran ni lawas-lawas ni kau sampun kuning sekarang tiang kau tang tiang yo timpal yo aja anak cawo gini
0: baik kita tidak memandang nike sami pata nike Pak De
2: nike ya. Bu Niki, Bu Eka, BB ya, durung ya mungkah Niki ya?
0: Durung ragane Pak De.
2: Jerman ya, Niko nge. Ini wawu Mbak Indira ya sampo.
0: Mbak Indira, inge.
2: Ya nak, tetap ya monitor Niko.
0: Harus, harus, inge. Inge, inge Pak De, suksuma Pak De, sampun lagi ingin mangkin.
2: Atur di tiang dumun, irang langkung, ampuro Niki ya, tiang ten. Kuning matur ya ne pecik ni kau tiang ya asal dua anak cawo ni kau enggak?
0: Enggak Pak De.
2: Enggak ampura enggak suk semua.
0: Enggak suk semua mewali Pak De Sulatri indahnya nih kengge kebersamaan kita Pak De Sulatri salam kenal dimun Pak De Sulatri sarang gongge sintiange Pak Ketut Tiarsa nih kengge nyer nyerengin ini topik kegiatan hari Minggu Pak Temanten kegiatan tiang di hari Minggu sampai Sabtu nge terus melukis nih kemanten nih Pak Ketut Tiarsa emangnya nak gianyar semeton gianyar memang kegiatannya di seni seni nge samian wargi lokalnya dado seniman nih kengge cuma hari Minggu nih full tiang pole melukis karena istri tidak bekerja. Oh biasanya bekerja Niki tidak full berarti nge Patut Diarsa nge mungkin wenten kegiatan yang harus diambil kantor nge selain melukis nge di hari-hari produktif nge. Inge Rakelan Rahim pesanakan dumun malah jebol sering sesi ketiga dados Niki nge gong nge pacang wenten nge informasi yang malih ring acara Rahajeng Bali Mangken. Tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, program budaya RRI dan Pasar mewali nyarengin ring acara Rahajong Bali Niki Kanton. Ya, sarang tinya gongnya Cynthia, Niki gongnya Sopo Sanggra Dumun, Rakelan Rai sanes sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Wenten atau kakiang Dewa Karuna Wijaya, Om Swastiastu atau kakiang, Mogi atau kakiang Stata Kenang ya. Rakelan Rai informasi, nge, Rakelan Rai di hari Minggu kan gongnya wau sarankan untuk mengisi kegiatan ringan kemanten. Kalau di hari Sabtu sampun tiang mengisi kegiatan ringan, schedule tiang hari Minggu makin full istirahat sapun api gongge. Nah sangat bisa nih kinge dan dianjurkan meluangkan satu hari penuh untuk tidak bekerja atau berolahraga berat pun membantu tubuh dan pikiran memulihkan energi. Mungkin kebutuhan tubuh masing-masing wenten di hari Minggu memang kebutuhan tubuhnya untuk bergerak, berolahraga kentengnya, atau sane sampun napi wastane kebutuhan tubuhnya sampun penuh dengan bergerak-gerak kentang era kelantrai. Nah dosnya mungkin memang diisi dengan full istirahat wenten kentang era kelantrai. Nah jika era kelantrai mungkin memiliki rutinitas yang padat, niki adalah momen terbaik untuk mengisi energi kembali di hari Minggu nge, agar lebih siap menghadapi hari esok. Kalaupun tidak mengambil kerjaan apapun, tidak berolahraga, kenten nge, mungkin bisa mencari suasana baru ketika di hari Minggu tidak di rumah kemantan. Bisa niki untuk bersantai-santai di pantai nge, dan kulineran santai. Nah niki dumun nge, Rakelan Rai, mogi bermanfaat. Kita membahas kegiatan di hari Minggu mangkin, kenten nge. Berbagai rekomendasi, terus puniki apakah hari Minggu niki baik untuk full istirahat, dado. Sesuai kebutuhan masing-masing, taler manfaat kantangnya hari Minggu diisi waktu luang napi sampun kita bahas kantangnya. Tora kelantrai sampun berbagi waungge kegiatan hari Minggune napi kemantan, tidak berat-berat yang ringan-ringan kemantan, yang penting waktunya tidak habis dengan kegiatan cuma-cuma kantangnya. Malih siki wonten Pak Warsekolik sanes sampun nyarengin gonggek Cynthia ring semengka dimangkin nggih. Rekelantren nonton kerase siki jam sampun niki kemargi yang ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Mugi informasi enik bantang kegiatan di hari Minggu mepi kena kenter nggih Rekelantrai wawahin malih jebo sarang-sarang puniki nggih yen ning wonten kekirangan nggih. Rekelantrai santukan iki sampun telas gonggek sine sampun puput dumun sapa sanggra ring lain telepon ring WhatsApp Pro 4 talering Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

Nyenggara kalian renggala jam siya kantos jam dasa kantor malisiki acara sane pacang gongge Cynthia napi wastane sarengin nggih ring arsa talar kayun pamirsa sami mali jebos rakalan rai tetep nikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Ia yakin dengan pendekatan berbasis kewilayahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, upaya pembangunan keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sukardiasih menambahkan, BKKBN Provinsi Bali juga terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini ya. Rekan Andrei, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjatimrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
0: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.

0: Dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditian
2: niki mok tiange
4: saking sidang meklu mertimpu tanjung
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng, Rakalantrai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringkala jam siang mangkin, lintang 15 menit, kantos nampak ringkala jam dasa semang, nyaringin ring acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas Satwa Bali Anak. Sekali biasa, nyabran ring rahinari di timangkin, nge, kesarengin peka titiang, sana sampun saya gering studio Pro 4, wenten peka tutut, Niki Satwa Balinya nih, Satwa Bali Anak Bantang Utoi Murda Nganinin Indik Kesinoman Sapun Api Dagingnya nih Maliji Bos Kesarengin Pekak Tutut Titiang Taler Punikira Kelantrai Durus Ngerera Genasannya Becik Melingge Giring Sarang-sarang Aja Kentan nge Piana Cucu Mirengang Puniki Satwa Bali Anak Anggen Piteket-piteket Ringkoripan Iraga Sarang Sami Kesarengin Pekak Tutut Gonge Sapa Sangra Dumun Om Swastiastu Selamat Pagi Pekak
1: Om Swastiastu, Rahajeng pagi.

plastik jeli malah. Untung rugi pasti ke sana dah dua tanda dah sepasah yang pun ni. Ngisang siapa sira je pe kesudi dah dos kesino man. Nah turah mangkin ni dumun pengulu weh kelian ni sana nentuang. Ya mangkin tios. Kelian ni kewuh po kewuh ni. Nentuang. Eh sira kewacan kal pilih. Akeh sana mekelit dengan jagat mangkin sibuk tiang megai kentan nampun. Pasaut eh. Sangka ni mangkin tios lari sepunika. Memilih sekali pemilu nalar. Nge. Wentan memilih sira jara ne menika ko sudi rades. Nge. Nanika sira pulih ten dado santuk ipun mekelid sampun wentan semaya orang sangkap banyar sang sapo sira ko sudi dado ke senoman ten dado mekelid. Nge. Tan wentan malih mau sang tiang kini kitu tan wentan. Wentan sekadi mangkin ni. Sampun wentan arus. Kata arus. Tentan nge. Nge. Nah mangkin nge. Wentan sampun. Kosudi sinalih tunggil sang sapo sira jaipun. Kosudi dados kesinoman. Nah, jening cucun pekak kajak mekajang. Para pengeling sire, sane kantun kewehan di desang yang urip. Sane kantun urip, sekadi titiang pekak tutut. Ngerasa yang nalar dados warga pusuku dukan ring banjar. Nana nalar kesudi dados klian di dinas dan kadusapun. Nah hari kira des kesinoman punika. Punapi pemargin kesinoman ni punika wantah. Yang sampun kepilih kesudi. Ring paruman, ring paruman punika. Samu. Paum. Semua samu. Semua rika ring banjar. Semua ring banjar. Sampun. Kosudi punika tan sida antukipun mekelid. Nih, yen dumun sayu wakti, sane yakti-yakti ngemargi yang sampun nanan dados kesinoman, sampun. Wenten orti, wenten orte. Duaning wantah, yen sekadi punika uningan utusan. Nih, sat maka kutus antuk jeruk kelian. Mepengarah, mepekiling, majang ngering ida dani ipun warga banjar sinarang sami. Mang dani mepekiling, metuingat kadia sapunika. Mepengarah, majang ngering warga kerama banjar sinarang sami. Kadia sapunika wantah pemargin kesinoman idumun. Ngeh. Tanda dos punika wentan ugar-ugar. Tanda dos nadak. Ngih, wentan nalar punika arah-arahan nadak. Ngih, wentan napi punika pidak pikang kami. Wentan nalar boyoyo kaun punika yen wantah punika. Yen nadak punika sake wantan. Iriki wentan sale kesengguh punika. Alo ayu ne ngih. Ngih. Becik ni wenten, kau nalar wenten. Yen nadak kepun kekewa. Yen kesinoman. Saking pitung rahino dados, limang rahino. Dados, mepengarah. Tigang rahino punika kaping untat punika. Malih tigang rahino, napi jasa keluwir wenten kekaryan ring bebanjaran. Ring desa pekeraman, menawi wenten. Tiga ngerahino sampun warga-wargi nampi para harahane punika petungat te pecekat te punika. Nika sane kesengguh pemargin kesinomannya ne kadiasa punika wantah sang sapo sira dados kesinoman dumun. Sane dumun puniki pekat tutut nguneng.

Ngayon. Sakade or tan or orti kotrimu majang reng para paling sere puni kadumun. Diaston do genah ne. Ngih wentan ngelintang selat banyak, selat desa. Mau sahe masih puni ke. Dumun nak majalan, dia mungkin kan sampun elah haluh. Sampun wentan pelinggian. Pelinggian ane bakal tegakkan dumun sepeda, mungkin sampun sepeda motor. Aluh pacang. Tan kenyal majalan. Ngih kenyujur genah. Geria jeru umah. Warga ni ida danih pun senarang sami kadia sapun ika. Ngih. Irika raris wentan sekadi na aling sir mawasan. Muwali malih. Yen kewan ta dados sang sapu sira kesudi dados. Kesino ma puniki ma utama pisan. Utamane sa desen. Nggih. Wenten wantah utamanya ne. Ladne rago tenawang kenun girio jeru umah ida dane ipun sinarang sami. Dados ne uning yen sampun dados kesino man. Diaston warga bebanjar sarang kuda punika yen tenan dados kesino man arang. Pacang uning nggih saki wanten nggih rikala napi ringap jagat ka di mangkin tios yen dumunan boyo janen tanuning pacang jero umah warga sinarang sami ring bebanjaran rikala napi punika pastika sampun asiki mata tulung sarang ida dane ipun ni. Sangkana wendan sana ke bos nyamu beraya. Beratan ia bareng warga. Sakeluir pesuka dukana napi jenis ben. Pastika nalar pacang uning. Genah. Eh. Nge. Jeru puri umah suang-suang. Dadas kosinoman ampun paling utama. Nge. Uning rekalan mempengarah. Uning pepasang suung umah ni nalar uning aning lah cicing galak tawang mungkin nge nani ke untung ni dados kesino man kawan becik nalar wentan pemargi kadang-kadang kenyal kadir di kesino pengkudup-kudup maka pengarah umah ni suung tentai nado sake wala ane suung umah ni sida masih nawang suwiri hadapi saga. Jiraga mepisah ya pisaga tetangga. Bisa pisaga ngurin. Nupa pasang suung umah ni sing tain man pengarahan. Suung umah ada masih ane ngurin pisaga we. Raga ane raga mepisah ya pisaga tu bisa ngurin. Ditulah keluih ke ane madan keluihan ni raga ni menyamu beraya beratan ya ayak bareng. Menyamu bareng, menyamang bareng. Megibung, megabung. Mungkin sampun wentan ceciren, ceciren. Ringin gijau pulih uleman. Madi jebos wentan sampun istilah nak ngosong makan jalan. Sekewan tan jalan tan makan kenten nggih mererot mabaris sampun rika musikian aler ngambil ajangan sedaging nafi jasa keluir wenten mari je bos melinggih ampun senarang sami reng dijo genah melinggih maka sami sampun ke kantan megabung nyaum nyaum wanyamo besarang sami nika menyamo beraya witnya ne beratan dia bareng mak kae ne menyamo beraya menyaoman bareng nah ka dia sepune ke niki maut sahe titiang nguning ayang mati ingat bapa keling majang ngeringi dadani pun sang sapo sire kesudi dados kesino men sampun ne mekelin nih nak yakti dia stan pune ke tuyuh yang mangken dan banget tentu yuh nih
sakewanten mau usaha penguning umah ide dane ipun sinarang sami irago dados kosinom pengten mebalik kanti suud dadi kosinom tenawang griyo jero umah griyo jero umah pengtawang yen subuh raga mutsaha tawang yen pepesung umah ne yen ngelah cicing galak ada masih long yen nutru raga tawang na sake wala dadi kosinom de nyen ngabe kena ane boyo-boyo nan marepesung umah nae urin nyanan maling pengsing dadi ke kita urin ditu mana ma sai somo kemo sing dadi ke kita ingat teng tu titian kadia sapuni ke mapinunas majang ngareng ida dane pun sane ke sude dados kosinoman mau saha mang dene puput dados kosinoman uning raris griya puri umah hede dane ipun suang-suang uning iragon nggih yen mangkin nah ampuro peng banget titiang majang ngering ide dane pun sinarang sami nggih akeh nalar samaosan dados kosino matanuning ering griya jero umah nes ipun suang-suang tenuning napi takrema kahawin kadia sapunika dua ning kasino men sampun wentan ring limo ket gisang kasino ne api ne ke ado ne madan happy nganggon lantas napi nah ngai perjani ni api ne ke grup nge kasino nge ado grup karena kewah masih kak sing bisa nu gitu jadi nganggo nane madan luwe itu aduh luwe pesan sakewada ada moncen lung ne pasti ada masih jelek ne ya nanu sing deman lantas memacau kok gitu ya bisa ya sing nawang arah-arahan apa ke karian banyar yen mulo ne deman mulo uli semang mara bangun sebuah mepalian api mulo deman itu mulo giseang sing ya tayen kena dando anu sing deman kita pasang baya kena kena dosa ya suwira ya sing menang kesinom ni suwira ya subo nganggu ane madan wa itu terjadi nah tu sate moncen lung ni muntu masih ada tepuk ada gen jelek desa kadeng ruwo binede jele melah aluh jani kesinom nah lene teken tu lantas ning cucun peka kajak makayang pamiarsa sinarang sami sane dumun sayu wakti metiosan arang-arang sayu wakti anak pulih kekarian doh kemanco negara nggih dumun nggih ngelintangan sekantun ring wabungkon jagat Bali ke desa-desa desa-desa pekeraman sana tio sana wenten dua ni dah dos pegawai negeri nge kadia sapu neke ten wenten kantun pari sesel sekadi lingsir-lingsir dumun iki kari tiang inget wenten penglingsir wenten nak ngelah pianak megai ya lantas di luar negeri tuh ngorto ya kan kenane ngelah masih panak patuh ngerasang ya ngorto ya bahagia ngelah panak sido ya megai di luar negeri tuh aduh lantas sana ke masaut oh cara cang lah masih panak megai joh ngelah panak yo yang orang subuh bagio kersau teng landas ah oh, hidup ibu di tu bangko kai jumah gitu baso itu oh tu ah oh, hidup ibu bangko kai tu gitu pidan mesaut jani sing ke gitu
Di muncin jajuh gumin ni, di jauh yang ngoyong panak luh wani. Sing ada di ngah sangat prarisasal para sang guru rupa ke. Sakih pala, kapi angan, masih ya angan. Nak dengar sebuah tu kadang nyen aja ngorto ada ide dani pun mekedeng di siang apa mekedeng ada lawat panak di situ makanya beh mo gonya ang mo kekede kan gitu pada mo sapo sangre bonyi dang jani sing ada ngelah rasa sebat hilang bebasa hidup ibu bangke kai gitu hidup ibu di tu gitu maksudnya. Bangke kai jumah sing ada ngerungwang gitu. Gitu nak edipidan. Yun mangkin tan kantun. Tan wenten. Diastun doh pulih kekaryan. Sinarang sami paraga yang guru rupake. Ngerasa yang bahagia. Muncin bahagia kerasang. Wenten nalar kaon. Dot masih pengben pidan pe anak nyidang mulih kita masih peko ngajak dua jumah sing sud-sud paraga yang guru rupake nunasi ce di kemulan di rong telu majang ring dewa pitre mang dene rahaja ngerhayu pertisan tano be majang ring betara kawit nang kompiang wayah sani sampun punar bawo kita pesaman. Mangle si darah yang rahayu kewendane pertisan tanun ngulati sedano ngelintang ngerikiring jagat bali puline ne kadia sapunika pinunase sarahine ide dane pun sang guru rupake sane medrebe nana piana mantu nggih mangkin sampun luh wani sampun dumun kantun sane puruso kemanten ngererah kekaryan nggih doh kemanca negara mangkin sampun lanang istri sampun nggih duaning sampun ten ring dijo megena sampun sida ngayak ngorto kari kadia sapunika keluwehan jaga te kadia mangkin nggih mewali titiang nguning ayang saperindikan kesinoman kadi mangkin diastun sampun wenten sane kadi uneng titiang au wenten HP aluh dados kesinom sampun nang kadi sapunika mausaha yang sudi dados kesinoman mang dene uneng tangkil ke griya tangkil ke jeru nah ditu lantas ka utama niragen bisa mempengatur, bisa nah dini bakal ajak kane badan sor singgih basa kalkija mau perkara kalkejeru kalkija mau pengarah ke griya ditu iragone sida rasa mempengatur kengken basa basita niraga dikala niraga ke griya dikala niraga kejeru kita masih diastun sesama niraga ne ipun kaula kita masih anggon masih sor singgih basa peng saja dia sun pepadan tetap piraga ni do mo cang ci sing kita tiang kita masih ke pertama yang jani mara kal ngalih umahnyen kita umpamanya ni pasti ke masa sama ten. Yani liun sebuah lawangan diubah-ubahkan itu nak mau undaban. Pasti sebuah waktu itu. Yang ubah hanya madan asu, cicing. Itu sebuah paling malu ngongkong, tawang, sebuah ada nak teka. Yang jani dah pasti ke ngangun pengastungkara. Swastiastu, gitu. Swastiastu, titiang puniki kesinoman banjar. Nah, gitu pun. Penguatur ya. Ngincangkan ini sebuah dengah. Pastikan ini paling malu nih. Sehingga ada lain, ini sebuah ada di puara kan di pon. Suwire samping lawang itu di jauh.
Pemusuhan di tu sebuah pak, sebuah pon di tu suire paling malu sebuah di pon meratangan tu. Kita nyen keutamaan anak dari kesinoman. Kita nalar sana nue nang geria jeru. Turun maning sampun uning ring kewentanan. Kekarian-kekarian banjar desa. Mang dene rag inget iling ka desa punika nika keutamaannya ne. Nggih. Nenten bina sekade kewentane poraga yang sugro pakulun. Ide poraga yang pandita. Ide poraga yang sane sampuna duwi jati. Ten surut-surut ide ngeras titi serahina. Tawang uning nika. Sampun sinarang sami pada ngewekana serahino. Sampun dijau wenten ide peraga yang serindih. Semangat sampun pirang suaran gentau. Ide nyurio sewano. Tapi punika atas nyurio sewano. Ide satmakes nyurio nyujur siwo. Ring suryo ide peraga yang siwo. Nyurio sewano. Ido peraga yang sulinggih satmake muyuwenten suake satido nyurio suake nyuakang kewenten ning jagat kadi mangkin ngewentanan jano ne sejagat ten luput dipun keikat tantuk ruo binedo ne kawan becik. Selawas lampah warsa ipun ngemargiang suwagino suwadarmo. Mojantan nenten sida pacang paripurna. Wenten kirang wenten kaon ipun. Kadesa punika ida peraga yang sulinggi. Ngeras titiang mang desida rahaja ngerhayu jagat. Sejagat Bali pulina. Kitunya nida nyuwake serahino. Kitunya cening cucun peka kajak makayang. Kenta nalar ida yadane pun senarang sami. Serahino ida nyurio sewano. Nyujur siwo ano di suryo. Nge. Nah, ring suryo wenten bundar ke kantan. Nah, nika satmako siwo. Wenten sinar nika terpaksa putra nida peraga yang siwo. Ingi, kadesa pun nika. Di sejarone tiang uning ayang. Nuak kering sejarone. Nge. Kesinoman, mangde presida hajak gurdi kesino merikiring jagat Bali kadesa punika. Ingi majang ring pamiar sendarang sami, ledang aksamo yang sekadi titiang pekak tutut kadesa punika. Sido antuk titiang, maaf ditekat, maaf pekiling, nganane saparindikan kesinoman. Ledang aksamo yang lukun surah gengurna pengampura titiang pekak tutut, pina kaustanane ngatur.

Selamat pagi Raka dan Rai, ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Nikotot Sutieri SKMMKes mengatakan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Dijelaskan selain menjalankan program intervensi gizi, pemutakhiran data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat. Nikotot Sutieri menambahkan, peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini, karena dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting akan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Raka dan Rai, demikian Gak Terbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kelantrai perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin renggala jam dasa, nampak renggala jam rora setengahi waktu Indonesia Tengah. Nyaringin ring acara, ring programa budaya, pasti kenyani Rahina Ayu drama tradisional Bali Arja. Nikisana memurda, antasapa, rakelantrai dur sarang-sarang pirengang.

sana wikan-wikan kudian kengali demen yen nu keneh suben nu cacat sing bakat asil demen sapu apa buin lan resengelah kena rusit waduh dekin memaling sing idang lah karido pirago aman men kena henung ngelah kena memaling dini sebulan rasa ngado lada sendiri giri mayo kengken dewa ratu nak ngelarang ke darman ngelarang ane madan patut setato niki nama derai panggil benah-benah kan derai kita bawa sida dua gumpiang nak kewah lah karang yang suba kena hiraga rusit sing ngidang lah karang maka atang ane madan ane alih apa tertuju ane ngatur ngayah dadi wang jiru dadi pembantu ane mau tamu mula ngari ane ngain ngiragom megae pangidang ane ane bantu kayu ane seneng demen ane bantu itu tertuju ane ragom ane utamu mula dadi penyeruan ini di sejeruanin di astun di alas ne boye nu landa sengela kena rusit sengela kena luwung curang gitu dorang irago madan konek kekuasaan ban inrio jek sing tayan ngelah kena lagas sama gae sing tayan ngelah kena ikhlas sama gae jek mau berusut dan dogen dong kene dong keto ngelah gen alasan pangsing sama gae itu madan irago nu kekuasa ban inrio ngalihane pangsing nu kekuasa ane kaya wah pangnya irago ikhlas sama gae pang pragat karya anak dini nene kewa mapan irago nu blog ya nengeranang menerai ban blog nengeranang setato milang megai kaden dewe tuyuh yena suba duwag sing tayan merasa tuyuh nyemak gai mapan suba pikayu ne kena suba ikhlas kena suba besik nyemak gai.

pan tujuh ni raga nu madi mulo lakar ngaline rahayu subakti ring ida sangyang widi sake wagro subakti se pragat ben raos dogen laksano masih ane dadi bukti necento melaksano ane rahayu ane melah raga dadi wangiro dikene yo diperandana jemak gae nikenya ke pasar yang ada dua gong biang ke pasar apa nih rago ke wawo ini gini sesuunan ada atasan rago wadah sing niken di perancanan tau-tau jok di manteng kerja magai boja bener sakit walep leh dirai pragatan malu disetrikan teri aneh nu masih di perancanan masih pelih pragatan ngapa pelih artinya sana gak ada ane malu neng cien ane dorin neng cien sangkala do lantas tugas utama aja tugas sampingan menapa je dua tugas rago di samping mana utama sing peragatang tuh membanding belok tadi menapa belok yang sebuah tugas utama ane rago ke belakang peragatang malu maro lantas nulung ngetimpal tuh ane madan biso sing dua kenyemak gaya nak len ngeranang iragolan dasang dini dipuri usah kayu nida dua kumpia.

Bapak Padut sama Lingge sama Kejang ngidang lancar. Maderai tugas di perantanan Padutne ditu ngoyong. Lo Padut sama Lingge. Aduh, Wan Jero ben tugas di tukang sampah mau bersih-bersih. Cleaning service apa adaan itu. Ragat bana gae tu madan Padut Melingge. Aduh, tukang kebun masih gitu. Berkebun sing yang mula-mula kan berkebun bersih masih kebun nak banyak kena rapi pang asri pang seni gitu nak ngelinggih yang Padut kalau kewah necen irago subo indrio ane ngodoh tu nyenawang nikin di perantan neng besik nikin ke pasar besik di perantan neng sing man bati ane ke pasar man bati megarang landas ke muka kepekan gak enak leh landas jemak. Ini kebiasaan kegodaan gede pesan lakar ngodot ngomong si ragawannya Padut. Nah dini kesempat menirai ngatur ngayam lacar yang kita dua agung biang pang medek yang kan doso subuh aja berusaha sakit walau jak tetap pada kegodaan. Nah ini ragawannya dari uang jeru jalan enggak sehingga ditegah-tegah kan madan Padut Melingge. Di ene apa masih di betian masih ngeset mbe Padut penyemak gawe ditu nak melinggi ngelinggiang nek ene nek wah gitu masih tetap lunas icor gitu sang yang widi lunas galah ring gitu dua gong biang bener ane ragot mai dan ada sing dua gong biang sing ngecen mai bong ya bener ane kemu ane puasa sing ngecen kemu masih bong udah bisik tadi aduh ane Matut aduh ane menah aku dari pelaksanaan emak tetap ya milih masih hidangnya mak apa sing musik hidangnya mak gede nasi kenal ngisikat jemak masih rago dari ngetah kan kewah kan ye nungguan di jalan makang nadi boja suwo dari di perantara di jadi jauh suwo doa panang kalau mau dirayung hidang mau ngortolat gitu. Kengkeng ni paling nyah hati jadi selain jejak pada aduh nak runo mai paling paling orang aku paling dialah sejani dini landa sang singa nang kejap apa ya nak singa sang kejap ya san neleng pidan semua dini nak lanang rotol kengkeng ya kala bumi cara jani nak saru orang ya paling tahu merajak numpang ragu ngelah barang lah landa sang copet memang dah gitu aku patuh cara mau belanja mau gerudo gang mau belanja aja konyang ragu tahu ada nak len nyelinep orang yang mau belanja tau-tau jak ben copet melae belanda sendi nek kene nyong irago kaden patuh kena nak jujur buka irago jak mekecang belanda sang ini warga ane ado digirim ayo nak konyang di ratu sang ado bani ring do dogong bia sangkal jak alu-alu maderai lakareng merentah ngajak ijo jo nyak ngiring udiang ini kene jak sing ado nolak kitu nya na nyinawa nak gegodan ado nak len reko sekan kena nek itu apa sing ne boyo ni uning itu yang buning itu dua kumbiang apa nenek ni asalnya saya ngadu uning itu dua kumbiang ni maderai bang lah tanggung jawab ini kengkian ni kalau nak kumbiang madera kau dari wang jeru ya kita yuk konek kita ni kene jadi jag melahan jadi dua kumbiang tu nasa kengkian jek kayu ni do yang ada nak tamu model kita kengkian ya kalau itu ni mutus ni ragu kumbiang sana.

kori dewa sampun puput ando titi areng prantenan niki titi yang sampun mesodo lurus lurus ratu ngang lumun niki asil karya titi yang kang yang ratu

0: suo bavone.
1: Ma te rai.
0: Matur sisip. Ampun puput di tiang rancana nabi pun male enten di tiang tangkil ning cokor dewa.
1: Man apa to tongos ne diurian. Apa kan nyepet to nang?
0: Cantik ngabon api cek cingak agen rane duri-duri cingak apa sih?
1: Itu ben limane ben apa kap ben apa kuri apa apa temal itu tuh
0: ten cingak ang busung niki di tiang ngulat tipat kijo niki anu numah nih niki jesong niki ngajak
1: gua pincar bin di bangki hang nih ngena aduh dewar ulu tipat apa ulat itu tuh
0: tipat nih meragi yang tengok niko di ngai tengok ampun kewas saja niki awak nih sampun ya peragat.
1: Oh,
0: kinas kedai seniki kudian tuh.
1: Eh, dong dewa ratu, aduh, masin sing bakat dengan yo.
0: Sampun ya. Api yang belajar nengol-nengol bakat itu yang yo.
1: Oh, wawung, gitu.
0: Wawung nyemak busung wenten panggilan. Wawung ngulat awak dengan wenten panggilan.
1: Man kengkir.
0: Yang sama sambil ngopi yang.
1: Sotan yang bener ke wawung. Awak tadi wang jero ada nih.
0: Ini ke pangpoli aja mana sama sambil yang diastun kentan.
1: Ya nih gitu, nak nangki tongos pang nyegak. Wang itu
0: pang udah tenang.
1: Bener.
0: Negak, konsentrasi.
1: Konsentrasi. Yang kena foto ada nih.
0: Kok, pun misi kasih ya kang yang konsentrasi.
1: Gitu, jaksen kena diulah-ulah aja kan jemak. Ya nih jemaknya, banyak bok. Ini bajemak lebang, ini pengeranang tawang itu.
0: Dan jak neket-neket ilmu ni. Oh, kentan ni. Jadi ni tu, jadi neket di bini ken. Ben puan ampun sap ni.
1: Ken-ken awak, awak otak mung ben lad. Doa jangan nang benyang, ben mani, ben puan. Jika dirasa mengok, kan benoba hilang.
0: Niki bungut gede sini ki tandanya lanying jak buntul.
1: Kengkana awak bungut dalam memedang. Sing kento ya tu.
0: Kudian cara ane niki cara ane kentan banyak becek kentan bungut ne. Untuk dia ni dia ngai gede jak sami bungut ne buntul.
1: Buntul buntul banyak ya kento. Nah nak mulok kento madirai.
0: Benar ya niki kentan. Benar niki.
1: Ya orang. Ada nak bani orang sing bungut dong.
0: Oke, entan.
1: Saja ne.
0: Pas ada. Pas nur bohong tengah ampun kentan anjing ke mukanya bungut ampun.
1: Idiapin ya sing lanying sing konyang, sing bungut gede sing lanying, lanying sajan.
0: Kena di tiada kentan panggalan deh ampun lanying okay. Tergalah.
1: Nah ni jani pemekas ni madirai.
0: Yang
1: sempo benar mulokal saja. Nah keng ikhlas kena akal melajar. Nah tu masih neng neng ranang yang mulok kena akal mau dua paro. Ah, cuma ni kan anu. Ah, banyak kan. Jaga yang kayang kal sing bakatnya tu apa nawang?
0: Napi nak sampun je ikhlas sampun je suwe-suwe tan makaryo tu.
1: Keng-keng nak tu nak gaya ni nak ngomolas lemong.
0: Nggih, niko molas lemong mungkin kan. Benyang ni manggil, wah, ingat malih.
1: Tuh nyak di benyang ni, di benyang ni gaya ni menyak ingat. Semua liwat, terus gaya ni merau ingat, ingin lah tas.
0: Kali ada angin kayang tekau.
1: Kayang tekau, banat. Nah kene pemekas.
0: Pun napi sodang mangke niki kangia
1: nanti. Kene malu cak morto, malu cak mesodo keteng. Lo tuni semangka dan sebuah genap.
0: Sampun ya rasa ane pun napi tu enak.
1: Weh yang diraso nyen maderai.
0: Wih.
1: Dok lah orang marod diap di tiange anjek aem tegah
0: maderai.
1: Dua gung biang jo kenang sing jo keto maderai.
0: Asapin nyen ring di jo tetap ya ni kawang jero nyen mendaki.
1: Sing jo keto.
0: Sakit wanda.
1: Nak maderai nak mulo lima ni subol leang jani leang marah-marah ni. Nuno melaja jani nak subo latik len
0: lima.
1: Yang diraso subo jangkep yang dipegai masin subo dadi.
0: Wih, berdadi napi niki dadi.
1: Dadi angon, dadi napi.
0: Dadi geser kan nyene saru dan bah bo dadi kisir deng nene pa. Pangsing ge tepuk
1: pangsing pang ngena lawat sing sing joki.
0: Kesal ngena lawat njak selat kan gendan nyene. Ini ko ning
1: ya selat kain kok keto mone tiba nang kudang tiban subo idong ayah dini.
0: Jana diajang sarang di duri nak mele ya nani ko.
1: Sing.
0: Niki kangyang mantan meniki jasido. Masakannya kang yang ngajang saki wanten rasa sana mau tamu atur di tiang boyo aja rasa jalan ring cangkem mencokori dewa menawi rasa baktin di tiang pun iki ayah di tiang sido kinder wenten ring pantrantana
1: nah jani nak idoge ngelah pengguna diko waduh madirai

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih Sayawati. Yen tan ta wentan sinar dan presido pacang ke bawah galang jaga ate. Sapunika taler kena yen tan. Sentan ni kena ikhlas ni kau pindah ke sinar tan bersidang pemargi ni memargi antar.

bawa sinar punika jantan sampun. Yen presido nyingak ring sejeronin pedang puniki wenten tejo. Ada suluh yen wengi sira sane nyuluh kan punika ring rahina wengi.

0: wong ijen sulu galang dadosne
1: lemah
0: lemah ring pedang
1: yang diungine
0: sang yang bulan
1: sang yang candro
0: sangeng sareng sang yang bintang niko sampun wakeh bintang cilik-cilik kan dan ijen sinar kan dan bulan iki merang daler memiliki sang yang bintang
1: sajo
0: biar hari sering angor hari sering pekenahan mungkin Mang depresi dah galang, sirot, nangin sinar.
1: Cok, pang tawangi dok.
0: Sinar sana ceni kok di jangan rasa sinar. Tan meresi dang mata hari kentan kekokoluang nama celap mungkin.
1: Oto, kengken cara hanya banyak galang di payda pada dikenal. Singkito nak.
0: Sapu napi.
1: Bangun.
0: Di jangan rasa.
1: Di jangan le.
0: Sinar puni kau inge.
1: Tu support. Ada nih si Sai semang-semang untuk kebet yang ido tu tu nengai nang ido galang. Koran itu apa?
0: Oh, Niko, boleh ngebet yang judul-judul lagi derai. Mak kopi satu, kadang kita mah judul lagi kang yang masih
1: tu. Diapin judul nih yang penting benar ingat tekan nang perjalan benar.
0: Ini saya waktu Niko salah satu ke bawah salah sinungil maca koran ngeranang kayunya galang. Ilmu pengetahuan kejadian jojoh kenian tuh nentan ya nentan kene ke bawah berita nih
1: berita
0: koran
1: aneh tuh bareng ngido tuh di Balai Banjar serahino apa tuh tuh nang kadang mana minggu peno tuh tunggu dia ada aneh benut
0: aneh cia nih kau
1: tuh nih di Balai Banjar apa tuh nih mau paket-paket tuh
0: oh mau kejar-kejar nih kau jeng mau paket-paket kejar paket A, oh, B, C
1: tuh san subuh
0: yang di tiang kejar paket kita nih ini mau bungkus sih kenapa ngeles boleh ya
1: panglion
0: nge
1: paketnya gede nih mak bende
0: Niko ampun Niko udah paling nyata paket paket galungan paket nyepi paket lebaran Niko paling nyata
1: paling enak tuh
0: boleh rasa
1: ini subuh bener liuman madirai
0: yang ring paket-paket A kejar paket A Niko lian Niko udah ngendan ring kayu
1: diapin bener madinguang gen nak mahan masin bener tretesan
0: nah Niki yang madinguang mantan kan dibawa sokori dewa Niko paket radio wasana
1: oh yang bener madinguang radio tuh bas bengong sana bener didu tuh di nak amal aja apa ya ada
0: sam ring radio tongos teh ningah mantan kira masih ilmu nih kau
1: ajo
0: dong orang tuh sing time belajar di jo jak bisa bohong nih kau sana
1: gelas sing percaya
0: kian maco oh kadi koran napi mali boleh oh mirangan bongkenda nonton nih kau ring TV nih kau talar ilmu nih kau
1: ajo kani kengken pan ngalih pangyak saja galang
0: titiang niki paket Balai Banjar niki wetan guru langsung
1: aja aneka ngemangin bener aneka ngorain
0: kadang titiang dan masuk sinar nih kan
1: dong dewa.

0: ben belok di diamun kadang di tiang
1: nya sajo sing bakat
0: ida sang yang suyo mandan
1: sing bakat dudu otak kene ngi madirai
0: yenten iken langsung kenten tanah uning otak kene ibu-ibu mai-mai ngali sinar gitu kenten ada
1: paling dong ngali nenek kenten tuh ngose di kesene aja ngali sinar ya madirai gitu bener
0: kenten ampun mau neng niki wastane sinar
1: nah
0: pengetahuan ngen galang kayu nih benar paling di gajah mada bung pun uning tulisnya gajah mada
1: nah san sungguh
0: pasing
1: gajah gitu benar tosong ini tuh gunanya tuh pangtawang
0: ya ampun masuk mau kide
1: banyak masuk
0: ampun ya

0: sampun polisi nar kadia terwau napi meresidang laris yen buta urup sampun uning ring urup dan paling mereka meriki dan wen tenak takon tulisannya tak kena
1: ngalih

0: ini semangdo kayu ini seneng sejeroan irago hidup ring jagat ya puniki ake puniki genahnya nih ring jagatnya nak lingah ya niki jagatnya dijo kaden tonggo sedemen nih dijo tonggo sebet deh yang jadi nawang sastro dan bersidak ngererak
1: nah ki oke do nyenok pemekas nih tuh badirai nah ado nih lantas sengido jani dini digiri mayo ngireng anaknya buka gelah
0: inge
1: aduh buka ijening mayu ratna ning rompih dewa ratu jek prakat gelah demen madirai
0: men siro dan seneng meduwi oko bajang anong
1: sayang gelah dewa ratu dekeneng ijening
0: keplag
1: apa mawenan gitu nak
0: napi mawen taro-wentan oko mana udah besek sayang pul nih kok boleh sayang
1: 100 jawaban yuk
0: dirai kadong dan sayang hanya
1: pemekas dia tawang itu
0: napi-napi
1: keng-keng jo apa jarawa senggelahi jening singgupan
0: nah niki sayang niki mangdo aja taler wenten batasnya kan dimangkin sayang-sayang aneh sepatu tombang niki ya batan dadi depan bagi tengang ngatin gelah kita jokori dewa lan ampun
1: iya nana buka gelah sing ngidang buka gitu madirai
0: nah niki ada contoh jokori dewa kentanya ngangkin kok ampun beli pemargin ke depan masa kena
1: iya nih bipuane kengkin apa nih rao senggelah nyak manut
0: nah, niki,
1: misi kecil. Mentujuan gelah
0: nang
1: ya nih lantas seng bajang taseng gitu ya sing popo seng ban ngawasin apa ngawasin
0: tapi nih kok ngawasin
1: memperhatikan
0: wih
1: nyak gitu
0: kentan minap jenang
1: nah sedang bajang jani nih bo nih sedang ngone nih bakal langsing kenoban ngorto yang bang nih lata sengangin ngawung kengken ya kalpa nama dian
0: ngangin ngawung udah sopir ya ngangin ngawung kan nih
1: apa
0: tapi
1: cek sopir ini nih cara jani tuh di ngoh supo panjak-panjak atau kengken tuh jani ya nih cening lata sengketo sengpe apa rao sengagelah dini

0: wong mantan terkenal.
1: Sing jane lu wong gen terkenal tu cara satuane do rawosi do ne. Ning jelek nyak bisa terkenal mesin. Duh, donane dadi buron gen mesin nang terkenal.
0: Oke, entar.
1: Kadane do ne lu wong gen terkenal.
0: Rara terkenal. Aloh ya
1: dah kasih. Yan kal main terkenal pang ne lu.
0: Mekelot tur kewah.
1: Kewah ngadirai. Suka jadi penglaksana. Yan beno kal ngae terkenal ane jelek dewa ratu enggal ne. Kanti sing jam-jam nge. Kejo pemekas ne.
0: Wih. Nika mau we nang. Nika mau we nang kewah ngarana ane becik.
1: Sajo man to.
0: Ane alo. Ane terkenal alo. Enggal ngali.
1: Enggal.
0: Ane jelek alo ngali.
1: Beno.
0: Makin kan cokori dewa mau duwe putra sapa napi ni kau.
1: Nomekan.
0: Cen kayu doko dewa nyak manut sarang kayu nido.
1: Iyan mone supo ane malu-malu ane supo liwat nah sing ten dan cingat gelah
0: mandirai. Iko sane roh.
1: Meno. Apa buin lan rasang ijening kinut. Apa ne roh sang. Kengken oren gelah nyak manut. Ken tujuan gelah. Jani nekal menek ne sing keno nyen ban gelah. Itu mandirai.
0: Yen sampun saking mangkin iki. Dikentan di menek di usak teng gigis usak ne mas ini.
1: Madak dumadik pangnyak setinut kengken mentujuan gelah. Dan ini nak dot gelah madira.
0: Mungkin nak jaman perotan kentan cokori dewa dados di puri kan.
1: Yen jaman nak dadi bantu madirai.
0: Nggih ring puri lan sidang ya
1: sampun. Lingkungane pemekas ne.
0: Menyamo ni kau zaman sarang lingkungan ni.
1: Hah?
0: Menyamo mesemeton.
1: Ian zaman ni munbok tawang zaman ni totonong bo anu dot wotinong lingkungan neneng kerang orang sing mutan ya neng.
0: Kenal.
1: Yang suka benar desak terus jakal kenal.
0: Kenal pengaruh lingkungan.
1: Nah, tu tu tu tu tu san suka.
0: Dan dosetan peragat ben ngerago.
1: Newe sing idang madirai. Sangkal supo yan di rumah tangga bo yan di rumah tangga pang sajo madana ne luwung
0: biasa ke kendan di rumah tangga do dialit-alit di rumah jenengil katanya onyang urir kan ngurman kesempatan ngerejang di sekolah boleh bisa di sekolah pesu ngerejang ni
1: nah ni supo masih nengsing keno ban rago ngorto dadi nak tuo madirai
0: patut nak pepas kendan. Napa nak dia cuma nak kolom polos selak belajar.
1: Nah,
0: adik je beluak di sekolah adik ini.
1: Duh,
0: adik je nakal, adik je tekau nakal adik ini. Tan man kesempatan ngerejang di
1: rumah.
0: Rumah ni kau di sekolah aja nak timbal-timbal ini.
1: Timbal, aduh, yo masih dengan ni buka kido madirai. Ni madah tu madah je ijening apa buat lantas semua wahloh madirai. Aduh, nuna si jog. Jani nak dijog ijening mah.
0: Yi, aduh.
1: Menang menak nikang kalko tetamana ne mereresi adijak
0: titiang
1: kayak ngelemeng kali jani sing rau-rau
0: titiang ngiring ring taman ampun ido riko titiang maling ngiring kor dewa dong enten
1: aduh kasihnya ne ido aja klapat-klapat ngiring to ijening
0: sampun
1: oh nak dijo ido
0: nak ido kandun riko
1: oh nu ditu
0: nge mereresik minap titiang oh, kandun niki nak menang-menang dong kudia nak menang-menang kena wentan mantan karya
1: jo madirai
0: mang do asri taman druwe ini
1: oh, gak gelah tujuan gelah sing kula amun tu pang nyaluung disaget gelah nyen man ke tetamanan pang temen gelah masin nyingakin sing keto madirai
0: mungkin kecingah nyen mak suwe di ko nyen pilak batuk nyen ko nyen mama mang dari ko ngirenya mak entan
1: oh yen wak keto man ido mekase malu ngale cek nyengken ben gelah madirai ngale malu
0: ditiang mereka
1: benar
0: dewa dan lungo
1: nanang lah dojo kemokot
0: ah mereka iring-iring mali bos pangdan mali menak ditiang mereka terus terus
1: terus terus

Kesul-kesul sing

0: promo asa dini netepokin beli tuh karena beli demen ngoyong dini gitu agak gratis beli sing mayah beliin beli kos kudo beli keno
1: nak beli taro yo mulu kos mai
0: aja
1: beli nak mau tirta yatra
0: bi tirta yatra berenang apa artinya tirta yatra tetawang beli
1: tirta air suci
0: air suci mengenai
1: yatra perjalanan
0: artinya perjalanan
1: perjalanan ngalih yeh tuh
0: ngalih yeh apa kelalem
1: air suci
0: air suci
1: nunas tirta
0: nunas tirta gitu
1: nyoman ngapo tirta beli nunas
0: tirta apa ya udah tiang kagian beli tirta yang benarnya sih kepura-pura nah itu ada ya tirta wang supadan itu betaro sekitu nak kerang nyamat tiang kagian beli tirta tirta apa bang tiang beli tirta bulakan
1: sing
0: man
1: kenyamane manis tuh saat maku tirta sanjiwani
0: artinya umpama
1: ane cen jak nyidang enang seger tuh adane tirta sanjiwani amerto kenyamnya mana nih manis masih saat aku merto
0: merto bagi beli
1: potongan manis seksi dadi merto
0: oke
1: yang beliin cang teko dadi wisio gitu
0: peke tua nyaman nih ratu beli menyamu juga nih ada gitu beli
1: iya
0: kan tadi masih nak saling cacat nak madan cero jani sing anis ngeranyi gitu satu guyu
1: oh
0: kan sangat-sangat no. Nyenyak dini beli muyut tengah aja beli dadu nyentia
1: sing
0: dan subot yang tuh iyuh kena ngengkebang beli dini pedo nak bahaya beliin saget beli tawang ado dini nih nak tiang gini nawang beli ngejak wang jero sing ado nak nawang
1: oh
0: yang saget tawang nyen tiang bertanggung jawab tiang besi beten ado kengkeng nih kelabat karena do sangat-sangat do pesuang aku kan malunya nah
1: beli kan jani berusaha masih hitung-hitung beli mutang budi kenyoman
0: mutang budi
1: benar
0: apa maka langgan beli maya yang sage
1: apa ketage nyoman langgan beli maya
0: oh dadi bebas artinya
1: bebas gitu. Karena beli body kalah gen
0: konen kengen yang super kalah
1: sing yang sakit ya nyoman nyoman menang kengen
0: menang
1: ya kadung jok matur tesan kene nungguan gelaan tongos ini beli sing bojok tadi anggo ana pamer dia alun-alun.
0: Tadi jos saja ndak dipamer. Udah ditu ndak dipamer.
1: Ditu jae deang no nene ne. Adon penyusup teko segitu anget tasen.
0: Biasa. Ah yen
1: bo nyamanya ngiledang.
2: Ngiledin.
1: Hah?
2: Ngiledin.
0: Oh nene teko kalengen ne.
1: Ne kata. Ja kengken ja cara nepuk kan nepuk ulat dak ranyang gitu.
0: Oh,
1: cak mau ulat basang cang nepuk kan dia.
2: Yen ado.
0: Huh?
2: Apa ya ada wak menyamu tu nih? Apa badan nyamu?
1: Nyamu.
2: Berdasar benih nyom.
1: Sing kasal barang makan merado nyamu.
2: Senyam nyam tu.
0: Ia ada dedaran. Menyamu. Menyamu apa mau musuh di benang ada dedaran nih?
1: Musuh saling gut-gut.
0: Apa aja gut-gut?
2: Tumen tepuk nyoman.
1: Cen.
2: Nyoman.
0: Hati tumen tepuk beli tiang. Beli mara tumben tepuk tiang.
1: Nah jani bo tumbli tumben, yo tumben petru tumben jani kan tumat tumat.
0: Tumat. Mai tumat tumpluk tiang bibeh beli ya.
2: Nawang bahasa tumpluk.
1: Apa? Tumplu. Tumplu
2: nak yang benar.
0: Sing tampel sana.
2: Stempel.
0: Apa stempel?
1: Yen tampel ya do song mara tampel.
0: Tapi besen mesong tau.
2: Nah. Aku dah mesong jat moe.
0: Tuh betampel jani tuh bibe itu. Pai empat, empat sih singin ang memunyi.
1: Nah tampel aja godoh.
2: Wah. Dini berdemen hati sih itu.
1: Nah.
2: Ngalih demen eh.
1: Ya kalau pikir apa sih?
2: Demen.
1: Demen.
2: Ane madan demen.
1: Do gitu nak eh.
2: Sing.
1: Dilarang.
2: Men tuh.
1: Yenne dilarang tuh jalanan ada pelanjutnya men.
0: Men.
1: Men kengken dadin nih.
2: Well.
0: Artinya ngalih demen tuh ada larangan, ada mesinnya dadi sekitar ya.
2: Ada nih.
0: Buat beli.
2: Ngalang-ngalangin sekitar ya.
1: Banyak galang.
2: Banyak galang. Aneh madan galang. Do sen pan. Yin sen pan dari pan galang. ngalih suka ning hidup adan sing dodo. Ngalih liang pekenehan.
3: Nah cang bingung nih Bli.
2: Bingung eh.
3: Bawa keluar dong nang hamingu mengkop ini. Nak ngudiang ada ane mengkop kene nih.
2: Mengkop kalau ngena.
3: Ha cara cara nyiram di palung ngena kene.
2: Ini entar dene.
3: Nasi lejet ngena.
2: Carong langi di yehe daken. Jenilam kalau tundun ngena.
3: Cang mengkap di tan kaman nyoman ya.
0: Adi cang sigong-sigong kena mengkap di kaman ya mengkap.
2: Beli di balik layar ya beli.
3: Singatin tang sing ado nak nepokan kalau pang beli ado itu gitu.
2: Gem ya. Kalau mau gua paling melengis.
3: Kalau nyalon-nyalon barang landung.
2: Engken tuh.
3: Duh, bawa di tankaman anu ya lo, barong landung istri itu.
0: Yang belinya lo ang barong landung istri melepet wastran betaro.
3: Motiosen pesengan itu.
0: Oke, apa ada di ini?
3: Paling sing itu betaro sapu jagat.
0: Buang itu betaro landung.
3: Sapu jagat, wastrannya mempain itu.
2: Nyapu jagat.
3: Nyapu jagat.
2: Kadang el, kadang aloh na ngitu barong gitu.
3: Ngudi apa kebo masuwonan gen. Kasado sosuwonan pasti masuwon.
2: Yen apo songan di pungsat nyidan pu.
3: Ate gitu. Apo
0: jawab iki mas. Apo simpedan.
3: Apo nyelak pungsat tekeno mato.
2: Pleto. Ate gitu ya.
0: Dadi tiang urin kok gitu-gitu beli. Tiang nena jejak kena tiangan nenek
3: yen, pang tawang beli nih. Yeni nyoman gitu masih gane.
2: Oke. Okay,
3: jelak pungsat kena mato.
0: Kengken maksudnya tuh?
2: Jelak pungsat.
3: Wow.
2: Kena mato. Kena mato.
3: Oh. Mau jelak pungsat dia mata ancang besa.
0: Oh. Cocok gitu. Saya benar gaya jemak. Tuh bawa cara satu lagu tengah leh demen beli ulian demen beli nyelak pungsat sih benar. Nesing luang tepuk.
2: Gas nih badong ngerok kopeng yang mati ya.
3: Ingkilane
2: tengah jalan dok kopi tempat mondor ya.
3: Oh gitu.
0: Kasus ada nih.
3: Oh kasus.
0: Kasus atau nang udah ditunggu dok kopi.
3: Oh gane ada nak mati masih?
2: Ulian kira
3: maro selok ke kolongan misi mutek.
2: Semutek tu sorry.
3: Hah?
0: Jadi sekarang yang gitu.
3: Sing nak mati.
2: Nak mati.
3: Maro selok kolongan misi mutek.
2: Ingin nanti ada dok.
3: Nak mati di balik di kolong balik
0: selok.
3: Man, ya.
0: Kolong umat seluruh isi nah, bakat
2: awas
0: nah. Minyap man, ganti yang ngalih-ngalih.
2: Ya apa pecek cungu pesu nyenges.
0: Kaden beli murid TK bisa nyelak cungu pesu tenges.
2: Wih, nah.
3: Aduh. Apa jit gede bangkiang rengkiang?
2: Gitar.
3: Sing.
2: Apa?
3: Nyoman. Ngudian joh-joh beli ngalih.
2: Aduh.
0: Bisa gen dia beli.
2: Aneh sing bisa wae.
3: Orangnya sing bisa.
2: Aduh. Dan ini tinggal nyoman orangnya.
3: Yang bisa kan yang orangnya sing bisa kene gitu ben.
2: Orang bahasa Betawi nya.
0: Nya apa kan nyakan beli. Jek liu saja nang anu jani yang kesedeng nya.
3: Nya
0: ken nih gitu nah.
3: Nyak metimpal.
0: Metimpal suka.
3: Ada
0: semuanya yang sing nyak metimpal makatnya.
2: Metimpal, metimpo, metimpal.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
2: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat, Dek, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti, Dek.
2: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasa mengapresiasi atensi legislatif terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, terutama efisiensi fiskal daerah dengan membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran silpa pada hingga 712 miliar dan realisasi belanja yang mandek di angka 88%. Dijelaskan hal tersebut akan dijawab secara formal oleh gubernur dan ditindaklanjuti oleh forum resmi. Giri Prasta juga mengklarifikasi mengenai asumsi yang menyebutkan bahwa tingginya nilai silpa merupakan indikator kegagalan eksekutif dalam menyerap anggaran belanja daerah, padahal itu karena efisiensi proses pengadaan, bukan program yang tidak berjalan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditian
2: niki mbok tiange
4: saking. Kan bersidang meklu mertimpu Tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

miring polunggo cokor idewo napi male wentan niki parakan ida do agung putra wentan diriki sarang ring tetamanan di tiang sampun dados penjaga iriki lo eling kene nono ring poko male kete.

riyen titiang sampun sampun taler sedia antuk titiang aratu niki sampun ajengan sampun jangan sampun ulam sampun niki pun maneh sampun niki niki niki tapi tetutan purun titiang aturang makin tan cokori dewo saneng aturang majang reng ido irako titiang tan purun yang titiang marek kane sampun wawu sampun wen titiang bungkusan wawu ya niki cokori dewo saneng aturang ido irako niki niki niki niki sampun sampun cokori dewo neng ngatur.

cokori dewo kadi mangkin nepi jatuh cinta napi yang di tiang tanpa nuning matur napi ya.

0: cokori dewa lumut di tiang pacang rerahin doi rako ijo kane parek kane supo kengken suut medar nenena beli wayan beli kedut ijo kane
1: ijo ado ben man ado ben man
0: apo bien ado kuangan kuangan beli muntukin kangwang bes tiu nyenan nyen gede basanga gitu
1: beli beli ngide mulus yang dati sangat kengken kengken kengken
0: Bos, beli suwet mendarat.
1: Nah, bos, bos tu ni, bos suwet.
0: Beli wayan ni jauh.
1: Beli wayan, yo nung ngutang gitu, ngutang basahan.
0: Oh, kok gitu? Cik, jadi beli boyo beli subo warak. Tiang sok subo mesin lunas, man ida dua agung putra dijo, ida suk nak nuna ngarayon neng ne.
1: Yee, tu malah jajak beli bakat lunas maluan. Deng ida tu nen.
0: Ien cara di pura. Saya kita beli yang ngap tiang butuh kalan neng beli yang malu bang yang segohan gitu pasti beli ngadok ngadoknya nanti
1: oh
0: jadi suko ya genap tu ya cane can beli jadi sih tugas beli nak jadi beli jadi nak patut ngadok orang rayona
1: ya dong subo yo
0: engkau beli tu
1: sebenarnya beli durian nih do malu merayonan baru beli nunas gitu benar
0: nih oh benar nih
1: tukar itu dua gong putro dan dijawab palungguh cokor dewo. Mereka, mereka, ratu, mereka.

Iya, Dewa Ratu aku. Mau tambah-tambah, wiyak diledang, pekayun palungguh cokor, Dewa.

0: bos yang kenoban ngewacak titah yang sing itu.
1: Nah, yen raosan kebenangan tuah sajo. Sakewa lo yang ingat-ingat encang segitu beli. Yen ing subuh melaksana patut ya tutup kan itu kena sebaik.
0: Iya deh Aston. Pojalan ya terdidih melah sing itu.
1: Nah.
0: Sing kenoban sentengane bisa lantas lo.
1: Nah.
0: Pojalan titik-titik usah nyak selamat. Nyak
1: selamat. Buktinnya bawa cara jani itu.
0: Tuh pemadaan titik.
1: Gih, Ratu.
2: Jaa.

0: satu seh ini wadahnya pucuk dipuja ulang tiba
1: pucuk dipuja
0: apa wadahnya
1: pucuk dipejat ah pucuk dicinta
0: nyet gion aneh alih bakat
1: ini wadahnya Sri Mario Manohara
0: pih
1: jaga jumbun jekek dikini-kini nyet
0: Manohara
1: nyet Manuhara.
0: Oh, Manuhara.
2: Cek jojoh saja na beli ngalih saya Manuhara.
0: Nih Rijo beli ngalih pakai itu beli nageh nyoman ngeman.
2: Oh. Anggo ya kena tiang.
1: Oh. Ini saya ngalih ado nak
0: ngeyokin.
1: Kita dot-dot nane ado nak ngeman.
0: Ah.
1: Patut.

0: tanah nedo.
1: Biasane. Hah? Kowe bae yo haro, bae yo ajeng-ajeng kan.
0: Maro nya ilang sedok.
1: Ilang sedok.
0: Nih jani tanpa ngajengan, tanpa merayonan, jeknya.
1: Nya.
0: Wareg,
1: wareg.
0: Apa yang wareg kentu?

0: si ado sih mau tanang bahan apa? Ya dia sun penganggungnya di beratu.
1: Sabuk janing wastre busana ya dia sun sing saja nyata nganggung busana
0: jen di beratu. Ya di Aston sing wis gelang nyak cara megelang
1: nyak cara megelang
2: ya gedang

0: paman.
1: Mak kejang, tekone uling di po idepan.
2: Uling di cita, uling di budi.
1: Uling di po kayuna.
2: Po kayuna.
1: Yardi Aston sing misi, sing mo celano.
2: Oh.
1: Kade nak bo ngangon.
2: Oh. Yardi Aston. Sen mau pupur, ngena mau pupur.
1: Iya, nyoman.
2: Apa orang nanya tanya cuma udah tak kau.
1: Nah operasi plastik.
3: Dwi, Dwi.
1: Tak operasi plastik. Tak kresek anggono.
3: Ada nak?
1: Sing ado.
3: Yen dot cuma beli lanying, tebok-tebok ben Dwi. Nyak bio lanying.
1: Iya, Dwi lanying ada hana tu, sing cuma.
3: Ada nak ado nak kita yen dot cuma lanying nak Dwi anggono boh.
2: Ada tak tu mula ubar.
1: Iya, nanti banyak gede, pantang gaji latang, nyak gede.
2: Genit, gedang.
3: Ayo lu, ngon mantang, nyak biar gede.
4: Aduh, latang yang mengiung, kan?
1: Latang iung, ada itu. Gede, ya. Dijo malih ngerarah, ratu.
2: Dijo, men. Yang penyeruan kan, ganggu.
1: Yo, saya ngangguang.
2: Yo, ada masalah,
3: ya.

0: Nah. Niko ke le durung. Yen ajak dah duo. Bonya abese setinggal ngalih ne ben bese gen pangnya.
1: Kali nyak duh.
0: Yen kedua senya kan nyangat nyelek ne.
1: Kena beli terus kan dengan toko ke ulin kasar malu amplas-amplas di alus di bawah alus sebaru juan dah kena.
0: Beh, mancan alus enak len nyuang basuran.
1: Tuh, lo tanya malu.

0: apa ngelah beli rasa, ngelah beli kena orang.
1: Orang.
0: Nah, yennya pang sekan-sekan tak wang. Ditolak beli pang sekan tak wang.
2: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar. Suara budaya Bali. Suara budaya
3: Bali. Cokori dewa, sampun ngoka sengering parek kane ngerah cokori dewa sampun meriki. Nak dijak ada cokori dewa saking tuni niki.
0: Sehingga ati ini nyoman ngudian ke Didian.
3: Ati ke Didian?
0: Ke Didian teko.
3: Maksudnya lo ke Didian teko gitu.
0: Uh-uh.
3: Nek.

0: paling alien beli.
1: Alien beli malu, subo bakat, subo tampol tiang bibe beli ya.
0: Aji godoh tau.
1: Apa ngan ungkosan? Apa ngan nampol? Apa kekedek beli tau? Nih, len-len saja nang.
2: Ulian paling miripnya mana sing tepuk apa nih?
1: Sing tepuk.
2: Len ketepuk beli ya.
1: Apa genep tuleh beli? Bisa beli kedek permilu seh? Apa tuleh beli tonton?
2: Kau benang aja nak len tepuk tuh.
1: Buat beli len
2: bisa beli.
1: Nyah benar dia tahu beli nak rahasia.

0: tukang titiang ngiring balung goh cokor dewa diki ngenes. Tenuning napi mah kreset bedek mah kitu nya aben.
1: Tu madan mate ledak.
0: Sing yo ledak arus protiak. So dan
1: tu. Mun ngiledet.
0: Mato sing bareng ledet apa pungsat ledet.
1: Nah lami dipisagam milu mah bale.
0: Iye, ya nak nyate pisagam bisa dingah lieu.
1: Kawang ada
0: dah. Iya ada ka daerah go sing anu sing luang pisago nyen.
1: Beli kawang ada deh kang wae yo.
2: Sing luang ban dia ceni. Ada nang mekresek ieu ancok-ancok pedidene rago bilu bingung bener.
1: Mun tujuh deh tepuk kan yo.
2: Tepuk. Ya ne. Makan tiang sing tepuk ngapo ya eng celang ne.
0: Ya ne kitu tepuk.
1: Ada sing engke tepuk.
0: Yen beli tepuk cang sing.
1: Lu ngana pengpelin ya no.
2: Iya ki wijel mamada karanya ni no beli no
0: kengken cang
2: cocok penuh orang ben
1: yen adu enten alet jenik bokne kriting nul tayo mulai katik liun negat-negatan kri-kri negat-negat no.

0: Nah, sekongkol mau beli? Sekongkol beli ngiring itu dua agung putra?
1: Batasnya nunggu nak tiga dan dua agung. Wayahan, madio, inyoman, betul. Nanti ketot dong, keng-keng kandu aja, mesti ketot. Ngidut ya tuh.
2: Oh anak opo
1: lekat dipun niki.
2: Opo sing lekat ne beli.
1: Opo sing lekat lah niki.
0: Nak beli bareng orang nak gitu sing lah nek kedut sing pidang.
1: Ngidut ba yo.
0: Nak T ganti aja A lah ne.
1: Engken munyi ne.
0: Ketua gitu lah ne. Tu beli ngetek T yang kau sudah seketut dah ni.
1: Bapak itu makin telu lah.
0: Wayan, Madi,
1: Wayan,
0: Nyoman,
1: Madio.
0: Ini yang bisa megai ni Aliang bin si ketua. Sini si Duri.
2: Lekat dia si Duri.
0: Si Duri.
1: Agak ya kau gitu.
2: Lagi okey.
1: Iwan kau jaran nanti ketut.
2: Nah boh ide dua gong putra ni kau nak orang lebih andaiyo. Tu, yo ceni lebih andaiyo. Oh, kan nyak tak kita?
0: Mi, Len boh. Sing ngatine yen bo cenik sing misi dayo
2: sing
0: sing ulo-ulo terus to
2: sing misi dayo lebihan oh. Lebihan
0: yen lebihan dayo
2: lebih dayane
0: luwung Raden bo nyoman bedi dayo kan can nyuang mede
1: kalau yen bocor ini bisa menghancurkan kapal
0: teman wih
1: nak kemari kamu
0: aja cara politikus
1: lancar
2: aja saja
1: banyak kenyang-kenyang gini sih aduh
2: iya deh.

0: yang akarannya nggak mau bungkus kene kau nggak
1: nih udah pipi luas medagang gitu pipi nggak bibirnya di satpam
2: kene luas medagang
0: kaden nak dagang nasi jingo
1: kok medagang ampun payu dua bungkus terhadap nak maya itu nih pocol ngaput
0: aduh pleasing bisa bang nyoman nih mau bungkus bungkus gitu. Ini mau gagah beli bang.
1: Ini meleleh tadi beli. Ini panggarang ya buyongnya malu maru.
0: Kan beli ngulah-ngulahan buyong.
1: Aduh.

mori dewo kadiantori dadu agung istri menunas geng reno sinampuron yang

dia ngerauh ngan palunggo beli ngantos tajak di desang yang suryo sayu wakti asapun ikat dari darat tuh.

kaitan urusan atuh orang ido irako rayon na. Manu gelis-gelis ido ngerayon na.

0: Dures, dures, dures, salatun. Iki rayunan pelungo cokori dewo. Dures, unggah rayunan, rin rayunan.
1: Dures, saratu, titiang sampun, dumunin peniki nunas.
0: Ki parakane sampun, keling meimboh, do.
2: Nggak beli lalas, kembali.
1: Hah?
2: Lalas, kembali.
0: Nyapa liling, nih?
1: Salah apa kepundung?
2: Pas yang lalas, yang lalas, yang lalas, dekatnya.

0: beli man.
1: Ah, Ken do beli.
0: Ken balai servis.
1: Biasa kita nak menerima tamu harus servis.
0: Yang subuh ya kita tumen beli rasa anu ado nak ayin buka kene.
1: Biasane Ken Ken.
2: Juga ya.
0: Hah?
2: Jelas servis perempat.
0: Benar wes perempat. Kadang beli bingkel ini.
1: Oh iya, iya tadi montore tiang.
0: Bah, jangan negakin.
1: Beli supir. Udah di montor, udah di sopir beli tadi.

0: tiang lima nanti.
1: Yen mulut teh kampe deh saja nyak kebah.
0: Nyak kebah kemana?
1: Sing kewah mirip ngalih.
0: Aloh, apa ni kau?

0: nih pemen ngeband kasur. Hanya kasur Kang Wang, doja kasur tepen.
1: Nak batas nang
0: pabenane Kang Wang.
1: Ya luang
0: mendok.

0: bale tadi bale.
1: Iya ning kupu-kupu yang temerilingan maro bangung.
0: Iya ning bodo sar permaro pasti mengisap sari.
1: Ni bodo do apa leh?
0: Pasti mau kotoran.
1: Bodo do lantas bangungnya yo.
0: Ayo nawang bo ya.
1: Mimi. Blok.
0: Blok bodo do.

kalau jani benar nak rago yang keldot dari tamulilingan, yani bodudo nak mulo singidang mata gak makabar maklo maklo yang tamulilingan maro nyidang maklo ngak mengetahui.

0: niki apa ya kae nek gak limun pas
1: nak mudiang nangi dewone
0: kok ri dewa mudiang niki
1: Ratna ning ngerumi dewa
0: iki mriki ping ini menang
1: iya nang mudiang lek kemah ora mai eh dong dewa ratu
2: medilar medilar tuh medilar
0: tuh jangan aku nih jangan aku nih jangan aku mlayem
1: mayo pantawang
0: nyenjengan maine lewat belakang dijo ya tawang nak di muka
1: len dayan cine bener
0: ini deh
1: lan mulo ci uling diap uling diarep ci mau jalan
0: uli gobang-gobang puri dengeran depan ada anak dos selamat datang itu
3: kan uning wajar dia
0: asal teko uli belakang sing selamat kedatang nih
2: tamu Arab lapor.
1: Nyen sujaden neci teko maine keto tebalu. Bani ci mai cak merek merek pianak
2: lah. Cara
0: apa? Cara
2: apa? Halo,
0: ben. Gebak-gebak
1: cune.
2: Sampun nak mosong merat-merat.
0: Apa do nak duko nak duko apa?
2: Oh, yo keto alusen kan pendek.
0: Apa mana alus merat-merat deh?
2: Nek meleder-meleder.
0: Juari, senawa lak kah?
1: Nyen sudah dene cai.
0: Saut, bisa mas saut?
1: Jo cai.
3: Suk semodo. Kita saut.
2: Tone,
0: tone. KTP ada yang beli. Hei, dagang ada yang KTP.
1: Adi mana rai mau beli?
0: Nak wanita.
1: Mana tu?
2: Nak dia ngadap, pipon beli.

0: dagdag sa inyo po kayo na ni
1: Angyang kubanbanin.
0: Yadi Aston Winton anak dukito anak duko ya kenyamang yan.
1: Yadi yan api gede ampunan ya gelengis untuk
0: bensin. Inge
2: lah kan ado nak bede gede ada yang ading. Kengian ada yang bede.
0: Bangsing bede.
2: Marah emosi.

0: singin awak titiang ibu sapuniku ya titiang titiang boyo tio suantah rahaden silo darmo
1: singan titiang bangus dong sing saja nengnyak manuk nengelado nyena danci
2: silo darmo
1: silo darmo
0: inge
1: wih dong dewa ratu silo darmo
2: meret meret cungu
3: wah ngusin gitu
2: pan tanpa izin pengusaha
1: sajan darmo ya nak darmo kene pengelaksana nak darmo
2: liwat belakang menjalan
1: jak manut sangkin sepeng jika gitu semun cine dewa ratu
2: dan cocok
0: nak kenang darmo
1: mwani masin cahaya dan uleng dijauh ci uleng dijauh

Arden, tunas, Cynthia. Tapi man banyak kan malah.

sakit perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit, kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puji.

0: keterisan dia.
1: Jam Roras.

swastihastu, rahayang ngaturideung majang ring para pamirsa sami sadekandun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Dumugi kandun panginten tiang sarta kena. Dede Mahendra sareng mangkin jagi nyarengin para pamirsa ring gala siang. Ring rahina redite roras Juli warsa kali tali 6 likur. Yang ngiring di tiang kalah dulu ini kantos puput kalah dulu ini jam 3 sore mulai jebol sering acara sana sampun kesiagaan. Puja Trisandia sana wawu sampun katur majang ngering umat Indus Dharma mugi kecian kerahiwan tur keselamatan sana makin jagi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Sana makin tembang dumun jagi katur pina kepanyam rahman di tiang ringgalah siang makin saking rakesidan ngajum sekah.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Para pemirsa Raglan Rai, sana kandun mesikian, nyarangan dede, ring perempat, suara budaya Bali, sana wawu sampun aturin di tiang tembang, nyarangan para pemirsa, ringgalah siang mangkin, mungkin je presiden terhibur, ngeh. Sang radi tiang, sana mangkin, galah dulu ini ring 223361, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, dede.
0: Om Swastiastu, Haji.
1: Wow, presiden nyarangin dede.
0: Oke, okay, enten sibuk.
1: Oh, sibuk. Sirbuk mah kenten tanah pasir.
0: Inge pun api kegiatannya mangkin iki.
1: Kegiatannya kenten wau bangun peniki deh. Sampun ya duni poli kenten kecari nang kacang mangkin nampun rumah jam 10 tidur malu gede.
0: Ah istirahat mangkin ye.
1: Inge nang seperti sedang nyarengin dede dan. Inge. Mugi-mugi segar rahayu sarang sami kenen.
0: Inggih.
1: Dalam penginian cuaca peniki matahari ampun nyentak sake wanten medaging dingin. Megatre dumle.
0: Nggih.
1: Tah dede mugi-mugi ngantar rahayu rajeng marjang sudarmo. Ibu Pera yang besar kabanan dalam tuk-tuk mancung Pak Yanarbo. Ibu Ayu Duban. Siro mula pandepi tiu-tiu. Bu Ana wang jaga depa waktu di Galantang Kak Gitar yang tanggutra. Sudah sarang sami pencinta perempat mungkin-mungkin rajeng rayu. Mali bin puas penyikir mali ampun gentan. Tapi wasan film. Mungkin-mungkin sematan Bali rayu rajeng sarang sami. Wasan menikah kemantan dede.
0: Inggih.
1: Kang Presido nyarengin kemanten. Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wali Sanetiosan Sangra Ditiang Ring 223361 Internet Jitata Ring Tabanan Wawu sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang Swastiastu Dede.
0: Inggih, Swastiastu.
2: Lu Sekar Ring Satung Bayangan.
0: Lu Sekar.
2: Atau bayang panas mentak di dede.
0: Patah niki.
2: Lemah panas patah niki sit.
0: Gesit, wih, jat pragat subo.
2: Aduh, di dede kena nge.
0: Nih, kena.
2: Mungkin ngantri kena di dede. Masyarakat gede nge.
0: Terus nak.
2: Ngantri lagi kata bahwa nge, rajang sana kanti, ngantri beperan, madu nini main dira, putitra, betutu kebuiwa. Lenten Bodi, Lenten Pak Yanarba, Pak Tumancung, Pak Eka Plaga, Niang Kirana, Ibu Jerman, Bu Eka Sambidi, BKBB, dan juga ini kami Mailin, Mbak Dunindi, Lenten Lode KDAC, Desa Badung, Lenten Gemas, Sarang Sami, Sematen Perumpat RRI, Demogi Kena Rahayu, Niki Keluarga Tia, Sarang Sami, Demogi Tarang Kena. Dede Rajang Tugas pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksema maklu Sekar Leng Satung sana wawu sambut menginformasikan cuaca kocap niki panas mencetar ring Payangan. Nge selamat siang.
3: Siang su Dede.
0: Om Swastiastu sarang sire.
3: Yang penting nge.
0: Bu Putri.
3: Nih.
0: Punapi sehat.
3: Atung kare di ring gianyar panas setan mencetar mukudus nali.
0: Mekeplak.
3: Punapi malah di dekat pantai nih.
0: Aduh. Nih punapi yang mana?
3: Nih, cuma kita ada kena li dede.
0: Nih.
3: Itu yang mana semang mantan li dede?
0: Semang napi.
3: Nih ke idola setate. Selem-selem manis di dede.
0: Selem-selem manis. Niki sira metembang.
3: Di dado sira manten.
0: Hmm.
3: Yang cukup salah manten sarang sami sane mirang raina mangke.
0: Nggih, suk semua.
3: Kita kena niki manten di dede. Om tadi sanjene om.
0: Inge, suksema Bu Putri manggis ring seputaran Gianyar senang bahwa sampun bergabung. Nge, Raglan Rai terus dumun piar sayang sene pacang lintang.
4: Loh, loh ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
5: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
6: Aku bingung, gue bingung.
5: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak tiang di dalam kandungan ya, Bu.
4: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
5: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
4: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
5: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
4: Betul. Anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
6: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sahabat Budaya Semarang Dian Sanikan Dunia Rengen Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Tembang sane wau sampun aturan ditiangih nyarangin para pemirsa sami debugi je presiden terhibur sane mangkin muali sang radio tiang ring 223361 majang ring para pemirsa sementara ditiang sane jagi ngarsang tembang durusang selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang, Mi Dede Bagus.
0: Siang.
1: Kenapa gatre?
0: Kena Nini.
1: Niki mendung-mendung di Dede.
0: Oke, entang.
1: Nge, tapi dingin-dinginnya mengejar Niki. Munas tembang di Dede.
0: Tembang napi.
1: Tembang ni dek uli.
0: Napi. Wawusan dek ulik sana tiosan dumun nge.
1: Nge. Kentang nak, anak pidane. Bayu kawe nge.
0: Bayu kawe.
1: Isang bayu kawe, kentang isang. Bayu kawe tapi kan ada.
0: Oke, entar nge.
1: Nge, mekata cutata sarang kami, dede.
0: Aha.
1: Nge, atur galah mangen, om santi, om.
0: Om Santi Om Suksemo Nini Agus sane wenten ring seputaran mengui sane wau sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang Om Swastiastu Dede.
0: Om Swastiastu Bu Vera.
2: Siang Dede Bagus Gana. Cewelannya mana? Kangen. Gede banget. Ini yang saya kangeni. Sebenarnya ingat masa lalu.
0: Aish.
2: Di gunung ngulahin kedis ngabo kepoaan. Tuh jadi dia ngulahin kedis jabanin di perumpaan RRI jadi ngulahin kedis. Cara ngulahin dede. Ya gendenganan kene. Ketut Bimo dede nge.
0: Ketut Bimo napi.
2: Napi kan kange nge.
0: Oke.
2: Inge. Rajang juga dede pokoknya rajang sarang sami. Nge. Ini kan bah kanceran bah jeru nyolek nih kini.
0: Inge.
2: Pokok salam sehat, salam semangat, salam rahayu dede, rajang juga. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om.

0: Sebelum didengar rekan-rekan Rai, para pemirsa, mari bisa selamat menikmati suasana hari Minggu, hari libur, sarangin keluarga dulu ini. Nih, diantukan kantun tajeg kende niki sang yang surya. Kalau bicik bisa nangin istirahat siang. Istirahat cukup 30 menit kende niki maksimal. Niki becek pisan angin ngewaliang energi meningkatkan fokus kenda niki dan pasti ke sampun mempertajam daya ingat. Yosan punika sani stres kenda niki sani medui stres menuite sibuk dengan aktivitas dan banyaknya pekerjaan kenda nge. Nah, istirahat yang cukup di siang hari ini ke becik pisan angin meredam stres. Sekali atur di tiang wawu maksimal 30 menit. Nah, yang bersidang 15 menit, 20 menit nikah pun cukup nih. Karena nah, lingsir dumun nikang pang pulih nyeriat tengkidik mantan. Oke, ada kalian rai, para pemirsa, sani kandun meresikian iki nyerangin dede, sampun nampinah frekuensi. Mali jebos, muali jagi atun di tiang tembang, sani mangkin durus dumun, biar siang sani pacang lintang.
1: Aduh, Bri.
2: Adek, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

Sahabat Budaya, Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol Putu Putra Sedana membenarkan pihaknya berhasil membongkar sindikat jaringan pengedar narkotika jenis ganja lintas provinsi yang dikirim langsung dari Aceh di kawasan seputaran Jalan Gunung Seputan dan Pasar pada 8 Juli lalu. Dijelaskan petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja kering siap edar dengan total berat 1,471,7 gram neto yang disembunyikan di dalam kemasan komoditas lokal kopi. Brigjen Pol Putu Putra Sedana menegaskan atas perbuatannya tersebut para pelaku diancam maksimal pidana mati. Menurutnya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya dia rekan rai para pemirsa senengan dan nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali tembang seneng wau sampun katur nggih nyarangin para pemirsa sami ring gala siang kadi mangkin ring dede ring siaran ngili lulangun antong aturang teman-teman pok Bali di hari Minggu yang ceria. Ingi seneng mangkin sangre di tiang ring 223361 panjang ring para pemirsa semeton seneng jagi ngasan tembang durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede.
0: Siang.
1: Siang male Pak Dede mamangku.
0: Mangku.
1: Debat di pemenang.
0: Nggih, terus.
1: Jodoh sereng Pak Dede nggih.
0: Nggih. Terus sedang masuk nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Terus terus Mbah Mangku.
1: Nggih, nah sembang nggih.
0: Sembang napi.
1: Tunjung biru.
0: Tunjung biru. Nggih, sampun. Oke, sik semua.
1: Nggih, nika kok Pak Dede.
0: Giring.
1: Wali yang siang gak lah. Selamat bertugas Pak Dede.
0: Nggih.
1: Santi, santi, santi.
0: Santi, santi, santi. Mah mangku ring pemenang Tabanan. Ini wawu sampun bergabung niki nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang.
2: Om sesiastu.
0: Nggih.
2: Dede, tiang nini santa nyarangi.
0: Nini. Terus. Kena.
2: Tungkar tiang talar sehat.
0: Nggih.
2: Mengatanya suwe ketan mengatanya.
0: Terus.
2: Bajang ring mah Indira, mang dar satu kena, mang pandu, mang kena, mang. Talar wentan nini nini tuade, nini Agus, nini yang kesawa. Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tunini, Tak Ciatop, Pandepi, Talar Bu SKBB, Bu Eka Sampidi, Talar Bu Sinta, Bu Wayan Swartini, Bu Jerman, Nini Nini Nini Janura,
0: Janura,
2: Janura dan yang Kirana, dan yang Sri Agung. Gong yang Sri Kali, Talar Gong yang Sri Kekeran, Mbah Eji, Odah Weni, Bu Lodre alias Nini Galuh Cantik. Mungkin ini besok mau payah nggak galuh. Mau besok payah saya nggak kecari. Alah bunga, gitu ingat yang mau kaos kaki ini panjangnya.
0: Eiii.
2: Nggak galuh. Ini Dania, sarang Kak Dania. Kita sekarang saming ya sisanya bungkus di bos dari besi di gantung
0: sik semua nenek santa
2: om santi santi santi om
0: ini nenek santa ring seputaran sanur senewawu sampun bergabung om swastiastu
3: om swastiastu Pak Dede itu kaya yang nyarengan
0: angge
3: sematuan teluk ini sematuan teluk
0: Pak Pandi.
3: Nggih.
0: Terus?
3: Nah semang nggih.
0: Nggih.
3: Semang nih barusan iki. Semang nih dari jegek bulan ngantos segiliran.
0: Mugi aja sampun masuk niki nggih.
3: Coba coba nih.
0: Ngantos
3: giliran.
0: Ngantos giliran. Durung masuk niki.
3: Dari Gus Yodi.
0: Ngapi?
3: Berani saling cokot.
0: Saling
3: copot.
0: Inggih sampun.
3: Nggih sedemo gala apa Dede?
0: Ring.
3: Katur wali. Om santi santi santi.
0: Inggih, sik semua Pak Pandai Murdaya sane wau sampun bergabung. Selamat siang. Halo.
4: Halo.
0: Inggih. Selamat siang. Om swastiastu.
4: Om swastiastu.
0: Siren iki. Siren iki.
4: Yang Mbah Kaciran.
0: Mbah Kaciran. Punapi gatre.
4: Becik-becik.
0: Punapi.
4: Napi gatre lagi.
0: Kena. Napi kegiatannya mangkin iki.
4: Yang madalan di pasar.
0: Ade madalan napi niki.
4: Kenap ke buah. bisa ajen alat dan alat lantun.
0: Agen dan serana upakarenge.
4: Yang nak
0: tembang. Nge tembang napi.
4: Tembang tukang patri saya tanya dulu.
0: Tukang patri nge.
4: Aku tanggung.
0: Nge sik semua.
5: Salam Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Raglan Rai Prabu Miarse Semudah Ditiang Sandika Dun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sandi Mangkin Muali Sang Radit Yang Malesiki Penelpun Ke Mantan Ye. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Beli Dede.
0: Siang, selamat siang.
1: Siang lah ini lah ini patut Beli Dede.
0: Yes.
1: Cuaca dingin sekali Beli Dede.
0: Aduh, Riki kantun panas Niki.
1: Iya, nangis web panas Riki di sisi di tengah dingin.
0: Iya, terus mah Hendira pun api mangkin Niki.
1: Media mah gatra nang Beli Dede nah.
0: Iya. Yeah.
1: Beli Dede pasti kau pengenak nge rayu. Mungkin tiang lantur Niki Nini Santa sampun mungah wau Niki wenten Kak Ciatop, wenten Pak Depi, wenten Nini Ita, Mbah Tunindi, Mbak Oyan Jinar, wenten ring ring napi danakan ring sakenan, ampun genten wenten Mbak Mang Buduk, Bung Yang Seri ring kekeran, Mbah Hege taler ring kekeran. Wenten ini Ayuna, Mbah Mangku, Prajo Pati, ring pemenang. Wenten dalam Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman gimana kalau Tante? Ampun genta wenten iki Bu Endang ring Sempidi, dalam Bu Putu Adi ring Pasar Mengui. Pak Kak Poleng ring Kuto Punapi Gatre Kak, sehatnya Kak. Taler Pak De Sulatri, ring Jalan Sulatri, Arias Pak De Kasar Keser, mugi kenak lantur, genten. Dan mini dua D, Bu Oyan Suartini, Maylin, taler niki nyolong.
0: Yeah.
1: Yeah, wenten Bu Oyan Sekarini, ring Keboiwo, mau lu sekar, ring satu. Mini Dania, sarang kakek, mugi kenak lantur, ring sandur. Mang Pandu, taler. Monika demen Beli Dede.
0: Nggih.
1: Beli Dede rahajang tugas.
0: Nggih.
1: Kalah kalian masih nebantuk kamu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, suk semua Mah Indira Om Santi, Santi, Santi, Om. Rakelan Rai, Sanika Dun Mesikian iki nyerangin Dede. Ring berempat suara budaya Bali. Surung lantur Niki Semeton, Sarang Sami, Rita Kaleng, Aryanin Base, kende Niki Base Genep, tapi jis luwir nyane Mendaging Wangin nge. Wangin punike Mendaging Ketumbar. Nah, sini mangkin di tiang dengan yang manfaat Ketumbar, majang ring para pamiar sesami Ketumbar Niki ake mengandung antioksidan, minyak atsiri, dan mineral sanemu guna majang kesehatan.

0: Sahabat Budaya, Ketumbar Presiden ngewantu melancarkan pencernaan, nedung kolesterol, stabilitas tekanan darah. Diosan punika Presiden ngontrol kadar gula. Nih, nah punapi caranya nih untuk mengkonsumsi. Nah nike ambil 1 sendok ketumbar, kendan niki 1 sendok makan nih, atau kalih dados tanapi. Nah nike rebus atau ambil gelas, kendan niki gelas teh, gelas yang besar nih ke. Nah nika dagingin dumun toyo anget, tak kendan. Nah wau langsung dituangkan ketumbar kendan. Jantos berapa menit mang de anget-anget kuku. Nah nika langsung diminum. Beciknya nih pada saat perut sedang kosong. Pasti kau sampun di pagi hari. Nih rakalan rai dadangan pisan galah salar sampun telas. Dedeng lungsur mepamit sarang sami semua untuk ratiannya nih. Menawi tu wenten iwang resi roning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Meli jebos taler lanturang di tiang untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Lo Gede Yastini menegaskan pihaknya perlu melakukan literasi pendampingan orang tua terhadap anak dalam ruang digital, karena tidak semua yang paham cara membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses internet. Dijelaskan sepanjang tahun 2026 KPAD Provinsi Bali mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan dan 2 kasus kekerasan seksual melalui media sosial. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Ingin reklan rai berapa miarsa semeton sedangkan dun mesikian yang ringin didir yang berubah suara budaya Bali sedang mungkin jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Melaju bos Didi pacang membahas tradisi-tradisi sani kantun ke lestariang sani medan ring pulau Dewata. Temang dumun jagi katur lurus biar sayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas.

Raglan Rai para pemirsa Sanikan Dun Michigan Ring Perempat Suara Budaya Bali Sanawau Sampun Aturin Ditian Tembang Ring Sidoning Pemargi Acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Sahabat budaya Sanawau Mangkin Ditian Pacang membahas menguasai ini tradisi Sanawinten Ring Denpasar Ring Kelurahan Sanur. Sahabat budaya Wenten tradisi ngaru Nian punike masuk Ring Warisan Budaya Tak Benda. Dok warse siu siang dok warse duang tali siangolas. Tradisi niki wenten ring Banyar Madure Kelurahan Sanur. Sebenarnya di daerah Kelen Rai sahabat budaya tradisi niki kelaksanaan oleh warga Aryo Madure. Sane wenten ring Banyar Madure Sanur. Aryo Madure inggihan punika warga keturunan Raja Aryo Kuda Pinoleh. Sane mawit saking Kerajaan Madure Jawa Timur. Nah, tradisi ngaru niki erat pisan kaitannya nih sarangin puro dalem tengah segara. Sana wenten ring pantai karang, sana wenten ring sanur nge. Nah tradisi niki mengaturkan seranu pekare ring lokasi utamanya nih ring puro dalam tengah yang segara. Lan kelaksana yang ritat kalungi kita niki ring rahine suci purnama. Talar ditiang informasikan majang ring para pamiar sesami tradisi niki kelaksana yang pada ring rahino purnamo sasih karu atau bulan kaping kalih niki nge. Dan tukan suhu udara sane dingin. Nah upacara pun niki pindah ring rahino kapertama purnamo sasih kapat. Sana kupokare sane katur sangat metiosan pisan kesarangin serano upokare sane wenten ring Bali. Nah niki ngangge nasi tumpeng sane ageng ayam panggang bubuh merah putih lan limang jenis buah-buahan. Nah punika nge selain hasil nunggil tradisi sane wenten ring kota Denpasar sane wenten ring sanur. Akhirnya kalian rai para pemirsa menuju wenten tradisi-tradisi sane kantun kelaksana yang ring desa pekraman soang-soang mulai jebos mulai sanggara di tiang ring lain telepon 223361 sane makin terus dumun tembang jagi katur terus biar sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Para pemirsa sahabat budaya, semendon didiang sanekadon mesikan ring perempat suara budaya Bali, sanewu sampun aturin didiang tembang saking gig lempung. Nyarangin para pemirsa sami, nggih sane onang dumugi je presiden terhibur ke mantan perang status. Inge, menawi to enten sane jagi bergabung, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bli Dede.
0: Sira Miki.
1: Yang Kardiasi.
0: Kardiasi. Oke, okay. Ring sembung eh.
1: Nge, Bli Dede.
0: Punapi Gatre.
1: Gatre, mangkinan besi, kena sekeluarga.
0: Astung kareng. Nge,
1: Bli Dede naler nge, kena nge, sekeluarga nge.
0: Nge, mok lo.
1: Ya.
0: Niki kan makin Dede sampun wawu membahas tradisi ngaru sane wenten ring sanur ngeh sane wenten ring Banjar Madura. Nah, ring sembung wenten tradisi napi kira-kira niki sane kantun dilestarikan hingga saat makin.
1: Kayaknya kan
0: wenten kan. Kan wenten ngeh artinya puja wali piodalan memargi dengan dan ngeh. Oke.
1: Okay.
0: Aman ngentek linggih mau. Ah nika kan artinya umum nika. Nah, lo De Kardiasi pernah nonton tradisi-tradisi ring desa Sanetiosan?
1: Ten.
0: Oke, okay, ten.
1: Nggih. Ten Bli Dede.
0: Ah, mo lo De Kardiasi uning ten salah satu tradisi Sanewenten ring Bali. Akeh wenten geren pandan nika kan akeh wenten
1: ampura keng banget nih Dede tenuning mau dia nak tenan kije.
0: Oke enten nggih nggih nggih nggih ledangan du, nak dumun suk semua sampun bergabung niki molo de nggih
1: suk semua pang banget
0: sehat selalu molo De Kardiasi
1: Suksama Prama Santi.
0: Ingi.
1: Om Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rakan Rai para pemirsa sahabat budaya. Punika wawu titiang sampun membahas ngemoseng ini tradisi sane wenten ring Sanur tamannya ring Banjar Madura. Nggih. Nah, nika wenten perjalanan sejarah riantukan akehan niki semeton ring Banjar Madura kende niki leluhurnya ne mawit saking Madura Jawa Timur ingin punika warih saking Raja Arya Kuda Pinulih. Nah niki menurut sumber yang ditiang wacen napi wastane pastika sampun mapi keno ini napi sane sampun kewedar wawu nge. Sahabat budaya, ledangan pisan niki galahe sampun telas, dedeng lungsur mau pamit, sarang sami suk semua dumun antuk uratian yane, rizironing pemargi tradisi-tradisi sane wenten ring Bali harus tetap dilestarikan. Nah, mangna keuningin oleh anak cucu, talar generasi-generasi keberikutnya, nge, pasti ke sampun tetap harus dilestarikan. Engeh, dedeng lusur mau pamit mulai jebot semendon ditiang putri pacang nyarangin para pemirsa kandas puput gelar duwine jam kutus wengi. Pina kawasanan ngatur acara puniki puputan ditiang untuk Prama Santi, Om Santi Santi Santi Om. Belis.

Selamat sore, Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Eristiana mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Diakui meskipun kehadiran generasi muda menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas dan ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang, namun proses regenerasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Putu Winda Eristiana menambahkan, selain terbatasnya akses terhadap sumber daya produksi, kepemilikan lahan, tingginya harga tanah pertanian, serta terbatasnya akses pembiayaan turut menjadi tantangan yang menghambat munculnya pelaku usaha tani baru atau petani muda. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Hai hai hai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Oke, selamat bergabung kembali bersama Dayu Ari. Ya, berjumpa kali ini kita ya di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda. Di sini program acara Prodang Dedangdut adalah kita. Oke, tentunya di hari yang baik ini sudah masuk di hari Minggu. Asik, hari Minggu nih, hari libur. Oke, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ini Dayu Ari menemani Raka Rai dari jam 3 sore sampai ya kurang lebih jam 7-an ya. Ya, namun untuk acara Pro Dangdut ya, karena sekarang hari Minggu gitu ya kan. Ya, Dayu Ari akan menemani Raka Rai sampai 1 jam ke depan di program Pro Dangdut. Namun sebentar akan dilanjutkan dari jam 4 sampai jam 6 ini ya. Kita akan bertemu dengan artis kita dalam program acara Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Oke, tentunya di program Pro Dangdut ini Raka Rai bisa request lagu ya. Tapi gitu kan, karena waktunya hanya sejam saja, jadi mohon maaf sekali ya tidak bisa untuk salam-salam gitu ya. Kalau mau salam-salam boleh, tapi tidak bisa request lagu ya. Oke, sebelum lanjut Dayu mau nyapa dulu ya, apa kabarnya gitu ya Raka Rai semua para pendengar. Dan juga semoga di sore hari ini gitu ya, memang cepat sekali berjalan waktu itu ya. Tak terasa baru kayaknya pagi tadi, baru masuk hari Minggu, sekarang udah sore aja. Iya gak apa-apa, memang waktu itu cepat berjalan, jadi manfaatkan waktu Anda sebaik-baik mungkin. Iya, karena hari libur ya, manfaatkan untuk liburan. Kasih diri itu untuk beristirahat sejenak gitu ya, berrefresh kembali sebelum menyambut besok hari Senin, hari yang padat mungkin dengan pekerjaan Anda. Iya, tentunya dengan apa ini ya beristirahatnya ya, ditemani dengan Dayu Ari dan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Oke, sebelum lanjut ya ayolah kita pemanasan dulu gitu ya, biar makin semangat, biar makin keluar keringatnya gitu, biar bergerak dikit lah ya. Oke, di sini ada lagu dari duo anggrek yang judulnya Pemberi Harapan Palsu. Untuk itu mari bergoyang.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya baru.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara Brebel ya. Oke, sudah waktunya. Oke, tadi sudah panas gitu ya, dipanaskan dengan lagu Pemberi Harapan Palsu dari duo Anggrek. Kalau gitu Dayu mau jadi duo Cempaka aja deh. Iya, jadi lagu Pemberi Harapan Palsu ini memang single dangdut populer ya dari grup vokal duo Anggrek yang dirilis di bawah naungan label Naga Suaranya. Lagu ini memang diciptakan oleh Arif Iskandar yang menceritakan nih rakerai tentang seseorang yang merasa kecewa akibat selalu terbuai oleh janji-janji manis yang ternyata palsu. Iya, jadi para kaum Adam biasanya jangan seperti itu ya, kasihan para kaum Hawanya gitu ya, selalu menelan ini rasa kecewa gitu ya, sakit hati tapi tidak bisa disampaikan secara langsung ya. Iya, ini sebagai hiburan saja guys, semoga rakyat semua bisa terhibur di sore hari ini. Iya, jadi sekarang dari waktunya buka nih, sekarang di pesawat telepon yang rakyat yang mau request lagu boleh ya, tapi tidak bisa untuk salam-salam. Kalau mau sebaliknya, kalau mau salam-salam tapi tidak bisa untuk request lagu, nge? Oke, mari saja kita lanjut ke telepon interaktif nih. Silakan rakyat yang bisa bergabung lanjut saja di 0361223361. Oke, sini sudah ada yang tergabung ternyata loh. Oke, Prodangdut.
1: Dangdut, dangdut dada kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Sampai Merauke, merdeka. Aduh, Bu Vera.
1: Aduh, mati aku.
0: Ayahku tahu.
1: On air dari pagi.
0: Oh, bibi, sombong, on air dari pagi. Baru Dayu masuk loh. Aduh. Benar. Sobati dari tadi sempat masuk ya.
1: Dapat
0: Dede tadi. Oh gitu.
1: Dua kali show.
0: Oh, dua kali, ya entah tiga kali, empat kali.
1: Dengan film deh, Dayari. Bang Huda main film dua kali show gitu.
0: Sekarang
1: kan gak ada gedung film, hanya ada gedung Prompat RRI yang berada di pusat Bali dan Pasar Badung.
0: Dan Pasar Badung. Jadi satu dan Pasar Badung Genjer. Aduh,
1: Ibu kotanya apa, Dayu?
0: Badung dan pasar. Ah, Bu Vera ini bisa aja berarti cita-citanya Bu Vera juga mau jadi pimpinan. Waduh, Bu Vera gimana kabarnya?
1: Dayu. Karena tidak sekolah. Sekarang dapat pelajaran di Prompat RRI.
0: Asik. Lagu apa punya kok hancur ya liriknya dikit ya.
1: Dulu masuk SD. Ketinggalan satu kali.
0: Astaga, lacur nih. Astaga. Tapi hebat Bu Vera. Pinter Bu Vera jadinya loh.
1: Kalau tidak mau mundur, tidak bisa maju.
0: Bener, itu baru beneran dikit. Tadi agak kemana-mana dikit.
1: Sudah maju, nantinya ada di mundur.
0: Nah, yang kayak itu berpikir dua kali jadinya ya. Aduh, Bu Vera gimana? Bisa aja. Aduh, Bu Vera mau lagu atau mau salam-salam?
1: Oh gitu? Oke, bos. Yang mana aja mau, bos?
0: Ya, yang mana Bu Vera mau pilih nih? Dayu sih mempersilahkan saja. Iya, mau.
1: Aduh, engken ya.
0: Yeah. Satu, dua, tiga.
1: Nyanyian aja lah.
0: Oke, lagu dangdut.
1: Pokoknya salam dari Bu Vera semua dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera.
0: Oke, salam. Berarti lagu nggak usah. Iya, lagunya apa?
1: Halo sama Indonesia maupun dunia.
0: Oke.
1: Itu artinya Dayuari.
0: Apa?
1: Itu dah artinya. Halo. Berarti perempat RRI ini sebagai siang sebagai pendengar gitu. Halo semua.
0: Gitu ya, menyapa ya, semuanya. Menyapa keseluruhan. Gitu. Ya, menyapa keseluruhan, menjangkau keseluruhan yang tidak bisa terbatas.
1: Iya. Perempat RRI ini kan mendunia juga kan?
0: Betul banget, iya. Harus gitu dong. Ya, apalagi ya, karena
1: percepatan bolaan kita di dunia gimana?
0: Weh.
1: Benar, Dayu, Ari? Menang gak yuk?
0: Menang. Oh menang. Gitu.
1: Nah, ya. Yang penting jangan menangis.
0: Oh jangan nangis ya, ketawa ya, aja ketawa. Terus ikutin Bu Vera ya.
1: Iya. Bisa ketawa.
0: Iya, ketawa ya. Itu hal yang paling mudah itu buat dilakukan.
1: Kalau yang nangis jangan diperlihatkan.
0: Oh gitu, nggak boleh dilihatin.
1: Iya, harus diketawa yang dilihatkan, yang sedih jangan dilihatkan.
0: Oh kenapa gitu?
1: Iya harus.
0: Oh, harus. Tanpa alasan berarti tidak gini, tidak valid.
1: Ya tidak boleh memperlihatkan diri ya. Memperlihatkan yang bukan-bukan, jangan dong.
0: Kita harus kuat, kita harus tabah ya Bu Vera.
1: Kuatkan hati, kuatkan pikiran. Rajin belajar kepada Dayuari yang berada di perempat
0: RRI. Ya kepada kita semua, mari kita berbagi pengalamannya. Elah Bu Vera. Lagunya Hello Dangdut sudah ready Niki dari Bunda Rita Sugiharto ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Kasih.
1: Merdeka.
0: Inge. Terima kasih Niki, Bu Vera dari Pasar Tabanan sudah menggetarkan udara. Iya, pas sekali nih Bu Vera ya sebagai pembuka. Ya walaupun tadi sudah dibuka ya. Ya tapi pengen menyapa lagi dengan lagunya Hello Dangdut dari Bunda Rita Sugiharto. Oke, di belakangnya Bu Vera sekarang siapakah yang mau bergabung, silakan di 0361 223361. Oke, sambut dulu yuk Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Dayuari.
0: Oke, selamat sore Kakek Dania ya. Kakek bagaimana kabarnya? Halo kakek.
2: Ya pelan-pelan aja dulu dari hari cerocok gitu.
0: Iya tadi menghilang soalnya kaget loh, kok hilang suaranya.
2: Ya, iya. Tidak bisa kayak Bu Vera ini.
0: Ya. Bu Vera itu.
2: Maunya sih santai aja.
0: Iya Bu Vera powerful ya mau
2: semangat.
0: Pagi.
2: Berjuang 45, maju terus, pantang mundur, jangan menyerah.
0: Betul sekali.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, kita semua menyapa di sini.
2: Merdeka.
0: Ya. Merdeka. Merdeka. Kakek bagaimana nih Kin? Ini juga kabarnya sehat?
2: Sungkara hari ini sehat.
1: Remaja satu.
0: Digendong sama kakek Danianya.
2: Ini lagi ngempu, ini tuh lagi main-main di Natah ya Dayuari.
0: Oh, lagi main di halaman. Yeah. Wah, awas panas loh, ini lumayan terik juga
2: ini
0: cuaca.
2: Kebetulan ya sejuk lah di halaman.
0: Oh iya, ada tumbuhannya berarti ya. Wah.
2: Ini cucu cowok tiga lagi bermain bola ini kayaknya.
0: Oh, kakek ikutan kan main.
2: Kan on air dulu kalau enggak gitu. Kalau ikut kan enggak dapat on air.
0: Siapa tahu ya sambil main on airnya. Ngos-ngosan dikit.
2: Harus konsentrasi mencet HP.
0: Betul sekali ya, harus fokus.
2: Enggak, kalau iseng-iseng itu kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang enggak. Tapi 100% enggaknya gitu.
0: 100% enggaknya. Oke. Ya selamat bermain ya cucunya kakek. Semangat.
2: Lagu dulu satu.
0: Oke, lagunya apa tuh?
2: Lagunya Cinta Ganjil Genap ya, ada ya kira-kira
0: Cinta
2: dari Susi Legit.
0: Ganjil Genap gitu ya. Oke, Susi Legit ya.
2: Iya,
0: Sudah.
2: Salam buat semua aja ya, okay, karena Dewari tadi sudah bilang waktunya cuma 1 jam.
0: Betul sekali.
2: Nah, ada kalau ada salam-salam lagunya ada gitu.
0: Betul ya. Sekali dibalik dikit.
2: Ya, terima kasih buat Dayuari, selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kakek Dania dan ini Dania yang digendong. Iya, Semeton Sanur Pride ini sudah ikut bergabung. Oke, terima kasih banyak ya Kakek sama Nenek Dania. Begitu juga cucunya yang menggemaskan. Iya, 2 lagu sudah terpenuhi. Jangan lupa nih kira-kirai, silakan bergabung juga lewat WhatsApp ya. Silakan monitor dengan Dayu, tak tunggu ini infonya ya. Mungkin informasi tentang cuaca dan arus lalu lintas di sekitaran di daerah Rakerai bagaimana, ataupun kabar Rakerai bagaimana nih, apakah sehat gitu ya. Sedang jogetan bareng. Iya, Dayu tunggu ya di 0878-9882-2420. Baiklah, 2 lagu sudah menunggu ini buat Akarai tak aja joget bareng ya, mengeluarkan keringatnya yang lebih lagi loh. Bu Vera jangan lupa joget ya, biar enggak request lagu saja. Begitu juga kakek ya. Oke, di sini lagunya Rita Sugiharto ngajak Akarai bergoyang dengan lagunya Hello Dangdut.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Jajah Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jajah Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jajah wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jajah wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai hai hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih bergabung bersama Dayari di FM 106,4 MHz di program favorit Anda, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Dayu haturkan di udara gitu ya. Di sini lagunya Bunda Rita Sugiarto, Hello Dangdut, dan juga lagu genitnya ya dari Susi Legit yang judulnya Cinta Ganjil Genap. Kirain razia aja ya, ada ganjil genap, ternyata ada cinta juga yang ganjil genap. Ya, semoga terhibur nih kita kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar gitu ya. Dan juga diharapkan kerai juga ikutan goyang di rumah ya. Oke, sebelumnya dari mau update informasi dulu ya di cuaca di Denpasar gitu ya. Di sini di tempat saya bertugas gitu, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Dari pantau di cuacanya di sini sangat terang sekali. Ya, awannya juga tidak terlalu numpuk gitu ya. Jadinya cerah berawan gitu dikit ya. Dan untuk panasnya sih tidak terlalu terik ya rakerai ya. Jadi masih bisalah, masih okelah gitu. Ya, sekarang untuk cuacanya hari ini bersahabat gitu ya. Mungkin ada rakerai yang masih punya kegiatan atau aktivitas gitu ya. Semoga lancar, semoga selesai nanti ya. Dan untuk arus lalu lintasnya di sini sih tadi Dayu lewat gitu ya. Perjalanan ke studio gitu di Jalan Hayamuruknya masih lancar-lancar saja, tidak ada kepadatan sama sekali nih. Oke, jadi di tempatnya rakerai bagaimana di sini di cuaca ataupun lalu lintasnya, mungkin bisa berkabar dengan Dayu sebentar ya. Oke, di sini juga Dayu mau bacain dulu deh yang sudah monitor dengan Dayu ya melalui WhatsApp. Di sini ada Ibu Ninda Kuwom. Halo, halo Dayu cantik and kocak asik. Kocak. Iya, monitor produk dut ya. Oke, terima kasih Bu Ninda. Cuaca panas cetar Dayu. Oh, di tempatnya Bu Ninda panas cetar katanya. Oh ya, mungkin Bu Ninda ada aktivitas apa nih? Mungkin ada di luar ruangan kah? Jadi sudah langsung merasakan panasnya luar biasa ya di tempatnya Bu Ninda. Oke, titip salam ya buat keluarga. Sekarang lanjut saja yuk ke Pekak Gaul di sini aja ya. Rajang sore Bok Dayu, salam Bu Puri atau Bu Pera. Oh, Bu Putri maksudnya. Nggih, nggih lah Bu Ludi Kardiasi juga, Bu EKBB, siapa Sanetiosan, Ikat Jadosiki, Bok Dayu suk semua nggih. Ya, terima kasih Pekak Gaul Niki dari Keramas ya, sudah ikutan joget juga ya. Lanjut di sini ada Ibu Janura Bangli, selamat sore Dayu Ari cantik, salam Pro Dangdut, Dangdut ala kita. Buat para pecinta RRI Pro 4, semoga tetap jaya di udara. Selamat bertugas Dayu Ari cantik. Terima kasih Ibu Janura. Terima kasih Ibu Janura. Oke, cuacanya di sana bagaimana Bu Janura ya di Bangli? Mungkin sama juga agak panas ya, ataupun perawan mungkin bisa info dengan Dayu ntar ya. Lagi satu deh, ini yang Sri Kekeran. Halo, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Tendayu Ari. Ayu ramah, ceria, murah, tawa. Aduh, lengkap sekali. Ini panjang nanti di aktenya. Iya, Niang Sri ikutan goyang tuh Dayu Ari. Oke, biar nambah sehat ya Niang Sri. Oke, titip salam sama keluarga juga nge. Baiklah, segitu dulu, ntar Dayu bacakan lagi ya yang sudah monitor. Jangan lupa loh, ntar Dayu sapa lagi di WhatsApp ya. Oke, lanjut saja di sini yang bisa bergabung dengan Dayu di udara langsung. Mau request lagu juga boleh, mau salam-salam juga boleh ya. Pilih salah satu. Silakan bergabung di sini di 0361-223361 ataupun di WhatsApp, silakan jangan lupa. Oke, sudah ada yang bergabung ternyata. Sapa dulu yuk, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut.

0: Selamat sore. Iya. Inke, di sini ada Ibu Londra.
1: Ayari Santi Jelita.
0: Hai.
1: Sampai narangan Ayari Santi.
0: Iya, Ibu Londra bagaimana kabarnya?
1: Yang kecil garis, yang mati bunga di sawah berwarna-warni.
0: Oh gitu, pantesan tadi dibuka dengan suara angin. Oke, Ibu Londra sama siapa di sawah sendiri?
1: Sama Bapak Londra nih.
0: Ah, Bapak Londra, iya, salam Bapak. Gimana, banyak dapat bunga?
1: Iya, banyak, sudah pulang. Tiga kampil nih
0: ya. Ais, tiga kampil. Ayo dong tambah nak, lagi dua kampil nak. Nanti lagi dua ada, ayo kasih ya. Aduh. Iya, bunga pacah apa aja tuh warnanya yang sudah dipetik?
1: Ya, warna putih, warna hijau, warna merah nih ada hari.
0: Oh, gumiter enggak ada?
1: Iya, ada. Oh. Ada nanam mitir ya.
0: Oh gitu.
1: Aja.
0: Oh iya, ya enggak apa-apa. Itu aja udah banyak ya, Bu Londra ya. Oke, apalagi ya. Sekarang rainan juga, Bu Londra. Gini ya, hari raya kerja kliwon
1: nggih. Tidak boleh salam-salam sama teman.
0: Tidak boleh satu saja ya, pilih salah satu nggih.
1: Iya. Lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Berdua-duaan.
0: Ayah, iya, sepiring berdua-duaan katanya. Be, pasti belum ngajeng ini ya ke sawahnya ya, makanya minta sepiring ya. Dua.
1: Sudah.
0: Oh, sampun.
1: Sama bapak saya, Pak Leder.
0: Ah, disuap-suapin lah ya.
1: Iya. Tidak boleh salam-salam Ibu Londra dari Waria.
0: Iya, mohon maaf ya Ibu Londra. Sebentar kita akan menyambut artis all-nya. Jadi satu jam saja kangguin nggih.
1: Iya, artis cantik-cantik ya.
0: Enggak, ntar ganteng-ganteng do ya. Pasti Ibu Londra suka.
1: Cantik sama ganteng ya.
0: Iya dong. Ntar ya kita sambut artisnya berdua nggih.
1: Nanti kalau pulang naya hati-hati ring perjalanan naya ya.
0: Iya Bu Londra, terima kasih doanya. Bu Londra juga semangat metik bunganya ya.
1: Iya, menikah aja naya ya.
0: Terima kasih.
1: Dadah bye
0: Ibu Londra. Udah tiga kampil katanya dapat bunga, wow sekali ya. Dari kapan itu? Mungkin dari pagi ya metik bunga ya. Dari pengen ngerasain deh rasanya langsung metik bunga segar gitu ya. Langsung deh ditaruh di canangnya. Oke, terima kasih Bu Londra ya untuk lagunya sudah siap di sini sepiring berdua dari Ida Laila ya. Oke, sekarang siapa lagi nih yang mau request lagu, silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Sapa yuk, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bentar lu, siapa ya ini ya suaranya ya?
2: Ingat-ingat
0: ya, Dayu. Dari daerah mana dulu?
2: Keteran.
0: Mbak Hegi. Oh, Mbak Hegi apa nih yang Sri?
2: Yang Sri.
0: Oh, gitu nih yang Sri. Aduh, nih yang Sri kayaknya lagi sakit gigi ya?
2: Iya, bukan. Baru ini tidur, Dayu.
0: Oh, pantesan. Makanya agak beda suaranya.
2: Dayu,
0: Oh, gitu. Udah dapat tidur sih ya?
2: Dayu.
0: Ya?
2: Iseng nyolek-nyolek, mau ya?
0: Mau dong. Asal udah iseng pasti mau.
2: Ya, kalau enggak iseng-iseng enggak mau.
0: Nah, itu udah bahaya.
2: Iya, gimana kabarnya nih Tidu Dayu?
0: Aduh, Dayu sudah menggelegar ini kabarnya, sehat banget.
2: Menggelegar ya. Ketawa, ya sudah bagus ketawanya terus Tidu Dayu.
0: Iya, harus terus ketawa. Ini ajaran Bu Vera.
2: Ketar Tidu Dayu sih.
0: Napi?
2: Ketar suaranya.
0: Iya, di kekeran ya, cetar. Oh gitu. Ini yang udah berapa jam dapat tidur nih?
2: Oh, baru tidur. Tadi sudah. Tadi baru baru bangun lagi mau tidur.
0: Oh gitu, baru bangun bobo lagi.
2: Iya, besok soalnya pagi-pagi udah ke Grier Dayu.
0: Oh iya, besok tanggal 13 ya? Iya, ya, Dayu ya, ingat. Ingat
2: Dayu, Dayu, Dayu, Dayu.
0: Segera lancar ya.
2: Makanya yang gini dulu, badannya biar gini ya.
0: Jangan lupa minum vitamin ya.
2: Iya, udah sudah Dayu.
0: Sudah ya.
2: Vitamin sudah.
0: Minta
2: okay. Lagu apa gini tuh Dayu?
0: Bebas, malam. Bebas mau nyanyi yang mau napi. Tapi salah satu.
2: Oh, salah satu ya?
0: Iya.
2: Mau gini, salam-salam ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Ya, sama Kak Dania udah tadi ya.
0: Ini sama kakek sudah naik.
2: Pak Man Pandu. Pak Bu Man Budo, Bu Putri Seboyiwo. Pak Yanarbo udah naik tuh Dayu.
0: Pak Yanarbo sama Dayu belum ya.
2: Oh, Pak Tut Manceng, BKBB, BKBB, BKBB, Gire Tisa Arsa, siapa lagi ya?
0: Cepet.
2: Nah, Yuda, Oda Yuda, Mahegi, Munga Mahegi, Ini Ita, Mahindira udah ya tadi ya.
0: Mahindira sama Dayu belum?
2: Oh lah ya, belum.
0: Tadi Bu Vera.
2: Pakai gini aja tuh. Pertama aja Mbak Indira.
0: Pertama aja.
2: Bu Vera sudah tadi ya, Bu Ana. Siapa lagi? Itu aja dulu tuh Bayu, cantik. Bungkus jadi satu ya.
0: Oke, tak bungkus aja.
2: Iya, nanti pulangnya alon-alon tuh Bayu.
0: Terima kasih. Gih, terima kasih Bu Niang.
2: Dadah, bye-bye.
0: Niang Sri dari Kekeran sudah ikut bergabung. Oke, itu dia ya Rakerai dari Niang Sri. Sudah memberikan salam-salam gitu ya Rakerai. Terima kasih banyak nih Niang Sri dari Kekeran. Oke, lanjut saja di sini ya. Ada yang mau bacain dulu yang dari WhatsApp sudah monitor ya. Di sini ada Niang Kirana. Halo Niang. Oke, kata Niang, selamat sore atau Dayu Ari. Apa kabar? Dayu kabarnya baik. Oke, kata Niang, Niang ikutan goyang dangdut nih yang tidak bisa naik kalah cepat. Salam sama penggemar pro dangdut semuanya, Dayu Ari. Oke, terima kasih Niki. Salam katanya dari Niang, geng. Untuk Dayu Ari, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Oke, salam Niki. Salam sehat buat Niang Kirana dan juga keluarga, geng. Terima kasih sudah monitor. Lanjut di sini ada Ibu Putri Manggis ternyata hadir, ancukan tangannya. Ya, ayo goyang dong ya Ibu Putri Manggis. Oke, lanjut di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak Dayu Gek, semoga semua selalu sehat. Astungkare. Sehat semua, harus sehat pokoknya ya. Oke, lanjut di sini ada Mbah Indira. Mbah Indira kasih stiker hadir. Pakai tanda seru 3.2. Ya, Mbah hadir Dayu Ari nggih, Mbah. Goyangnya mana dulu nih, enggak kelihatan goyangnya. Iya, terima kasih Niki Rakerai yang sudah monitor melalui WhatsApp ya. Dayu senang sekali bisa menghibur Rakerai melalui program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, karena dua lagu sudah ready ya, Dayu tambahkan satu lagi ya lagunya. Karena tadi nih yang serinya untuk salam-salam sudah disampaikan. Oke, mari kita beristirahat sejenak. Dan jangan lupa ntar di jam 4 sore, kita sampai jam 6 gitu ya, Dayu Ari mau ngajak Rakerai berkenalan dengan artis yang luar biasa. Artis Bali tentunya nge, di program acara Ngospek, ngobrol bareng penyanyi kesayangan. Oke lah, mari kita istirahat sejenak sambil goyang-goyang dikit, gak apa-apa. Dengan lagunya Ida Laila, Sepiring Berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat sore, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar 1, Gedes Cipta Sudewo menjelaskan Pemkot memprioritaskan proyek strategis pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangayo dan penataan kawasan pusat kota pada tahun anggaran berjalan karena berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif serta berbudaya. Dijelaskan pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penataan kawasan pusat kota untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Cipta Sudewa menambahkan program penataan kawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju yang sejalan dengan pelaksanaan misi Pemprov Bali terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, masih bergabung sama Dayari Puniking ya. Ring program acara ngospek pangkin kenten ke ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Nggih punapi gatrene dan sore mangkin kenten ge, semoga niki nggih ring dijejer niki rakerai meneng ya berada benten ring griya jero pekebon soang-soang puniki astung karem niki manggihan kerahai wa miwah kerahajengan kenten nggih. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap menikmati puniki indahnya hari Minggu sore ya bersama keluarga maupun sahabatnya. Oke, pastikan sampun liang pisan niki mana titian dari hari mungkin kanten nyaring-nyaring kerai ring program acara ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan kanten nge ring ruang hangat niki tempat kita mengenal lebih dekat kanten nge para musisi Bali yang luar biasa bukan hanya melalui lagu-lagunya niki kerai nge pastikan sampun juga dari perjalanan hidup dan kisah inspiratif dari dibalik setiap karyanya kanten. Ya pastikan sampun ring sore mangkin ring galah mangkin kita rakerai menjadi edisi yang sangat spesial. Duaning sampun hadir puniki kalih musisi yang sampun akrab ya di telinga masyarakat Bali minat nggih. Inggih niki wenten Bli Mang Ardana dan Bli Andriadi nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih selamat sore ya. Apa kabar niki Majang Li Bli Mang dan juga Bli Andre?
1: Inggih astung karep becik-becik
0: mulai. Inggih Bli Mang juga baik ya. Sebelumnya niki salam kenal dumun Titiang Dayu ya. Kita pertama kali berjumpa ngenten ya. Ya begitu juga niki rakerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar Meja Bos minap rakerai wenten sane harus kenalan lebih dekat ngentennya dengan penyanyi utawi musisi yang gantengnya luar biasa ya sore hari ini gitu ya. Niki durus Meja Bos ranjing serang titiang nggih ring line telepon interaktif ring 0361223361 utawi kalau malu-malu kenten nggih ten kenapi terus meja bos ngeranjing ring WhatsApp ke manten niki ring 0878982240. Taler niki rakerai anto syaran duwe presiden niki kita akses kenten nggih ring Facebook RRI Denpasar kenten taler ring RRI Digital Presiden niki nggih. Inggih rakerai, kaitan di bawah sampun perkenalan kaitan mengenai namanya masing-masing ya. Untuk musisi Bali sane sampun presiden ngeranjing niki di hari niki ya di studio Perempat. Nah sekarang mari kita kenalan lebih dekat lagi terkait bagaimana secara personal lebih dalam lagi niki nge majeng ring kekalih niki para penyanyi kesayangan kita. Yang pertama dulu mungkin Daya akan menyapa Bli Andre ya. Bli Andre mungkin bisa diperkenalkan lebih detail lagi tentang Bli Andre sendiri.
2: Nggih, suk semua Mbak Dayari, salam kenal kembali dumun
0: nggih.
2: Nggih, pertama tiang mau memperkenalkan diri dumun, nama lengkap tiang I Putu Andriadi. Ya, biasa dipanggil Andri atau lebih akrabnya si Andre biasanya.
0: Lebih Andri.
2: Tiang lahir di Jemrana, tepatnya di Desa Balu.
0: Oh.
2: 19 November 1989 ya. Kebetulan umur tiang sekarang udah 36 tahun.
0: Oh gitu, tapi tidak kelihatan 36.
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Astung karo awet muda.
0: Astung. Iya. Oke, berarti sampun berumah tangga nih Bli Andre?
2: Sampun. Tiang sudah punya satu istri.
0: Oh iya, maksudnya sudah istri sudah. Mau nambah lagi?
2: Oh enggak.
0: Oke, sampun di Rabi
2: nggih. Nggih, tapi ya belum dikaronia anak. Ya,
0: oke,
2: masih berusaha niki.
0: Iya, lan-lan ya, setengkar.
2: Dan keseharian tiang, tiang bekerja sebagai kebetulan tiang mengabdi di desa adat ya. Tiang bekerja di lembaga keuangan di kalau di desa adat lembaganya LPD namanya
0: LPD.
2: Ya. Tiang kebetulan di analis kredit di LPD Balu. Dan nikah aja dan tiang juga buka konter di rumah. Kebetulan yang jaga istri tiang dan ada juga satu tenaga kerja.
0: Gitu. Oh, kenten. Iya, berarti tinggalnya mungkin di Jemrana tetap.
2: Ya, masih di Jemrana tetap.
0: Oh, ngajang mereka.
2: Nggih, kebetulan ada acara juga di Kelungkung. Acara kemarin ada acara Jambore CB.
0: Oh,
2: dan tiang juga ikut di dalam organisasi itu. Jadi sekalian dan juga tiang juga mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI juga sudah mengundang tiang peserta beli Mang Ardano di sini.
0: Oke, luar biasa sekali perkenalannya. Berarti tadi dari Klungkung langsung Meriki jatuhnya nggih?
2: Iya,
0: langsung. Oke, memang jodohnya berarti ke sini. Oke, semua banget Niki Mojang Rembli Andri sudah memperkenalkan diri. Jadi kasih kadia sopenika ya Raka Rai dari perkenalannya Bli Andri. Sekarang lanjut Niki kepada Bli Mang, silakan.
1: Nggih, sok semua Niki galah saking titian saking budayu selaku penyiar. Sedereng Ditiang Jaging Lanturin ini keperkenalan Ditiang ngiring Ditiang nunasi jodumun mang de presiden memargi antar melarapantu pengastung karo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ainge ring galah puniki Ditiang aturin pramani suksumo majeng ring penyiar sarang budayu cantik puniki ring RRI Denpasar suksumo taler sampun presiden kepice galah ring rahinan sadi mangkin presiden untuk Ditiang. Napi wastane mesadu ajang Riki utawi ngospek napi wastane.
0: Ngospek. Iya ngospek.
1: Ainge Ditiang saking Sukawati Gianyar. Banjar Gelumpang, Sukawati Gianyar, Ditiang asli kelahiran Gianyar.
0: Asli Gianyar.
1: Nggih, wastan Ditiang nama asli Tiang Komang Suardano, tapi nama panggung Tiang memang Mang Ardano dipanggil dari tahun 2020 Mang Ardano Mang Ardano gitu.
0: Nggih.
1: Nah, terus keseharian Ditiang daler wenten kesibukan kide jual beli mobil dan mediator tanah gitu. Istilahnya kita bekerja sebagai di lapangan lah
0: gitu. Nah, paham.
1: Nggih, ini kesarian Tiang. Terus kadang-kadang juga mungkin ada job manggung. Tapi maaf puniki soalnya Tiang karena sibuk Tiang tuh jarang Tiang dapat menghibur gitu. Nggih, karena kesibukan Tiang sering Tiang lempar ke teman gitu. Karena Tiang enggak bisa hadir gitu. Sering memang banyak yang mengundang Tiang gitu. Karena Genten lah kesibukan Tiang mungkin jarang Tiang dapat, tapi intinya Tiang tetap menjalani hobi dan menghibur ajak senilan budaya Bali tetap Tiang margiang Genten
0: ikut berkontribusi ya,
1: di samping kesibukan Tiang tetap Tiang margiang punika Genten. Nah artinya Tiang sampun berkeluarga puniki Genten sudah punya anak 3. Umur Ditiang 45 tahun.
0: Iya baik, terima kasih Niki Prima.
1: Sarang-sarang
0: puniki ya, ternyata kayak sudah dari keduanya ya penyanyi kita pada sore hari ini sudah menjalani tapi wasane berbagai macam pengalaman. Nah, untuk pengalamannya Maya Jobos Niki, mari kita kulik bersama nggih. Sani mangke nirin Ditiang Raka Rai mesandekan dumun Niki pacang aturan siki tembang talernya taler wintan sani jaging lintang. Untuk Nika ngiring mesandekan.
3: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngira kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kantun Kim Sikian, Radio FM 106,4 MHz, sarang Dayu Arif, penike taler, penyanyi sayangan rakerai, penike Wenten Blimang, Ardana taler, Bli Andre Adi. Kantun nge, yang kantun semangat kan, salam kali.
1: Inggih, kantun.
0: Harus semangat dong, ngampi malih ke hari Minggu tentunya ya.
1: Inggih, patut.
0: Oke, mari kita lanjut saja nih kengih rakerai untuk mengulas secara bersama kantun nge, antuk ring keseharian, minap nge, dados musisi. Kantunnya dua ini dados musisi agak berat sih menurut tiang ya. Pi malih niki, tapi pastane berbagai macam karya sudah diciptakan. Kantun nge sarang kalih kantun. Nah, sedrum lantur nih nike, Dayu mau tanya dulu ya. Jadi, tadi kan ring Blima sampun nyobiah peniki untuk kesehariannya mungkin dados tapi ring lapangan ya tentunya
1: nggih ring jalan jual beli mobil
0: cara
1: mediator tanah
0: mediator tanah nge, dan juga untuk kemungkinan tapi astane perbandingannya dengan menghibur nika kirang ya rasanya
1: bukan sih kirang bukan, ya? Cuman yen se masih tiang wenten galah waktu pasti tiang isi di saat tiang pas capek kesibukan pas ada job tiang kasihkan ke teman karena tiang enggak bisa hadir kenten.
0: Oh alah ya dan untuk terjun ke dunia musik nih kalau Blimang dari kapan nih ke
1: ampun dari tahun 2020 nih.
0: 2020.
1: Pas waktu COVID nih.
0: Pas waktu COVID. Walah, kentan. Jadi untuk ring pekarian nih kau sudah dari lama ngambil.
1: Kalau hobi nih kau sudah dari kecil nih kau yang memang hobi penyanyi.
0: Hobi nyanyi.
1: Yang senang sering sekali karaoke di di tempat-tempat hiburan kayak ulang tahun pemuda pemudi dulu kentan. Sering sekali. Nah akhirnya karena dukungan dari teman-teman, tiang dicoba disuruh tek vokal lah di buatinlah lagu sama Blian Mus. Lagu pertama kali tahun 2020. Lagu kalau enggak salah judulnya Mati Membekal Hutang nih kak.
0: Oh, Mati Membekal Hutang.
1: Nih kak tahun 2020 udah lama sekali Blian Mus yang menciptakan itu yang pertama kentan. Nah, dari sana setelah tiang menjadi penghibur lah masyarakat Bali, akhirnya tiang merasa senang. Waktu itu sampai satu hari itu tiga tempat yang kesana kesini itu
0: mengisi
1: anu paling senang tiang waktu nika baru-baru nika kurang lebih tahun 2020-2021 nika makanya yang tiang teniwang kayaknya masyarakat mungkin sudah banyak yang tahu nama Mang Ardana
0: Astungkare
1: terus
0: melejit ya
1: dan lagu-lagu sudah bisa diterima walaupun belum boom tapi kan sedikit tidaknya bisa menghibur dan bisa diterima di kalangan masyarakat
0: betul kentan. Terima kasih memang itu ya yang diharapkan
1: kentennya
0: tanjawan tangerlah tapi saya pendengar yang banyak tapi apa yang ingin kita sampaikan ya dijangkau sama masyarakat lalu untuk sekarang gitu ya untuk kesibukannya di sebagai penyanyi gitu pernah ngisi di mana saja?
1: Iya waktu dulu tiang pernah ke Kerangasem di Kerangasem Mamat pernah di Bangli juga pernah di Badung Mengui pernah paling sering di daerah tiang sendiri daerah Gianyar
0: daerah
1: di Ubud di Tegalalang daerah Sukawati pokok daerah Gianyar desa-desa itu sudah pernah tiang paling sering daerah Gianyar
0: kenten ya di rumah sendiri
1: Oke,
0: betul-betul berarti di mengisi acara di program kayak ulang tahun STT gitu
1: nge, patut. Kadang acara nganten pernah tiang dapat job di tantang 5 juta waktu niki di Melayu di negara karena tempat jauh banget yang disuruh bawa kru 4 orang tiang bayar 5 juta tantang dia tapi mohon maaf Bu karena tiang terlalu tempat terlalu jauh di samping itu kita nyanyinya sore malam sekitar jam 7 nah kita keberangkatan aja sekitar kurang lebih 3 jam lebih lah 3 jam setengah lah kalau enggak kena macet belum juga gininya tapi astane manggungnya di sana terus pulangnya kan sampai pagi akhirnya teman-teman tiang enggak ada yang setuju tiang enggak bisa mengambil sendiri tiang tolak kan
0: ditolak dulu karena
1: dulu.
0: Pertimbangan seperti itu ya daripada dipaksakan
1: dipaksakan juga. Yang ingin
0: Oke, terima kasih Blimang dan sekarang lanjut ke Bli Andre-nya jadi kalau menurut Bli Andre bagaimana dari sejak kapan sudah terjun ke dunia musik dan apa yang memotivasi bisa masuk ke dunia musik apakah emang hobinya benar-benar pure hobi atau ajakan juga siapa tahu ada mungkin bisa disampaikan
2: untuk kalau tiang nyanyi memang dari kecil memang tiang senang nyanyi
0: memang hobi keduanya ya
2: memang hobi
0: betul
2: dan untuk serius di dunia niki tarik suara ataupun band, Tiang memang dari SMA dulu. Memang ngisi-ngisi acara.
0: Punya band.
2: Iya, band akustik ataupun full band. Kebetulan ada teman juga. Sampai sekarang pun Tiang ngisi di
0: Kantun ya.
2: Iya, masih di sekitar negara tapi di Jemrano, di KPKP dan di rumah makan gitu. Ada dua tempat sih sekarang udah di kontrak. Cuman gitu. Tiang nggak ngisi full setiap minggu karena kebetulan juga teman-teman juga berkeluarga dan kita ambilnya dua minggu sekali kenten.
0: Oh, dua minggu. Ya, dua ada minggu dijadwalin sorry.
2: Iya, udah kenten. Dijadwalin dua minggu sekali.
0: Betul.
2: Dan berarti, itu pun bisa dirotasi, dirubah kenten. Tergantung situasi.
0: Sami berkeluarga anggotanya?
2: Sami. Ampun berkeluarga.
0: Berarti yang musisinya, maksudnya yang penyanyi beli Andri aja?
2: Iya, nggih. Kalau untuk di Solo, Tiang sudah dari dulu juga sejak masih tamat SMA ikut-ikut lomba. Dan kebetulan juga kemarin pernah juga dapat, sering juga nggak dapat juga. Tiang jadikan pengalaman, nggih. Dari Nike mungkin ada produser kemarin yang ngelirik Tiang untuk jadi penyanyi. Dan kebetulan Tiang juga sambil promosi Tiang terima. Jadi sebelum dikontrak oleh produser Nike, Tiang juga udah punya karya sih satu sebenarnya. Yang kebetulan lagu yang tadi Masaput Sepi Nike, ciptaan juga. Tiang sendiri bersama arranger Tiang Abel Dipayana di dari negara. Nah, Nike kebetulan Tiang ciptakan satu hari aja Nike sama sama beli Abel Nike.
0: Gitu, Masaput Sepi tadi ya.
2: Dan betul-betul. Tiang juga kebetulan belum begitu promosi si lagu Niki, masih malu-malu kemarin.
0: Masih malu-malu.
2: Dan di single kedua Niki di tahun 2026 Niki awal tahun dan Astungkare Niki lagunya bisa diterima.
0: Gitu. Oke. Selama perjalanan beli Andre gitu ya, masuk ke dunia musiknya yang tadinya masih malu-malu, akhirnya diseriuskan gitu ya. Siapa sosok yang paling berjasa untuk mendukung beli Andre dalam masuk dunia musiknya lebih serius gitu?
2: Yang pertama istri Tiang sendiri. Asik. Ya, yang sebagai support utama Tiang.
0: Support system.
2: Ya, support utama Tiang, yaitu keluarga juga. Di belakang yang sudah mensupport Tiang juga, teman-teman semuanya juga Tiang ucapkan terima kasih banyak atas support dari semeton semuanya dan juga yang sudah mensupport karya-karya Tiang juga Tiang ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini Nike udah di luar Napiestan, Nike di luar prediksi Tiang sebetulnya. Lagu Niki Sembilan Nyawa Niki sampai tembus ya di atas 1 juta tayangan.
0: Astungkare. Oke, keluarga terdekat ya jadinya. Kalau dari Blimangnya bagaimana? Siapa sosok yang paling berjasa mendukung Blimang sampai titik ini?
1: Yang pertama Niko yang jelas istri nge. Istri Tiang yang sangat mendukung kemana-mana Tiang selalu didampingi sebenarnya. Nah perlu nih kawan namanya wanita kan mungkin Tiang di panggung mungkin ada rasa cemburu kan, wajar didampingi kan.
0: Bejak tibu. Kebetulan istrinya
1: biar
0: hadir
1: aman
0: nih.
1: Suaminya kenta.
0: Jadi pawangnya langsung.
1: Terus yang kedua keluarga sendiri dan yang ketiga penggemar-penggemar Tiang terutama itu yang sangat mensupport sekali. Kalau Blimang Ardano mau jadi penyanyi Tiang siap request lagunya di seluruh radio di Bali gitu. Itu yang membuat Tiang semangat
0: gitu. Semakin ya semakin nge, jengah gitu.
1: Jengah Tiang gini. Itulah yang menyebab yang paling mensupport nih kok. Artinya penggemar-penggemarnya Tiang saking gianyar kenten.
0: Oke, adanya dukungan dari penggemar juga ketika lagu kita didengarkan, aduh seneng kali rasanya karya kita ya. Oke. Lalu pertanyaan dari karena ke kali ini kan sampun berkeluarga. Nah, kenten ya. Mungkin ke Blimang dulu. Jadi bagaimana caranya menjaga keseimbangan tapi yang pun menten sisi apa sampingan lain kenten ya karyanya ya. Jadi menjaga antara pekerjaan, keluarga dan waktu untuk sendiri maupun ketika menjalani sebagai musisi ini. Mungkin dari Blimang silakan.
1: Inge, di samping tiang punya kesibukan kerja tiang ring di jalan di lapangan dan nah artinya untuk waktu dengan untuk keluarga tetap tiang artinya imbangilah dengan hiburan ya, hobi tiang sebagai penyanyi dan kalau sebagai penyanyi Nike mungkin kebenturan dengan nah mungkin ada kesibukan tiang tolak seperti tiang tadi kalau yenten tiang pasti ambil walaupun tidak ada uang lah itu istilahnya tadi mintain tolong tetap kita menghibur itu sudah biasa dari dulu kita jalan
0: ya, betul.
1: Namanya kita sebagai penghibur masyarakat membuat dia itu merasa senang lah anggap sebagai penggemar kita diundang aja kita udah bersyukur sebenarnya dengan daripada betul. Lagu kita tidak ada yang mendengar dengan kadang-kadang susah payah kita buat terus tidak diterima dan tidak mau didengar itu yang kita merasa sedih gitu loh. Makanya kita sebagai musisi ini ke yang menurut tiang niki ke masih kelas menengah ke bawah bukan uang yang tiang pakai ukuran yang pertama tapi rasa persaudaraan pertemanan perikatan menyamudaya nge itu yang pertama sekali kalau orang udah mau bilang minta tolong Pak Mang tolong menghibur tiang siap. Semasih tiang ada waktu luang pasti tiang siap. Mungkin tiang ada kesibukan tiang tetap siap cuman tiang lempar ke teman. Ada teman kru tiang
0: Jadi tetap jalan
1: Tetap jalan biar napi wastane
0: tetap terjalin.
1: Tetap terjalin gitu biar kita tetap di support juga gitu. Karena kita perlu dukungan dari masyarakat dari support terutama penggemar-penggemar kita. Biar kita sedikit tidaknya bisa diterima dan dikenal oleh masyarakat dulu. Walaupun belum terkenal enggak masalah, yang penting bisa diterima dulu. Itu yang paling penting karena kita merintis dari nol budaya.
0: Mendapatkan percayaan lagi sama kayak jualan sekali. Jadi tidak hanya nominal yang sebagai yang diperuntukkan utama gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi mendapatkan percayaan. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya itu ketika ada enggak dari sisi keluarga misalnya yang agak mempertimbangkan atau mempersalahkan ya kalau misalnya bahasa kasarnya dibilang ya dalam Blimang menjalani karir ataupun Liandri nanti itu.
1: Kalau untuk mempermasalahkan dari sisi keluarga enggak ada. Semua mendukung. Apalagi namanya sebagai hobi penyanyi itu kan hiburan dari masyarakat, ngajakan seni dan budaya Bali itulah istilahnya. Itu sangat luar biasa itu hikmahnya. Cuman apalagi keluarga karena kita punya hobi pasti disupport didukung. Didukung sekali gitu. Artinya walaupun kita sudah anggap dah umur kepala empat bukan umur daripada yang penting kita merasa nyaman, tenang, senang dan bisa menghibur masyarakat dan bisa diterima itu yang paling penting.
0: Gitu.
1: Bukan umur jadi patokan.
0: Enggak nominal umur itu enggak ada di.
1: Patut,
0: ya mungkin di sampingan dulu tapi apa yang utama itu kepercayaan lagi
1: patut,
0: kan. Apalagi kan yang maksud ya tanyakan tuh dalam waktunya mengisi waktu dengan keluarga siapa tahu agak lebih sedikit. Jadi ya mungkin dari anak-anaknya minta Bapak kok waktunya dikit untuk keluarga, enggak pernah gitu ya.
1: Tetap tiang karena anak-anak tiang kebetulan sudah semua dewasa. Udah yang pertama umur 22, yang ketiga udah kuliah, yang ketiga masih SMP 1. Ya kebetulan itu juga enggak senang keluar. Senangnya main HP aja. Kebetulan jarang minta keluar. Kadang-kadang tiang keluar sendiri berdua aja sama istri. Paling sering tiang berdua kecuali tiang ada upacara ya mungkin maturan, ke pura itu baru kita bersama keluarga.
0: Artinya keluarga yang memahami sekali.
1: Apalagi tiang tawang, nah artinya sering sibuk nih kok. Jarang anak dia. Paling kalau dia minta keluar paling minta uang ya langsung dikasih pakai motor apa maunya terserah jalan dia sendiri. Jarang mau sama bapak ibunya.
0: Apalagi sudah dewasa.
1: Udah dewasa masalahnya
0: sudah
1: ini.
0: Paham
1: patutnya.
0: Terima kasih Blimang. Kalau Blimang sendiri beli Andri segini yang pura.
2: Sama seperti yang dikatakan Blimang saya tiang
0: menjaga keseimbangannya.
2: Tiang pribadi sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Blimang. Emang kita sejalan lah harus bisa pintar-pintar untuk mengatur waktu bersama keluarga Nike. Dan untuk masalah ada pun ada yang setuju atau tidaknya Nike kan sudah biasa dalam keluarga
0: ya
2: relatif itu. Tapi yang apa namanya rasakan saat ini memang tidak ada artinya pro kontra gitu. Ya tetap jalan gitu. Setengkaru tetap bisa berkarya dan menghibur semeton pecinta lagu pop Bali di seluruh Bali atau seluruh Indonesia tentunya gitu. Yang memang apa yang disampaikan Blimang Ardana itu memang kebetulan juga memang dari hati Tiang juga gitu. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Blima Ardana.
0: Oke, berarti tetap, apapun yang berdasarkan dari juga. Hati ya, tidak ada yang diperhitungkan dari segi nominal lagi. Artinya gimana rasa kita tuh berjalan gitu dan mereka memahami. Ya kan.
2: Okay. Dan tidak semata-mata untuk materi aja. Kita menghibur itu sudah pahala ya, Blima.
0: Betul sekali. Hobi jalan gitu ya, kesenangan jalan.
2: Kesenangan jalan. Luar biasa.
0: Terima kasih. Lalu untuk Bli Andrea sendiri pernah nggak ada di titik jenuh atau apa ketika dalam dunia musik itu berkarya?
2: Pernah sih.
0: Oh pernah.
2: Dulu di pas lomba memang sering Tiang dulu sering lomba dan kebetulan memang ada beberapa hal yang menurut Tiang ada kejanggalan dari nilai mungkin ya ketidakpuasan sampai Tiang itu. Dulu berjanji nggak ikut lomba lagi, tapi setelah berpikir kembali gitu, dengan kepala dingin, jadi

0: negatif itu. Yeah. Jadi untuk dampaknya ke depan sudah dipikirkan. Yeah. Kalau dari Bli Mang Adana sendiri bagaimana? Pernah di titik jenuh?
1: Kalau titik jenuh nih ke setiap rasa sih enggak.
0: Enggak ya.
1: Sebab napi karena kemauan itu muncul dari hobi, dari niat kita sendiri dan kebetulan kita enggak pernah mengikuti lomba. Enggak pernah sama sekali. Justru kita pernah jadi juri. Nah, juri dulu pernah. Sebab karena apa? Karena kita bisa membaca, menilai karakter, terus karakter vokal terutama, terus lirik lagu, terus nadanya, tinggi rendahnya, terus di mana. Intinya kita pernah dijadikan juri, yaitu dia pada saat lomba karaoke. Nah, terus kalau untuk rasa titik jenuh sih enggak, karena tiang rasa dari awal nih kok memang hobi tiang, memang senang memang penyanyi. Karena kesenangan itu kan mahal, gitulah istilahnya. Ya, karena tiang tidak pernah merasakan bosan. Walaupun tiang punya kesibukan seperti sekarang, tiang tetap jalan.
0: Jalan, ya.
1: Seperti tiang bilang tadi, semasa tiang ada waktu, tiang akan isi. Nah, pokoknya kosong pasti tiang isi. Di dana tiang meresidang pasti tiang lempar ke teman. Yang penting sana ngerarah tiang itu kedagingin kena nih kenta. Pantan ulian Rico dan dosne kecewa kenta. Ya, apalagi artinya, seorang penggemar nih sangat tiang hargai.
0: Ya,
1: nih walaupun tiang tiang tidak dikasih materi uang nih, bahkan tiang justru memberikan sumbang kepada dia gitu. Karena tiang semangatnya dia tuh istilah membangkitkan nama kita itu di radio-radio itu tiang sangat luar biasa itu. Karena itu tidak bisa dinilai dari uang. Dan kita kasih uang pun dia enggak mau karena dari rasa.
0: Iya, betul.
1: Nah, itulah masalah. Tiang sempat yang bertanya kepada penggemar. Sekarang penyanyi-penyanyi baru yang senior yang bagus-bagus suaranya kan banyak. Kok enggak pernah di request lagunya? Kok justru lagu saya begini Pak Mang, karena Pak Mang itu kan merintis dari nol, satu berjuang diri sendiri, nyiptaan lagu sendiri. Nah, terus nyanyiin sendiri, karakter vokalnya Pak Mang itu saya seneng. Dan lirik lagu, tema lagunya itu semua mengarah kepada masyarakat. Sebab karena kisah kenyataan gitu, kisah-kisah nyata dibilang. Itu yang disenengin katanya.
0: Gitu, luar biasa berarti ya. Jadinya bagaimana juga Bli Mang sama Bli Andri ini menikmati prosesnya gitu ya.
1: Jadi betul sekali.
0: Berusaha biar artinya yang bahasa titik jenuh atau putus asa itu tidak ada sebenarnya ya. Oke, luar biasa sekali ya para pendengar Niki. Biar gak makin lama makin jenuh. Mari kita putarkan satu lagu ya Raka Rai para pendengar Niki. Lagu ya dari Bli Mang juga Niki, dengan judulnya Harapan Sugih Ada. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kantor Musiknya Nere Kireng FM 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang gak ada kerai kantun gak ya, sarang titian dayari, pendika talar niki kekale artis duya niki, beli mang ardana talar beli antre niki ring studio nyarang yang kerai. Yang gak ada kerai niki malih ya, berlanjut kantun gak, sesi tanya jawab. Iya, kantun semangat tentunya gak ring, gak lahir makin.
1: Kantun semangat.
0: Titian langsung saja niki menuju ke beli antre ya. Niki titian mau dua pertanyaan malih kantun gak beli antre gak. Jadi napi wastannya jadi dari napi wastannya? Mungkin ada yang bisa Bli Andre sampaikan gitu ya terkait ciri khas musik Bli Andre itu seperti apa?
2: Nggih, terima kasih. Untuk awalnya sih kalau basic tiang sebenarnya di band gitu nggih. Di band dan apa namanya karena memang kadanya mengarahkan tiang ke solo kenten juga, tapi tetap tiang jalani semua nih ke kenten. Jadi kalau untuk tiang sendiri ciri khas enggak punya ciri khas sih sebetulnya.
0: Yakin enggak punya. Mungkin atau enggak gini loh dari Bli Andre-nya apa yang ingin disampaikan kepada pendengar biar mereka tuh tahu Bli ini Bli Andre loh seperti itu.
2: Nggih. Kalau tiang sih sebetulnya memang apa adanya kita nggih ya kalau untuk masalah tapi astana identitas gitu deh. Tiang tetap kalau misalkan ada undangan atau nyanyi kan tetap tiang bawa gitar akustik satu kenten nggih. Biasanya tiang lebih nyaman kenten pakai gitar kenten karena kenten. Memang mungkin di sanalah mungkin ciri khas tiang dan di setiap video klipnya juga tetap tiang bawa
0: alat musik
2: ya, alat musik kenten.
0: Oh, ada lagi ciri khasnya dari karakter vokalnya mungkin.
2: Kalau suara tiang sih agak tinggi ya, tinggi ya. Kalau mungkin lagu-lagu rendah, mungkin kerendahan juga kurang enak.
0: Iya, iya. Berarti warna suaranya.
2: Iya, warna suara agak melengking.
0: Enggak melengking,
2: ya, tinggi. Oh, cuman gitu. Itu aja, nggak punya ciri khas lagi. Apa adanya.
0: Iya, apa adanya. Mungkin karakternya Bli Andre itu ya apa adanya dengan suaranya khasnya melengking dan juga pembawaan properti seperti gitar. Dan tapi dimainkan sih gitar enggak cuma properti biasa ya.
2: Dimainkan.
0: Siapa tahu properti aja. Oke, terima kasih Bli Andre. Sekarang lanjut ke Bli Mang Ardana. Apa nih ciri khas Bli Mang ketika manggung gitu?
1: Nggih, suksumo niki, Sekeng Budayu. Kalau ciri khas di tiang nike, biasanya tiang kan suka genre lah musiknya tiang tuh senangnya di pop tiang.
0: Oh, di pop.
1: Di pop kadang koplo juga ada. Kalau mau masalah suara nike kadang di melo oke tiang, di beat ngebeat juga oke kendan.
0: Oh, gitu.
1: Nggih, tiang siap aja. Yang penting karena kan lagu nike tiang ciptain sendiri. Karena tiang tahu arahnya kemana temanya, liriknya kemana, terus tinggi rendahnya tiang yang tahu sendiri. Maka tiang ukur sesuai dengan karakter vokal tiang sendiri, kendan.
0: Oh, gitu. Tergantung berarti.
1: Nggih, tergantung. Intinya tiang tuh punya ciri khas. Artinya ciri khas karakter suara namanya. Artinya suara tiang tuh musik genrenya tuh seringnya di pop tiang senangnya.
0: Oh, di pop
1: di
0: lebih
1: pop,
0: baru ke koplo.
1: Nggih, kadang koplo juga ada juga lagu tiang di koplo. Terus melo juga ada, ngebeat juga ada. Karena tiang istilahnya tergantung requestan dari penggemar tiang. Tolong buatin lagu yang ngebeat satu limang yang suaranya agak tinggiin dikit. Ya semampu kekuatan vokal karakter vokal tiang tingginya. Ndak bisa sampai tiang falos gitu ndak sampai gitu. Artinya sesuai dengan kekuatan nada suara vokal tiang gitu.
0: Tapi tetap tinggi standar.
1: Tetap memenuhi standar kan.
0: Gitu. Kalau dari Bli Andre sendiri genrenya kemana ya? Pop aja ya?
2: Pop sih kalau di band biasanya pop rock biasanya.
0: Pop rock biasanya. Ya, pop rock, iya. Tadi bandnya ada berapa orang? Ada 4.
2: Kalau full bandnya anggotanya 6.
0: Oh, 6.
2: Ya, sama kru. Kalau di akustik biasanya 3, kalau paling banyak 4.
0: Oh, gitu. Tapi pas ngebawain pop atau pop rock itu ada perbedaan.
2: Jelas beda.
0: Gimana mungkin bisa diajarin lagi dikit?
2: Ya kalau pop, kalau pop biasanya untuk distorsinya atau efek gitarnya itu lebih slow dia, lebih lembut. Kalau rock dia distorsi seperti apa namanya? Efek-efek gitarnya itu lebih tebal dia, lebih kental gitu.
0: Lebih kental. Ya, oh,
2: itu aja
0: gitu.
2: Lebih kalau pop istilahnya lebih lembut. Kalau rocknya rock lebih agak sangar,
0: agak
1: gitu. Agak tinggi lah,
0: agak tinggi gitu. Tapi ada keinginan untuk ke keroncong gitu atau gimana? Dan juga Blimang bagaimana? Mungkin dari Bli Andre dulu.
2: Kalau keroncong sih mungkin enggak ya. Kalau ke koplo biasanya ada sih.
0: Koplo ya, ada.
2: Karena tuntutan requestan biasanya.
0: Oh, ada.
2: Kalau lagu Bali kan kebanyakan ya Blimang ya, sekarang banyak lagu
1: koplo. Banyak yang koplo karena kita mengikuti zaman. Ya.
0: Zaman sekarang
1: koplo gitu. Iya,
0: Kalau dari Blimang sendiri ada ini, ada niat untuk ke apa sih namanya, ke keroncong selain koplo?
1: Kalau keroncong sama seperti Andri sayangnya sih enggak kan.
0: Kenapa?
1: Karena memang gini, karena keroncong itu kan kebanyakan tiang denger gimana ya, suara itu kayak gimana, tiang bilang rendah, lambat, terus harus ada hehunya gitu. Gitu, terus tiang enggak bisa gitu.
0: Oh, gitu.
1: Keroncongnya itu.
0: Oh, di sana sulitnya.
1: Sulitnya memang tiang di sana gitu. Jujur aja tiang memang dari dulu enggak ada arah ke keroncong.
0: Betul sekali. Soalnya kan apalagi di zaman sekarang tuh yang dikenal kalau nasional lah hip dut.
1: Hip hop
0: dangdut
1: gitu.
0: Tapi kalau Bali koplo memang.
1: Koplo ya, koplo yang zamannya memang ngebutnya sekarang tuh koplo ya.
0: Koplo ya. Kenapa? Mungkin dari apa, kalau menurut dari Blimang sendiri, apa sih yang membuat koplo yang di Bali itu semakin melejit?
1: Karena tiang orang-orang itu kan seneng gimana ya, gembira, riang, terus ngebeat, terus di panggung tuh enak membawanya. Kalau koplo tuh,
0: gerak ya.
1: Iya, bebas gerak gitu. Kadang-kadang kalau lagu melo tuh kadang-kadang kita enggak bisa bergerak gitu.
0: Iya, karena saking menghayati jadi kayak
1: menghayati ya, kayak mau nangis jadinya Gintan. Kalau koplo tuh apapun bentuknya itu, liriknya dan lain-lain tuh, kalau udah koplo pasti enak dibawa di panggung.
0: Ada goyangannya.
1: Goyangannya. Terus penontonnya, yang menonton tuh juga merasa asik, enak gitu. Asik. Enjoy jadinya, happy gitu.
0: Oke, yang bisa ditarik tuh asiknya.
1: Iya, asiknya.
0: Gitu. Oke, baiklah Raka Rai, para pendengar ya. Jadi seperti itu di dunia musik sebenarnya banyak sekali pertimbangannya, banyak sekali yang diperhatikan gitu ya. Begitu luar biasa sekali Niki artisnya, ada Blimang Ardana juga dan Bli Andre. Dan juga Niki Taler, Raka Rai, Titia mengingatkan My Jembos, Pacangka Titia Rem, pesawat telepon Utawi telepon interaktif Sane Presiden nyaringin terus ngeranjing ring 0361223361 Utawi ring WhatsApp Niki terus nge ring 0878988822420. Hingga dua ini Niki pacang yang ngeri ringgalah jam 5 gitu. Niki pacang iring titi arah kerai mesan dekan dumun talar mirengang tembang-tembang di wawah sampun Niki kekali tembang saking Blimang Ardana talar Bli Andre sampun sombia titi arah ambare Sane mangke Niki wenton tembang saking Bli Andre malih nge curhat curahan hati sedurung niki menten sane jagi ngelintang nggih ngiring mesandekan dumun.
3: Duh, capek bersihinnya, sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
4: Kang.
3: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
4: Kamu lucu kalau lagi mewek.
3: mewek lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan di setiap sudut rumah ada aja.
4: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih, mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
3: Maksudnya
4: kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang, jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
3: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

Peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-79 hari ini menjadi pengingat bahwa koperasi masih memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengamat ekonomi Igusti Murjana Yase mengingatkan keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan tata kelola, tetapi juga oleh anggotanya yang harus aktif dan memahami manfaat berkoperasi sehingga menjadi kekuatan utama dalam membangun koperasi. Dijelaskan koperasi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi agar tidak tertinggal dan tetap mampu berkembang serta menarik minat generasi muda. Murjana Yase berharap tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan anggota dan koperasi yang lebih adaptif sehingga akan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Demikian Gak Terbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyinggir Akrai para pendengar Siap Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ikan tuh sekian Riki, Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titiang, Dayuari, pernah ke pengantar acara Ring Rahinani Mangkin, Taler Niki Wenten, artis kesayangan duwe Niki, Sewenten Blimang, Ardana Taler di Andriadi, Andriadi ya. Ingge ra krai nyantos wing gala mangkin peniki ingge ra krai mina pirang langkung mali sejam kemanten Niki Titiang nyaring ra krai Ring Ospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan peniki ingge mina Taler ra krai meja bosane. Arse nyarangin Titiang Ring Ambaru utawi ingin kenala lebih dekat ngiring sarangin ring sawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp terus niki ranjing ring 0878988224200. Yang kira kerai niki Titiang wali mali sarang penyanyi duwe ya Bli Andre sarang Bli Mang ya mungkin kita akan membahas secara tapi astane ring single tawi lagu yang baru dirilis kentan kedua ini diwakan sampun kita mengulas lebih sangat dalam kentan ge dari perjalanan prosesnya dalam berkarir kan kentan sekarang Dayu mau Dayu penasaran ya terkait karya yang terbaru apa saja mungkin disampaikan dari Bli Andre Dumun silakan.
1: Dari karya terlama tapi terbaru dari
0: boleh ya. Disampaikan kalau memang okay ada yang lama boleh.
1: Untuk karya yang pertama di tahun 2023 yaitu judul lagunya nih ke Mesaput Sepi yang Tiang ciptakan sendiri bersama Tiang ciptakan bersama arranger Tiang Beli Abel di Payana.
0: Lagu yang pertama kita putar tadi ya Mesaput Sepi.
1: Dan single kedua nih ke Sembilan Nyawa nih ke rilis di bulan Januari 2026 awal tahun Niki.
0: Januari,
1: Januari sudah 6 bulan lebih lah Nika. Tanggal Sembilan Nyawa.
0: Sembilan Nyawa.
1: Dan di single ketiga di bulan April lagu yang berjudul Curhat Nika di bulan April ya. Di April ya 3 bulan yang lalu.
0: 3 bulan. Oh, Curhat Nika paling baru.
1: Iya, Curhat paling baru. Kenten. Dan kebetulan masih proses juga di single keempat yang judulnya itu undur diri.
0: Undur diri. Ya. Oh, sudah di-spill nih guys.
1: Iya, sudah. Tapi judulnya aja nanti nanti untuk
0: isinya.
1: Ya, isinya
0: tunggu.
1: Ya, tunggu.
0: Oke, lagu yang paling terakhir Niki yang Curhat Nika mungkin ada yang kenapa bisa milih judulnya Curhat dan juga apa yang menginspirasi dari terciptanya karya Nika. Nika ditulis sendiri.
1: Nggih, baik. Tiang ceritakan sedikit. Kalau lagu Sembilan Nyawa Niki kebetulan memang bukan lagu Tiang, Niki lagu Bapak produser, Bapak Wirya Sukodano yang dia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Lagu Sembilan Nyawa Niki memang menceritakan tentang perjuangan seseorang lelaki untuk mendapatkan pasangannya itu.
0: Oke. Jadi karena dia kucing aja loh Sembilan Nyawa.
1: Iya, nggih. Kebetulan banyak kemarin juga setelah rilis Niki banyak pro dan kontra. Jadi banyak yang bilang liriknya Niki kok ada apa namanya ya kayak orang mau apa namanya si cewek itu mau menceritakan si cewek mau dipaksa walaupun dia punya pasangan tapi yang cowok itu seolah-olah masih ikut menantik berjuang kenten. Jadi tidak seperti itu artikulasi lagu tersebut. Jadi lagu Nike liriknya itu menjelaskan bahwa walaupun si cowok itu tahu atau enggaknya si cewek itu punya pasangan tapi dia tetap berjuang kenten istilahnya. Dan di lagu apa namanya di Curahan Hati itu Curhat itu sebenarnya sambungan lagu Sembilan Nyawa
0: sebelumnya.
1: Jadi di Sembilan Nyawa itu perjuangan perjuangannya dia untuk mendapatkan hati si cewek. Di Curhatan Hati itu mencurahkan isi hatinya bahwa si cewek itu sudah menerima cinta si cowok.
0: Gitu. Akhirnya beralih ternyata sambungannya ada plot twist di sini. Kenten. Lalu selama memproses di lagu di April kemarin di Curhat-curhatan ini kan Wenten problem atau apa juga sama seperti Sembilan Nyawa ya ada pro kontranya?
1: Kalau Sembilan Nyawa memang itu ada dua faktor sih, ya faktor hoki juga berpengaruh juga. Memang setiap orang itu beda hoki mungkin, ya di mungkin di hokinya Tiang nih ke di Sembilan Nyawa mungkin kemarin entah kenapa di tiba-tiba bom di TikTok. Yeah. Padahal Tiang juga posting cuman beberapa
0: cuplikan
1: sebagai backsong. Tiba-tiba sudah sekarang udah mencapai kurang lebih di atas 100.000 100.000 ya apa namanya? Backsong.
0: Oh, backsong.
1: Iya, backsong TikTok.
0: Wow,
1: dan
0: luar biasa.
1: Dari sana mungkin bisa naik lagunya di YouTube Genten. Ya, di Sembilan Nyawa Nika.
0: Lalu untuk yang dicurhat-curhatan
1: di hati. Curhatan hati itu kebetulan kemarin ada problem sedikit. Di pas rilis memang di take down entah kenapa.
0: Di luar ada, gini ya, kenali
1: ya. Di luar
0: ya,
1: kenali ya. Ya. Okay. Dan di pas di apa namanya? Dicek kembali dan tiba-tiba udah bisa kembali lagi, bisa disaksikan gitu. Ya memang setiap perjalanan memang ada halangan pastinya gitu.
0: Berarti yang sambungan Niki, lagu Niki masih dengan ditulis oleh
1: ya producer? Masih ditulis oleh Bapak produser Pak Wirya Sukodano.
0: Oke, untuk lagu yang akan muncul
1: Tiang udah spill ya untuk
0: judulnya
1: ya,
0: undur diri
1: ya, itu mengisahkan tentang kesedihan sih sebetulnya.
0: Kesedihan.
1: Ya.
0: Masih sambungan enggak kan?
1: Enggak, bukan. Udah, okay. Udah enggak. Masih masih diciptakan oleh Bapak produser kemarin.
0: Diciptakan ya, oleh Bapak.
1: Dia minta lagi sekali gitu.
0: Okay.
1: Nanti untuk ke depan mungkin Tiang juga kebetulan juga udah ada karya juga Tiang tulis sendiri lagunya, tapi belum Tiang bisa proses karena kesibukan dan berbagai macam hal gitu. Ya, untuk selanjutnya nanti Astung Karet yang bisa berkarya kembali dengan karya Tiang sendiri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, luar biasa sekali ya Bliantri, terima kasih ya penjelasannya. Sekarang beralih ke Blimang ya. Agak-agak gitu nih tadi. Gerak-gerak. Ya, kedinginan enggak kan?
2: Dan ini mungkin karena Tiang sering olahraga kene agak anu dek sakit.
0: Sakit. Berarti sekarang harus ke olahraga lagi nih. Nge-gym.
2: Nge-gym dia.
0: Nge-gym. Oh, kenten. Ya, aduh takut sama bapak gym. Mau beli tapi mau bapak yang kayak kadang Tiang nih.
2: Beli kan nih kapangnya.
0: Oke, demen jaten. Oke, ke Blimang mungkin ya. Jadi lagu yang paling terbaru tadi apa?
2: Harapan Sugih Hade Nika,
0: yang
2: paling terbaru Nika kurang lebih 1 bulan yang lalu.
0: Oke, Blimang yang kerjakan namanya penulisnya?
2: Tiang, karya cipta Tiang sendiri, Tiang nyanyi sendiri, arrangernya Nova Kenceng.
0: Harapan Sugih Hade. Ya. Apa yang menginspirasi, kenapa bisa ngambil judul Harapan Sugih Hade dan apa sih yang diceritakan?
2: Semua sekali Niki Serang Budayu. Kebetulan Niki lagu Niki sangat mengisahkan kepada orang-orang yang suka bobotoh. Suka bobotoh ini Tiang jujur aja Niki banyak sekali yang request ke Tiang. Terutama teman-teman sendiri dan penggemar Tiang sendiri, tolong buatin lagu kalau orang tuh pangkalah mau judi kengkeng nasibnya kengkeng. Nah akhirnya Tiang termasuklah terinspirasi kepikiran Tiang buat sendiri. Nah kebetulan Niki lagu Niki sebagai cerminan aja kan, sebagai cerminan supaya orang-orang yang bergelut di dunia judi atau bobotoh Niki istilahnya pang bisa ngingenin gitu, pangten sampai habis-habisan gitu. Tujuan Tiang harus menyadarkan orang-orang, bukan Tiang melarang orang menghibur, namanya kesenangan itu kan Tiang seperti bilang tuh mahal kan.
0: Betul.
2: Banyak sekali juga kesenangannya orang berjudi, biar kita ndak melarang sih enggak, namanya kesenangan orang, cuman kita sebagai buatlah kita cerminan sebagai lagu ini, sebagai cermin pada mereka biar bisa istilahnya pangten sampai habis-habisan gitu. Maksud contoh jadi menten tanah waris pangten telah saja. Nah, karena napi kalau orang judi nih kan sudah pasti orang bobotoh itu sudah pasti tidak ada yang kaya dengan judi dengan makanya dia yang kasih judul Harapan Sugih. Kalau harapan untuk kaya ada, tapi lacur semua pasti itu artinya untuk mekente dan lain-lain itu sudah pasti berantakan semua karena judi gitu.
0: Oke, okay, berarti berangkat dari fenomena sosial.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan berdasarkan requestan teman-teman.
2: Teman juga, gitu. Dan banyak juga orang-orang bobotoh nih ke istilahnya merasa tersentuh batinnya.
0: Oh iya.
2: Merasa tersentuh dan ada juga nelpon Tiang, ada juga dia bilang juga berterima kasih. Artinya dari lirik lagu ini mengingatkan dia untuk biar main judi itu sebagai hiburan aja, jangan
0: tidak
2: sampai
0: jor-joran ya.
2: Iya betul, jangan sampai habis-habisan gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya semua akan habis.
0: Iya, yang rugi siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Kalau memang kita mengikuti kemauan itu, gitu.
0: Oke, nah, paham. Artinya yeah, sebagai pesan ya, tidak yeah, hanya sekedar menghibur ya.
2: Benar sekali.
0: Pesan ya, jadi sebagai apa ya,
2: musisi, cerminan lah.
0: Ya, cerminan
2: pada dan masyarakat,
0: juga betul-betul sama-sama mengingatkan
2: juga. Istilahnya.
0: Jadi tidak hanya semata-mata
2: gitu, untuk hanya lagu, enggak. Ada hikmahnya, ada temanya itu untuk masyarakat. Gitu.
0: Ya, jadi sangat menjiwai sekali Blimang nih, kita juga diantri dalam lagunya ya.
2: Iya, sekarang.
0: Oke. Tadi kan itu lagi lagunya yang tentang harapan sugih ada. Nah, jadi Dayu mau nanya nih Ki, untuk dari lagu Blimang, kesemuanya lagu Blimang, yang mana paling berkesan buat Blimang?
2: Kalau lagu Tiang ke rata-rata soalnya nih, dari Tiang dari tahun 2020, dari awal Tiang bergelut di dunia musik niki, di hobi menyanyi niki, artinya Tiang rasa rata-ratanya pun api, artinya daya tonton, terus penilaian dari masyarakat, ada juga yang paling berkesan tuh tetap bersyukur itu yang Tiang rasa, ada judul lagunya Tetap Bersyukur, karena kita buat lagu itu, kita buat juga kisah nyata dari masyarakat kita ambil, orang-orang yang sudah berkeluarga, walaupun diberikan ujian dan cobaan keadaannya susah, biar dia itu bisa istilahnya mensyukuri apa adanya dalam kehidupan ini, biar tidak mengeluh. Artinya terus ribut, terus minta cerai, biar gak seperti itu. Artinya dia harus bisa mensyukuri apapun itu ujian itu, di balik itu pasti ada jalan keluar. Maka dari lagu Tetap Bersyukur nih, kita juga sebagai cerminan kepada masyarakat, orang-orang yang berkeluarga, biar tidak istilahnya gara-gara dia diberi ujian dia itu menjadi pisah, menjadi ribut,
0: konflik ya,
2: iya, menjadi komplit, biar dia tuh bisa tetap mensyukuri apapun itu diberikan oleh yang di atas. Itu aja inti, tetap bersyukur. Kalau kita udah mensyukuri, pasti ada jalan keluar.
0: Bener sih.
2: Saya yakin, karena Tiang pernah diberikan ujian seberat apapun Tiang pernah, tapi Tiang tetap syukuri. Kalau kita mengeluh, gak mungkin akan berubah. Kalau memang jalan kita memang harus di bawah, ya tetap di bawah. Kita syukuri.
0: Nikmati.
2: Yang penting kita masih bernapas, itu tetap bersyukur juga.
0: Oh iya,
2: betul, betul kan? Bukan kita harus diberi semata-mata, harus diberikan materi yang lebih, terus bersyukur. Bukan, Tiang di bawah pun Tiang tetap bersyukur. Tiang tetap bersyukur dalam arti Tiang masih hari ini masih bisa bernapas. Yang lain sedangkan sudah meninggalkan saya. Itulah tetap syukur sih, intinya ke sana.
0: Betul. Artinya dengan lagu itu bisa menjangkau semuanya.
2: Betul.
0: Ya, dalam kasus apapun gitu ya, mensyukuri apapun itu.
2: Agar
0: tidak menjadi beban ya, karena tekanan, waduh, banyak masalah segala macam yang akhirnya kita jadi linglung ya,
2: bingung,
0: enggak bisa fokus sama diri kita sendiri. Oke deh. Baiklah, terima kasih Niki, Blimang, dan begitu juga Bri Andre gitu ya. Untuk itu Dayu mengajak rakyatnya juga beristirahat sejenak. Maka akan Dayu haturkan satu tembang lagi ya, dari Bli Andre dengan judul Sembilan Nyawa. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Ogoh Ogoh. Ogoh Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh Ogoh berasal dari kata ogah ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh Ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Minggir kembali para pendengar setia berempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Tentu siang ini di Ring FM 106,4 MHz, ring program acara Ngospek menikingi ring ngobrol bersama penyanyi kesayangan Niki Wenton, Bli Mang Ardana Taler, Bli Andriadi. Engge di Taler sampun kesabian ngajang rega kali peniki artis duwe kenten ge sampun dijelaskan ya satu persatu mengenai niki lagu-lagu terbarunya Taler sampun juga dari Bli Andre lagu pertamanya Napi dan sudah diceritakan ya secara detail peniki ge sampun Napi antuk berproses dalam berkarya di dunia musik nike. Nggih, sami mangke ditiang mungkah niki rim soal telepon rakarai sane presiden nyareng titiang kenten ge mengeluarkan aspirasinya utawi berkenalan lebih dekat kenten ge durus niki mangke ngeranjing ring 0361223361. Nggih, ternyata wonten sane sampun ngeranjing niki Sanggra Dumun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dan juga ring.
0: Om Swastiastu Bu Vera.
1: Siang Mas Sakyo lu.
0: Siang.
1: Sakyo mirang dia
0: horor. Kenken, nyen mecek cunguh Bu Vera niki. Aduh Bu Vera, siapa nih dumun ninggi artis?
1: Ini yang ngukun nelpon sing buka-buka kan dari hari.
0: Aduh siap buka tiang niki. Mungkin Nika getep teleponnya tuh.
1: Baru buka, baru mau tutup.
0: Baru mau tutup. Titiknya hijau.
1: Ingin puni pekan kabanan mau ngalih kubu.
0: Oh, ngalih napi?
1: Kubu, ke kubu.
0: Ke kubu, kentan ini aja kubu.
1: Oh, tiang tadi masih. Oh,
0: ke villa aja, tiang ke Vera lagi ya.
1: Oh, nyak, asal. Oh.
0: Ada siapa dukungnya Niki artis duwe, na?
1: Halo, Bagus.
0: Abe, aja tiang malam menikah.
1: 40, umur angon meme panak, Bagus. Nah.
2: Inge.
0: Wenten 40, Siki. Wene Siki, wenten berapa, Bli Andre?
2: 36.
0: 36, oh.
1: Kok, sampun. Umur tiang kan ubah 70. Oh. Tapi yakin tiang 17.
3: Nggih, suadari suaranya 17 nanggu benoton.
1: Oh, bating dah.
2: 17 plus plus.
0: Aduh.
1: Tapi berkat ada penyanyi ini seger Bayu.
0: Nggih. Napi ngeranyang ke.
1: Oh, napi ben ada Bli Andre.
0: Nice. Bli Andre, kau ini jago Vera Bli Andre.
2: Salam kenal nggih Bu Vera.
0: Dari bidang tabanan iki.
1: Ardando.
3: Nggih, suksumo Bu Vera. Namanya sudah enggak asing niki di udara Bu Vera ini di mana-mana ada. Nggih.
0: Ah, demen waten ne no.
1: Apa ben ora sugih?
0: Apa
1: ajang?
3: Nggih.
1: Jeng asan jeng deping ajang sedok basang kriok-kriok.
0: Aduh Bu Vera, nggih.
1: Tapi dong san tutur bagus nih. Kedua luang tutur.
0: Nggih. Nggih. Napi tuturin wae.
1: Bisa kasih di sekolah, Gus.
3: Eh, berarti dari awal mengikuti Bu Vera nggih.
0: Iya. Uring semang ampun iki.
3: Mantap sekali ini nggih Bu Vera nggih.
2: Luar biasa Bu Vera nggih.
1: Bermanfaat sekali apa yang Gus katakan itu. Satu saya dengar lagi. Perjalanan hidup, perjalanan perkawinan harus kita hadapi dengan lapang dada.
0: Berumah tangga
1: belum
0: ya.
1: Belum takdir kita pisah cerai, belum takdir kita pisah meninggal. Ya, belum takdir kita sakit-sakitan.
3: Iya, ya penting kan tetap bersyukur Bu Vera.
1: Tetap bersyukur. Kalau yang bersyukur yang sing magae kan sing menggelebok wis di pabena.
2: Tetap bersyukur bersama dan berjuang
3: gitu. Nggih.
1: Nah, itu betul. Nah, cocok. Bersyukur dan bekerja, berjuang, berkarir.
3: Nggih.
1: Berkarir menjadi penyanyi. Berkarir dayu menjadi penyiar.
0: Ah, udah dayu kenal masih.
1: Nyak,
0: sama karya tuh nyak. Sama karya tuh nyak aja masih tuh Bu Vera.
1: Berkata hiung, orang ini bisa nanti Bu Vera
0: ada, nge Bu Vera, suksema. Tiga sekali nih kan.
1: Pun topik bagus tuh luang. Kedua tuh luang. Cepok nih nanti bermapan bersanyo terkejap isian waktu kan dayu.
0: Kan. Ada tanda ini kan kenton.
1: Konnya makan mau tutup.
0: Napi tutup warung. Warung Bu Vera tutup nah dumun nah.
1: Ya asan.
0: Bagaimana Bu Vera tanggapannya puniki selain bagus ya.
1: Tolong ampun busan soal beli soal Gus bersuami istri itu belum dapat hadiah. Hadiah itu keturunan. Ya, yang penting tetap berdoa dan berjuang. Ya, semoga dikaruniai anak.
2: Astungkar suksemu nggih buat Bu Vera nggih atas doanya. Mudah-mudahan secepatnya niki masih on proses.
0: On progress.
1: Sama istri yang tersayang detik-detiknya nggak sana.
2: Nggih. Nggih.
1: Yang detik main aja tiang jangan jadi.
0: Yang pedagang baju ya nanti ya Bu Vera.
2: Niki aja tiang kari bulan madu niki.
0: Bu Vera ada aja.
1: Ajak sih enggak.
0: Mendona. Oh, yang orang gajak dayu Riki. Ini Bu Vera.
1: Tentang kita kita nih bersuami istri ini perlu apa? Tuh, bersuami istri ini membangun rumah tangga yang terbaik. Satu. Ya, kedua kita punya lapangan pekerjaan. Apapun seperti gus sambil tadi yang satu dengar tiang dagang motor sambil jual tanah.
3: Ton mediator ton jual tanah. Jual beli mobil dan mediator tanah.
1: Napi dan mediator orangin yang memang
3: perantara penghubung antara pemilik dan pembeli itu namanya mediator tanah. Perantara tiang. Kalau memang jual tanah beda lagi Bu. Orang bermodal nih kan.
1: Iya dan tuh kan nanti yang maklar tanah.
3: Nge sama Bu, bahasa Bali ini maklar gitu
2: kan. Kampun Bu.
3: Bahasa ngetrennya perantara mediator gitu.
1: Oke,
0: Bu Vera mau.
3: Ada yang tanamu dijual tiang bumi gitu. Tadi
1: di Sanur tuh kan gudang ngidang ukur tuh.
3: Medicine pasti nih kok Bu. Pas aja nih kok.
1: Bahwa nih kalau kenangan kita pacaran tuh kenangan di pasir Sanur tuh Gus. Ya, ulung terus di pengkolan Sanur itu kenangan yang paling hidup mati itu kenangan. Dari sana kita jadinya bersuami istri. Sama seperti Gus di mana dulu kenalan sama calon istri pasti di mana atau di studio. Ya, atau di sekolah gitu.
3: Tiang kenal di udara waktu dulu. Di udara tiang kenal nge, melalui Facebook kan ya,
0: melalui
3: Facebook.
0: Angin.
3: Melalui angin nge.
0: Aduh, iya, Bu Vera.
1: Gus terima sampai sekarang kan gitu.
3: Nggih, padut Bu.
1: Iya. Niko sampun satu Gus pang tekak bersuami istri apapun kita jangan cepat-cepat cerai.
3: Nggih, padut. Padut
1: Niko. Masyarakat yang cerai.
3: Nggih, padut.
1: Ya, di sini jadi tuh gak bla bla bla bla bla cerai, gak bla bla bla bla bla bla bla cerai, macam tu cerai gitu.
0: Ya, tidak artinya jangan sampai seperti itu ya Bu Vera ya.
1: Jangan sampai begitu. Ya, karena kita cimbang iraga cobaan dan godaan itu berarti kita tidak kuat.
0: Iya, artinya tidak siap Bu Vera ya, betul ya?
1: Tidak siap menanggung resiko jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga.
0: Jadi harus siap mental, siap apapun itu karena menjalani hidup yang baru ya, namanya Bu Vera ya.
1: Benar gak? Jadi penyiar juga banyak juga rintangannya.
0: Iya banyak dong.
1: Jadi penyanyi juga banyak rintangannya. Apa jadi tukang jahit nih jelek jahit.
0: Ton jelek emang banyak. Ben banyakan rintangannya di kenten nak.

0: Kang Jaet dayu hari.
1: Apapun itu kayak lagu yang Limang kan tetap bersyukur.
0: Dayu hari kita sebagai orang tua kan ingin punya anak tuh jadi pejabat.
1: Iya, sukses.
0: Makanya nyekolahkan banting tulang ngali uang aja
1: setinggi-tingginya.
0: Apa anak tuh meditol, akhirnya tuh meditol suka ngali gagain dayu hari.
1: Iya, artinya relasinya harus diperbanyak lagi, pengalaman semakin diperbanyak. Tuh ngenten Bu Vera. Ampunan stuck sampai di
0: Kalimantan. Perlu terus ciptakan penyanyi itu Gus, perlu tuh terkenal.
1: Iya.
0: Ya, meningkat mudah-mudahan gue bisa itu tak kasih hadiah nanti.
1: Baju Bu Vera.
0: Baju kecil aja.
1: Oh kecil.
2: Ke PR buat beli Mang Ardana.
3: Iya, dikit dolar beli Andre ya.
1: Soalnya tudeng.
3: Iya, biar anunya siapa namanya, bosnya, penciptanya biar disuruh gitu.
0: Jadi kan sekan tuh. Suka jadi ngalegai. Main lamar sih mah kemana? Nyekolahan kira-kira nanti ngadep tanah, ngadep segalaan kan? Bapak ngongkon ngadep profesor, doktor dalam satu keluarga, semua profesor, doktor, sih ngeman ngalegan kan kewar orang tua.
1: Iya, berarti harus ada yang dipertimbangkan.
0: Kecewa orang tua, Gus.
3: Mungkin kene ne kirang, pelicin ne kirang. Mungkin kan zamannya pelicin, banyak belik. Engal pun berjalan.
0: Benar saja.
3: Asal bon seduak mau.
0: Kedana, Gus, nge.
3: Patut.
0: Apa dana, menciptakan lagu-lagu di tenggong-tenggong, nge. Benar, kritikan-kritikan yang terbaik.
3: Patut.
0: Cik, toh demi bau, demi baiknya, demi jujurnya.
1: Demi bau, ton. Ada inge Bu Vera, susu banget nge. Sarang-sarang.
0: Mau didi yang bagus-bagus.
3: Inge, mewali Bu Vera.
0: Berikan menuntut karir yang terbaik. Salam sekeluarga, salam semangat. Berjuang berkarir.
1: Inge. Merdeka.
0: Maju terus pantang mundur.
3: Inge, susu.
1: Merdeka.
0: Santi.
1: Susu banget nih, Bu Vera. Sampunya orangnya nih keringan bareng ya. Ya, emang Bu Vera dari Tabanan ini memang sangat menginspirasi. Malah jat napi jat nih ke. Selalu memberikan aspirasinya, kritikannya, demi patut. Apa pasti kesampun impactnya luar biasa ke depannya nih Kiyapi Malering, dunia musik ya, apalagi diketahui musik nih kok tahu lagu bisa menyampaikan apa yang dirasakan ya, pesan-pesan yang tersampaikan dan tentunya udah menghibur ke mantan gitu ya. Oke, mari siki mantan Niki Mina prakaraisan presiden jaring titian terus Niki Ranjir ring pesawat telepon interaktif ring 0361223361. Oh, lais Niki artis duet di studio. Hingga sangre titiang Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Dayu Ari.
1: Titiang Om Swastiastu, sirai ring titiang Niki nge?
4: Niki Niang Kirana.
1: Iya Ratu Niang Kirana, di bawah sampan WA nge dereng wajan titiang. Iya. Nah, iya,
4: jantan mali sidang ranjeng uleng. Ah, uleng bibi, uleng celon tadi dah.
1: Aduh, skenten pegane kabelnya di ke.
4: Nale de duta kewo. Nale putri kewo.
1: Kewo ngarah tiang kewo.
4: Mande mang.
1: Aduh, inge kangen nak laris niki to rebut to tiang. Inge niang pun tapi gatre makin.
4: Nalang dulu nge. Sekarang niki penyanyi yang ganteng-ganteng sekarang kan.
3: Nge.
4: Niki komangar dano di anak sampun kenal niki.
3: Ampun ye dan yang kerian mati yang.
4: Ampun boleh pacuno.
3: Ampun yang dan iwang 7 tahun yang lalu pin 6 tahun yang lalu kayak.
4: Nge nih sekitar niko ampun.
3: Inge ada asing lagi pun dan yang ke. Kirana niki tenar sekali kiring udara kanca.
4: Inge, aduh limang. Ayu maraton sekarang nge.
3: Oh tiang ampun pisah, tiang solo mungkin. Nge, tiang solo mungkin karena napi nak ke pangtan wenten kesalahpahaman malih kanca.
4: Oh nge. Niki waktu niki nak ayu marah sendiri nalar meliki.
3: Inge pun uning tiang sudah dikasih tahu sama Gus Bawo, tapi tiang tak mau juga benturan bareng gen dan biar tak ada perselisihan gen salah paham. Dan yang kan pun uning gen.
4: Istri.
3: Inge karena istri tiang.
4: Salah paham niko.
3: Inge patut.
1: Niki malah sih kementan niki nih yang disapa dulu.
4: Inge niki sarang
1: Bli Andre.
4: Andre niki nge.
3: Nge, Andre lagi bagus.
2: Om Swastiastu nih yang kira nang.
4: Om Swastiastu.
2: Salam niki. Kenal niki.
4: Mandi anang napi putu napi
2: putu, siro putu Andre adi.
4: Putu Andre nge. Nge raja nge sangat kenal sarang niang kentang.
2: Nge.
4: Niang nak sering niki ngibur ring udara kentang.
2: Nge.
4: Ring bija-bija jauh merasa sidang ngungah niko niang ngungah niang nak ibur niki niang pun ngisir. Tapi menaruh malih karyong makan

0: Midang, Sejaba Miliki, yang pun Iring Dayuari, kentane penyiar sarang sami ring studio
1: pengen. Mugi astu astung karo tetap diberikan kesehatan ya.
0: Mugi astung karo
1: kentan. Bisa menghibur kentan di udara.
0: Iya nih kom pun kira ya penyanyi yang yang ingat ring penyanyi ring kentan ring judul nanti kok pasti niang ampun request kan. Angge sap-sap niang kan judul takkan nang janu kan kan. Kira aja takkan nang judul dan takkan nang tan yang ini. Iko kayak wah niang ngerelah kang nae kan kan.
2: Harus dicatat berarti nih kini yang. Harus catat judul siro kan kan.
1: Niang kirana saking napi.
2: Saking gianyar niang gini.
1: Gianyar gini.
0: Inggir yang gianyar.
1: Gianyar napi.
0: Banyar iki ring siangan.
2: Oh, ring siangan.
0: Di Banyar Bandung
2: kan. Nggih, ya, sate kena.
0: Inggih, raja ngatu.
2: Titia, nggih.
0: Iki sarang penyanyi sarang kalih mangges sato sehat, sato kena
2: nggih.
1: Ya, sabar susu mulen ya.
0: Penglancar, laris manis.
2: Astengkare.
0: Nggih, semangat iki nggih, semangat. Sup semua di tiang sampun meresidang munggah mungkin.
2: Inge sarang-sarang ya.
0: Sore ton sarang di dedetan masih meresidang. Iki apa nih yang nak bandel kan?
2: Atas bandel tik-tik nak.
0: Saja kerja sama.
2: Obe kan? Obe. Inge kenten nak, tapi pasti putu nih kan nak bandel presiden.
0: Inge hatu.
2: Inge.
0: Rajang dumun inge.
2: Rajang.
0: Iya munika dumun. Niang sampun mancin sampun kentan nggih becik mana sampun boleh mumah sampun mekenalan sarang penyanyi yang kanten-kanten
2: salam kenalan talur nggih sukses man niang
0: sukses mangardano
1: nggih dunia
0: nggih nggih nggih kok dumun yang mau pamit om santi
1: om santi santi om.
2: Inggih, susah banget iki yang kirana sakit bidang gajah sampun nyarengin. Iya, kadi ya sampun nika sampun nggih rakarai niki majari rakarai sampun. Mas, tapi wastanya berkenalan lebih akrab lagi sarang penyanyi kita yang sampun hadir niki ngiring studio. Taler niki male kirang langkung 10 menitan kenten nggih Titia nyarengin puniki artis duwe. Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Blimang, Taler Bliandre niki terkait kepada anak-anak muda Bali yang sedang merintis karirnya ya di dunia musik, mungkin apa yang ingin disampaikan pesannya. Mungkin silakan dari Blimang.
3: Inggih susumo niki galah sengen di tiang budayu. Kalau tiang sampaikan kepada anak-anak muda sekarang dan sebenarnya tiang rasa anak-anak muda sekarang itu banyak sekali sebenarnya ada bakat penyanyi, cuman dia masih agak ini mungkin jalannya dia belum tahu kan gitu. Artinya dia ingin bernyanyi tapi malu-malu kan. Kalau menurut tiang, kalau memang ada bakat hobi sebagai ngajagang senilan budaya Bali, sekarang nih kan nak sampun canggih mungkin ya. Intinya kalau kita punya lagu, kita bawa aja langsung ke arranger. Yang penting kita ada modal untuk membiayai musik. Dan itu buat YouTube, udah dah kita bisa ngajakan senilan budaya Bali. Karena penyanyi sekarang tuh tidak berpatokan dari suara harus bagus gitu. Yang penting lagu itu enak didengar dan bisa tema lagu itu menyentuh ke hati masyarakat. Jangan itu, asal betul. Membuat lagu-laguan gitulah.
2: Iya betul, tidak ada pesan yang
3: ini. Nggak ada hikmah, nggak ada temanya. Kalau merasa lagu kita bagus, walaupun tanpa produser pun, seperti tiang tanpa produser, tiang merintis dari nol memang. Tapi karena dari prinsip tiang ya, kalau kita sebagai punya hobi penyanyi itu, yang penting bukan penghasil yang utama, yang penting tersalurkan bakat penyanyi kita, hobi kita.
2: Kesenangan.
3: Tersalur ya, ya. Itu yang pertama, yang kedua, kita bisa menghibur masyarakat, dan yang ketiga itu bisa juga dapat undangan ke sana sini. Itu yang kita merasa senang sekali. Apalagi membuat hati masyarakat tuh merasa senang, lebih senang lagi tiang.
2: Iya, betul.
3: Nah,
2: betul,
3: itu
2: betul,
3: yang betul. Harapan tiang kan. Dan kalau untuk anak-anak muda, kalau mungkin ada yang ingin ngajakan senilan budaya ya Bali, ngiring sarang-sarang lestariang nih ke budaya Bali untuk tembang-tembang pop Bali dan terutama lagunya nih ke arah yang berbahasa Bali lah. Ini ke yang tiang banget tunas kendala. Indennya ampunung bes terlalu menjolok ke bahasa Indonesia gitu.
2: Ya, identitasnya bahasa ibu kita ya.
3: Iya betul, karena apa? Namanya kita ngajarkan senilan budaya Bali dari lagu yang kita buat, usahakan kata-katanya nih ke Mangde Sami pakai bahasa Bali.
2: Ya,
3: biar betul. Asli nih ke ngajarkan senilan budaya Bali. Bali
2: ya.
3: Ampun mengikuti modern gitu.
2: Iya, iya, lestarikan bahasa.
3: Lestarikan bahasa Bali. Nggih nika wonten harapan dia.
2: Iya, majaring generasi muda ya, ada pesan yang disampaikan dari Blimang terkait napi astane pelestarian budaya lebih utamanya kirim musik ya. Lanjut dikir ke Bliandre, penapi pendapatnya Bli silakan
4: ditanggapi. Untuk kalah, sama seperti yang dikatakan Blimang Ardano tadi yang sangat setuju sekali. Dan dia yang juga berpesan bagi para pemuda-pemudi khususnya pecinta lagu pop Bali yang kebetulan sekarang masih berjuang untuk ngajegang istilahnya seni lan budaya Bali, tiang kasih istilahnya pesan kenten sedikit saran, jadilah kenten diri sendiri dumun karena diri sendiri itu mempunyai, setiap orang punya ciri khas masing-masing,
2: betul,
4: ya. Jangan menjiplak apa namanya istilahnya ciri orang lain, kenten. Tetap jadi diri sendiri. Pede istilahnya, kenten. Percaya pada diri sendiri, kenten. Yang kedua, terus berinovasi. Artinya seperti yang dikatakan oleh Blimang Ardana tadi, kita harus semangat untuk berkarya. Lebih-lebih kita bisa menciptakan lagu sendiri. Tidak usah putus asa dulu, harus apa namanya, harus punya gini apa namanya, harus ke produser. Kita bisa menciptakan lagu dan kita bisa nantinya promosi lewat media sosial. Kita fokus pada personal branding juga utama.
2: Personal branding ya.
4: Sekarang kan sudah banyak ada media sosial lewat TikTok, media sosial seperti FB dan lain sebagainya. Itu saja sih pesan Tia.
2: Oke, terima kasih Niki, Bliandri dan juga Blimang ya, Blimang Ardana atas ceritanya gitu ya. Dan yang dari pengalamannya serta proses perjalanan dalam berkarya juga sangat menginspirasi sekali nih, dan serta semangatnya juga yang sudah dibagikan pada kita semua, Ring Rahinani Mangkin. Oke, semoga Niki karya-karya yang lahir terus menjadi warna gentengnya bagi perkembangan musik Bali ya, Raka Rai, dan semakin dicintai masyarakat terutama. Dan Titiang Niki Dayuaring aturan, terima kasih banget Niki nih, matur suma banget Niki Majang Reng Blimang Ardana, Taler Bli Andre sampun berkenan hadir Reng program acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Pendekat Allah Raka Rai, para pendengar setiap perempat RRI dan pasar Suara Budaya Bali, Sane Sampun menyimak kentengnya, menikmati taler napi Sane Sampun ke bawah sang diwawu, taler titian, dayuri nunas geng rena pengampura, majang rei Raka Rai, makamiwah artis kekali kentengnya, aminap di wawu, enten atur titian Sane enten manut, ring arse, kentengnya ring salah kata, napi jenika titian nunas geng rena pengampura, taler titian, dayuri bersama seluruh tim yang bertugas meniki, nung semua pamit dumun, ngiring Blimang sarang Bliandri untuk jarang para mesanti.
5: Om Santi Santi Santi Om.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

sang sanikmas dados manusia wantah angin ngeruruh arte brano mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gera Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali malih sarang titik yang meniki dayu hari Ring FM 106,4 MHz. Kanta jaringan Kerayu ringgalah makin peniki nggih. Di wulu talar sampun memargi kenten nggih niki untuk acara ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan nggih. Yes, sengkara presiden menghibur niki Ra Kerayu sarang sami niki ring ambare rindu jaya pada menggenah kenten nggih. Talar presiden niki Ra Kerayu berkenalan lebih akrab kenten nggih sarang make kalih di wulu narasumber dhewe niki penyanyi dhewe ring Bli Mang Ardana Taler Bli Andriadi. Taler duaning ring jam 6 di wau sampun niki nggih napi wasane ampun aturan titiang puji trisandya majaring umat Hindu sedharma. Taler ring rahinan makin rahina radite tanggal 2 Juli kali tali 6 likur niki nggih pengranjing niki ring rahinan kajeng kliwon kenten nggih Ra Kerayu nggih durus niki sane dereng maturan kenten magi yang sudah medue kenten nggih durus salah nolon ke mantan. Ingkira Kerayu ring kalah makin niki titian nyarangin Kerayu ring program acara Lingsir Sanjo seni matang ini informasi mekemewah tembang-tembang niki pemengkasnya ring adat istiadat lokal nge nih pasti kesampuan pacan sobiah titian kudang-kudang informasi ring adat istiadat lokal kenten nge taler ring mali jebos niki ring kalah jam 6 lintang plekutus menit kenten nge aturan titian dumun adzan maghrib niki nge untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya kenten nge wawung lantur niki untuk nyobiah informasi taler tembang-tembang sane presiden menghibur Ra Kerayu suang-suang peniki. Ing Ra Kerayu niki menten sane jegeng lintang ring mesandakan dumun kenten nggih pacang subyan titik informasi sane menarik. Terus mesandakan.
1: Permisi, paket.
2: Halo,
1: paket.
2: Iya. Atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegal, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira kerayi para pendengar setiap rumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini wali-wali sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Peningki nyaring ngira kerayi ringgalah mangkin nge. Sampun lintang telung dasa kali menit kenten nge. Yang kita lari bawa sampun katorang peningki kadi azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya, selamat menaikkan ibadahnya nge. Taler peningki taler sampun sobiah titian ring ambare kenten nge. Kuda-kuda informasi sane informatif pisan nggih talering tembang sane aturan titian diwau enten saking dwi negari sarengin ayu waden niki nggih sane mamude eling ring sang dewi nggih ra kerai ring galah mangkin iki titian nyaringin kerai antuk nyambi informasi talernge ngenenin inik adat istiadat lokal nggih titian ngutip niki sumberane saking portal rrki.co.id kenten nggih niki pacah mau sang ngenenin inik tradisi ring Bali pemekasan ni kawentaran uncal balung genten ke bawah nggih. Memang niki rakerai ring uncal balung nikel memang sering dipahami sebagai periode yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan upacara-upacara besar genten nggih kadi pernikahan, metatah, melaspas, genten hinantos ring ngaben nggih. Ring balik larangan punika rakerai ternyata tersimpan pesan yang lebih mendalam niki nggih rakerai yang memang harus kita ketahui sareng sami peniki nggih harus kodingin sareng sami niki sane makna nikel mengajarkan manusia untuk menghemat energi, menjaga fokusnya, taler mengendalikan pikiran. Ya ini nonton ini lapisan di bawah sincal balung ngeten nggih niki memang dimulai tradisi niki memang dimulai setelah sugian pengantin ngeten nggih nyantos berakhir pada Buda Kliwon Pegatwakan atau sekitar 35 hari setelah galungan niki nggih. Nggih, selami rentang waktu penika rakerai umat niki diingatkan untuk tidak tergesa-gesa menyelenggarakan yatnya besar kecuali memang pada kondisi tertentu yang memang tidak dapat ditunda. Ingin rakerai dawak program acara Ajeng Bali dikingi hering Rahino Anggara tanggal 7 Juli kali tali 6 nikur Kementerian Penyuluh Agama Hindu dikingi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Bapak Igusti Putu Suwana SAG MSK niki mausang bahwasannya memang larangan punika nggih rakerai nentanya wanta semata-mata persoalan mencari hari baik ataupun buruk kemantan nggih. Nah niki lebih dari itu ternyata rakerai nggih hering masyarakat nika diajak kenten nggih untuk memusatkan perhatian pada makna hari raya galungan miwah kuningan niki sane kedadosang momentum kemenangan dharma melawan adharma. Kadi bos dani niki rakerai yening seseorang kenten nggih tetap menyelenggarakan upacara besar pada masa punika nggih pring perhatian tenaga waktu nyantos biaya akan terbagi akibatnya pun api. Nah niki ring makna spiritual galungan nika sane seharusnya menjadi kesempatan memperkuat hubungan dengan Tuhan, taler leluhur dan keluarga ini bisa berkurang karena fokus ini terpecah kenten ke bawah. Nggih taler dani mausang niki nggih ngewohin malih pesan utama saking tradisi uncal balung niki ring Bali pemekasnya ni adalah mengendalikan diri kenten nggih ring tengah hing berbagai kesibukan dan tuntutan kehidupan kenten rakerai niki manusia ni ke memang diajak untuk tidak memaksakan segala sesuatu yang dilakukan nggih dalam waktu yang bersamaan. Memang becek nggih sami ning kekaryanian gelis kenten nggih becek kenten napa wasane gelis sewusan ya cepat selesai kemauan pastikan sampun refokus nika kadi bos wau pacang terpecah dan hasilnya pun tidak akan maksimal justru malah konflik yang akan didatangkan nggih kenten. Nah ring filosofi niki sampun nggih rakerai memang dinilai tetap relevan nyantos mangkin ketika masyarakat modern nika kerap menjadi aktivitas yang padat kenten nggih menjalani aktivitas yang padat dan serba cepat pa. Tetap nika sampun nggih raga sami keelingan nenten napa asane disarankan sampunang ngerah yang instan-instan kemanten. Ya harus dipikirkan pun api dampaknya ke depannya kenten nggih harus dipikirkan dengan baik kenten nggih renungan kayuna dumun kenten sedurung pacang margi yang sesuatu tapi pekarian mana presiden iki ring hasilnya pasti kesampun optimal miwah maksimal. Nggih sampun api malih pesannya nih kira-kira ya untuk tradisi uncal balung punika.
laki-laki yang memang napi wasane diperingati kenten nggih memang atos sekitar 35 hari setelah galungan iki yang memang harus dipahami maksudnya kenten nggih utawi pesannya ne. Nah jebos malih rintitnya rakaraya untuk miar siang malih utawi mirengang malih informasinya ne. Suruh nikah ini kenten sane jaging lintang kenten nggih apa cai rintitnya rakaraya mesandekan dumun.

0: Wayan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
0: Ya iyalah Yan. Makanya

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal

0: kesarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nge, kantun sarang titi yang meniki dari hari Ring FM 16.4 MHz. Nyaringin rakyat rakyat peniki ring program acara. Mungkin kantun nge, mau sang ngenitin indik informasi miwa musik ring program acara ring sir sanje. Hingga kantun ring adat istiadat lokal, senik bawa sang titi yang wawu, kawin tenang peniki tradisi uncal balung. Kantun nge, 35 hari setelah hari raya Galungan kitan nge. Mengingat meniki napi kemanten pesan-pesan yang ingin disampaikan ya. Sane niki dawak-dawak napi sane dawak Selasa utawi Anggara tanggal 7 Juli kali tanggal 16 sampun ke Blik Bagang ring program acara Hajang Bali peniki sane kedangin oleh Bapak Gusti Putu Suwana ke Pinake Angge saking kan penyuluh agama Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin lantaran ditang iki kantong ngetip ring portal rri.co.id mosang ring tradisi uncal balung kenten nge pemukasannya yang diwentar ring Bali ya untuk napi astane tradisi uncal balung punike nge rakerai ring pesannya ne selain menghemat tenaga dan pikiran tengenten nge miwa pembatasan punike juga dibentuk menjadi bentuk dari pengelolaan sumber daya nge minap diwawu sampun kesobian tiang kenten nge rakerai nenten dados niki untuk ngemargiang upasyaru acara sane agang-agang. Dan ini niki presiden mengurangi napi wastane fokus niki pacang terpecah kenten nge taler yang harusnya menjadi kesempatan memperkuat hubungan dengan Tuhan, leluhur miwah keluarga niki bisa berkurang. Ya, untuk kebosan pengelolaan sumber daya niki riung upacara besar niki kan pasti kesampun membutuhkan persiapan yang panjang nggih. Niki biaya yang tidak sedikit juga serta keterlibatan banyak orang. Nah, untuk menika sampun diberikan jeda ya, memberikan jeda niki masyarakat niki memiliki kesempatan memulihkan energi dengan nggih setelah menjalani rangkaian Hari Raya Galungan Miwah Kuningan niki. Ya, walaupun demikian niki ke bawah sering napa sane Rajeng Bali dok nika ya, tradisi Hindu di Bali nika pasti kesampun mengenal berbagai macam pengecualian nggih. Upacara tertentu kadi odalan, otonan, miwah kematian nika yang tidak dapat ditunda, pasti kesampun dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sastra, awik-awik desa adat, taler yang pertimbangan para pemuka agama. Nah, ring era modern niki makna uncal balung pun dapat dimaknai nggih rakerai lebih luas lagi sebagai ajakan untuk hidup lebih seimbang kita nih rakyat lainnya dan juga niki tidak semua keinginan harus segera diwujudkan. Memang ada saatnya seseorang niki nih rakyat lain perlu berhenti sejenak kita nih kembali niki menyusun prioritasnya lang taler niki menjaga kesehatan fisik miwah mentalnya serta memusatkan energi pada hal yang benar-benar penting kemanten. Nah untuk nikah sampun ring tradisi uncal balung puniki nenten jawantah masa larangan melakukan upacara besar kenten nge kemauan tradisi niki kedadosang pengeleng kenten nge bahwasanya keseimbangan hidup nike juga lahir dari kemampuan mengatur waktu, mengelola tenaga dan juga menjaga ketenangan pikiran sedurunge niki ngelantur utawi melangkah ke tahapan kehidupan berikutnya. Nge rakare sampun napi sampun ke kenten napi wastane memahami malih nge napi sejatin nike tradisi uncal balung kenten nge nenten jawantah larangan untuk melakukan upacara besar kemanten kemauan wenten pesan yang sangat tersirat di dalamnya niki harus dipahami sarang-sarang niki nggih. Egi mugi-mugi niki presiden menambah wawasan akarai sarang sami presiden mempekenoh saler akarai sane tertarik sarang informasi puniki nggih terus ngerajing kemanten niki ring portal rri.co.id niki titang ngutip nggih. Nggih susmo banget niki akarai sane sampun kantun monitor sarang titiang ring FM 16.4 MHz taler sampun saking jam 3 sore nge ngiring titiang ring ambara puniki sampun margi antar susme banget kenten nge sampun napi wastane terhibur sarang kawintenan puniki ada acara sene sampun ke margi yang diwawu nge duani niki pacang nyangre nge kalah jam pitu taler pacang sobian titiang mejebos anto gater-gater bahasa Bali kenten nge mewah mejebos kacang kelanturang oleh beli tut musring rahina ni makin nyaring nakarai ringgala wengi majebos. Kirim sanakan tumu niki pacang katurang tembang-tembang malenge tembang-tembang kerohanian taler napi astane niki benten tembang saking ketut rocineng sane mau muda numitis mawali antuk nika ngiring piar seyang
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Hai nggih pemirsa, Ratu Idadane malih hiring titiang miarsa yang gak terubah sebali saking propat RRI Denpasar. Mungguin gak terasa nih kater mina kadenya nih. Perincapan momo desa wisata mangda ekonomine presiden rata dados pendidikan utama saking kujukang anto Pemprov Bali. Suang-suang daerah madue tantangan sane masyosan, sajroning nedunang angke stunting. Hai nggih pemirsa sane mangken titiang dayu ari ngaturang gatra sejangkepnya nih. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Hana Agung Made Anggia Widana, ngudarang penincapan momot desa wisata mangde ekonomine presidir rata, dados pendidikan utama sane kaucukang ante Pemprov Bali. Kangkenin tantangan utama sajeroning ngelimbakang desa wisata, wenten reng kapasitas sumber daya manusia utawi SDM lan pola pikir kramane mangde presidir ngukuhang genah tetujuan wisata antuk tatep idap-dap sane becik ngawi gunayang potensi lokal. Anggia Widana ngaptiang pemerataan kualitas desa wisata antuk tata kelola sane becik, preside pacang ngerembe kawintenan wewidangan lokal mulihang ios becik, ring sepengrauh turisi ke Bali. Ahli gizi sane naler akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari SKM MKes ngewedarang soang-soang daerah medue tantangan sane masyosan dan sejeroning nedonang angke stunting. Punika talar inik pidap-dap nanganin stunting punika masyos-yosan sareng wewidangan lianan. Program intervensi gizi, pemutakhiran data saking posyandu lan sarana kesehatan nalar dados pendidikan sane membuat pisan kemargian nganetin kahanan kramane. Niketut Sutiari ngewohin kawintanan posyandu pinage garda terdepan sejeroning nyelehin pertumbuhan anak sane patut terus karembe antuk kahanan gizi anes anak sane preside kauningin saking rien antuk tatebi dab-dab deteksi dini lan data sane akurat sejeroning neke stunting.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasto nampenin becik uratian legislatif majang pemargin APBD Provinsi Bali warsa anggaran kali tali selai utamanya ne efisiensi fiskal daerah antuk nincapang sisa lebih perhitungan anggaran utawi silpa kantos 700 miliar rupiah lan realisasi belanja sane mandek ring angke ulung dasa persen. Ketelatarang indike punika patut kawedar formal antuk gubernur lan kelanturang ring forum resmi. Giri Prasto talar ngodarang indik pikayunan sanin latarang tegahnya nilai silpa, pinake indikator kegagalan eksekutif, sajroning ngawigunayang anggaran belanja daerah, malahan efisiensi proses pengadaan, boyaja program sanin enten memargi. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Bali, AKPB Rina Isriana Dewi, ngewedar motif ring aksi nekat Aaron James Kennedy WNA asal Kanada sane kepanggihang sede ring Villa Kunyit Jimbaran, Kutai Selatan Badung, tanggal 6 Juli sane lintang. Ketelatarang manut saksi lan rekam medis kepanggihang mungwing kahanan psikologis berat utawi paranoid kuat sane ngawinang korban nekat bunuh diri ngawi gunayang senjata api. AKBP Rina Isriana Dewi ngewohin kasus bunuh diri ngangge senjata api punike sensitif lan nentan biasa majeng ring warga sipil asing. Polda Bali nenten pacang ulah laku sambil pemutus. Nalar pacang kemargiang investasi ilmiah skala besar langsung sane kemargiang anggen nguningayang asal usus senjata punike. Ayo pemirsa wantah kadiasa punika gatra basa Bali sane preside katur wengini mangkin. Titiang dayu ari kesarengin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Thank you.
1: asapunika wawu sampun

0: Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sama keranjang ringgalan jam itu peniki titian yang kantor nyaring rakerai. Sedang makin sampun megentos program acara duya niki sampun ngeranjang ring siaran lile cita. Ayo bos pacang kelanturan niki anto napi wastani titian nyobiang ring lile cita. Kadi pelegongan kentan nge pelegongan temban selukat niki merapen taler legong tombol buleleng. Inge, mana ki presiden menghibur rakerai kentang ki rindu pada mengenah nge mas tungkare mak yang kerahayuan miwah kerahajangan kentang nge teler anto siaran lile cita niki sanin seneng ring tapi wastane tetarian kentang nge rakerai ki teler ring tapi wastane kerawitan tawi gamelan kentang magi-magi presiden terhibur nge ingin tetap menikah ngiring biar sayang sarang-sarang peniki titian nyoba informasi dumun waung ranjeng ring palegongan penika untuk menikah ngiring sandekan.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan gini?
2: Mama, mana airnya pak? Mana?

0: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

0: Astakusala-kusali merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci di Bali. Penataan bangunan biasanya menggunakan anatomi tubuh manusia. Pengukuran pada konsep Astakusala-kusali ini didasarkan pada ukuran tubuh manusia, tidak menggunakan meter. Jenis-jenis pengukurannya antara lain, musti ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Haste, ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka. Depe, ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri ke kanan. Konsep Astakusala-kusali digunakan oleh masyarakat Bali dalam membangun rumah serta tempat suci yang nyaman dan menumbuhkan energi positif.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Ih, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Ih, kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun, tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor goak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
2: M 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: rawuh maurid paring jagat ya
1: caritane urisah dekalanir temedun sirpo dari Sri Lawan wadeging surat sari barasa kuadikertemasi kuangerat ridungurun sirih yang dewi.

0: Want Yohan Pari Purna Yohan Yohan Yohan Yohan Yohan Yohan Yohan Nodon Soaksir Soang Yohan Rambut Soadan
1: Asumina Kepemudu
0: Warapi Ayat Kademu.

ingih kari sampun kawentenan itu. Betari mesarengan dari ngarakan itu sang rambut sedana sayan-sayan

0: pokat, pokat Piung Widi dari bekejak. Dulu sok kenut sih dari ngulun. Waduh. Oraduh madari.
1: Waluyo kadiasa punike kipun ikutuk pasu kelawaning mawi serengi punikanya sampun kejunuh kering itu betari seri aratu kasuk sarepisan karbun kebayang-bayang kesayangan dewa.

awasi. Wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangkat, wangk

0: Sira kudu masuk kat surat ya ke ngamet. Wong ngamet sira kuat dari seri. Wong keloh, ulah kudu kau ya kan adi.
1: Pangkat dia dia mampu dah ne puni klik. Ibu tu pasu sarung.
0: Singgih Yai Patari, mapan ada semayan yang ikut pasu setan terbakar ngetuk pejalan beri kelawan di dewa.

anak bayi mangke paruan dari kanang medang kebulan. Berkuah kanan irwateking jano pemacul para samu.

Kantian waluyo becik kantun jaga teri kiring menang temulang duaning cari tegal kantun jimar menawi tenyayan-nyayan ngelinga kang anak kemekarnya cari awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami petani-petani rikiring medang kemulang kantun ngangon tambah ngangon tulun memula padi sarwo pale bungkah pale gantung kantos mawetu sideng ngemargi yang kerte mase pailangan duaning pariside kantun wenten cane kantun wenten tegal sagilik saguluk ipun ngelarang darmu pemaculan wiyakti mekaryo sambil langmedem.

nanti dia bertarung di tengah segara telah reklamasi ya kone jani itu di batu jima kalau pulih no gitu padi mol dah ne padi mol gitu bina petani rikur yang batu jimartan kantun ngangon sama.

0: Masih ini nikingkin tadi dicarik penuh meliang-liang sing tadi mapan carik marang suci carik ngarani ngumo umo untuk umanjilingi di depan hari umo
1: hehehe ini nikah ipon-ipon yang urin
0: eh panjiri sing tadi penuh meliang-liang dicarik apa bikin mersanggamu Lukmani sing tadi selagang megai
1: dia ngapun mat megai rencana

ini duani cari kantun wenteng petani kantun demen tios pesane digoreng batu jimau petaninya pun mau baju putih kedas jadi kulit dibalik banyak arah ngidang ortok.

0: dan niru buat dari seri kelawan sini suangi wang harapun sedan yud mengarani ngelulut kuanaku kelawan liat sepot
1: aingi awiyatika diasa punike sampun sayan-sayan mecihne kakertan punike puniki sampun sampun reki tedun tedun pelawatan ide betari seri kelawan ngarabut sedang makin sampun mepewayangan danos kelulut mas kelawan ngelulut merah punike ngocap cirin-cirin kertene sampun nyekale uyaku. Sakimaon duaning punika cupak pengarasan para petani desa punika awenanipun jejeh karitan kalemangin lulut mas kelawan lulut perak mawinan mangkin cuma tak lumadak kapungkur sayang-sayang selep.

0: Siapa mengalukan pada orang tu yang apokan dan Sabdani de suang yang rambut sedano nising jadele tuah panyerawadian ide yen lulut kuning patut tuntun lingih kang dilumbung make cikle gemuk jagati yen lulut perak di gedung simpen kumbalik luk-luk kebekejang jalan-jalan untuk ado aku tunggu
1: dua nisari sampun wensen pangan ike, kadiasa pun ike.

itu pangkitu himatang pesan. Yen hane kuning di lumung lingihan, yen hane putih di gedung simpon, di jaja tomor sarga merano, itu lingihan, ijepang, ijepang, bung rastiden, panceling nyai,

Nguras didisir ke yoang-yoang ing sinepa. Iya turuh karamani rupa wisrengi. Uri kakanan yang bertak janan yang kemula pedang kemulaan ia tersedeng. Wang rastiti sirup batara kelawan batari. Sirup!

Nah, belih munyin bapone. Hijau-hijau hidup botari seri kelawan ide suangi yang rambut sedana. Iguduk pasu kelawan ibawi serengi. Bakal sekadang uber dadi apa ya hidup botari. Kewalanya jani kini. Lenan tekin lulut mas kelawan lulut perak. Untuk patut anyut rarung di segara dadi. Ditukar dadi, dijelinjingan dadi. Suaka pepek kadulurin numpuk hari.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Purincining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, rekala rai sahabat budaya, sanaikan tuh ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengenah ring wungi becik mekadi mangkin. Dumugi panggihin di tiang startek enak tur nemu rahayu. Mewali malih sarang di tiang ketutmu segi pacang iring semetua rekala rai ring rahine redite. Ngih tanggal Roras Juli warse duang tali duang senam puniki. Di tiang jagi pacang iring semetua rekala rai ngantos galah di tiang puput. Ring galah bertugas ring galah jam ro rasungi malah jebos nge jadi pacang rantur nih tiang acara druine ring lah rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Rekala rai pemirsa sarang sami senekan tun tetap satya iring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge. Malah jebos pasti ke jagi pacang sangra di tiang ide dane ring lain telpon 223361 talar semeton sane sampun bergabung ring pia WhatsApp pro 4 RRI dan pasar nge durus munga durus megatre konek-konek semeton druene mah ke sami talar. Sedereng di tiang jagi pacang lantur acara druene puniki jagi pacang aturan di tiang dumun asiki temang nge. Sedereng di tiang aturan temang puniki sekadi acara druwe sanai sampun-sampun memargi ini kinge jadi pacang ngatur di tiang drama legenda gitu. Pemirsa rekala rai sanai kantor niring di tiang tetap satya ring perempat RRI dan pasar nge durus tumun piarsa yang drama legenda sanai memurda utawi sanai menjudul cupak gerantang riwes punika jadi pacang ngatur di tiang asiki temang pinake temang panyembrahman di tiang ring ungi kadimangkin rekala rai pemirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring frekuensi kesayangan dulu 106,4 MHz.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah. Diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Papi, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wah. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
8: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
8: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
8: Terus, kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut? Are you ready?
8: Fight! Iya! Pusaran angin!
6: Bola api!
7: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
10: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
8: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
10: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, tolong Om Patih. Tolong.
4: Datu Daha, marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus, dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
11: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
11: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan dadanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
12: Cari makan di mana?
11: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
12: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
11: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
12: Oke, hati-hati Kak. Semangat!
4: Beberapa jam kemudian.
12: Gimana? Dapat makanannya?
11: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
12: Oh,
11: kamu aja deh yang cari, capek nih.
12: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
11: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
12: Kak Cupak, lihat nih.
11: Wah, makanan. Ngutang nih?
12: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
11: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
12: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
11: Beneran?
12: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
11: Siap.
4: Dan kemudian.
12: Makanannya mana?
11: Kenapa sih? Gugup banget.
12: Makanan tadi mana?
11: Makanan?
12: Iya, kok gak ada?
11: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
12: Apa?
11: Dicuri.
12: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
11: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
12: Kok bisa Kak?
11: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
11: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
11: Iyalah.
12: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
11: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
12: Mau.
11: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
11: Oh, jadi ini tempatnya?
10: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
11: Loh, Pati, mau kemana? Woi, dasar penakut.
12: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
11: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
12: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
11: Udah, ayo pulang.
12: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
11: Kerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu. Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus meke-meke!
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh, ampun, sakit!
12: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
12: Hei! Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
11: Tangan setan.
7: Alah, jurus apaan tuh?
11: Yes.
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
11: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris, mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
12: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
11: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
12: Loh, kok aku lagi?
11: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
12: Oh, iya.
4: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
11: Yes, aku ada ide. Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
13: Ya, Kak. Tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
11: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin, tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
11: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
14: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
11: Kenapa? Gak berani?
14: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
11: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
14: Ah, pedas. Mataku perih.
11: Satu lagi, jurus ayam taliwang.
14: Ampun Gerantang, ampun.
5: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang.
4: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
5: Bakti, habisi dia.
11: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
3: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
11: Iya, Nyonya Gerantang.
4: Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya.

0: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, pemirsa rekan rai, sana kantun tetap saja ring di tiang ring program 4 Radio Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Pasar nge, suara budaya Bali nge. Nah, wawu talar sampun atur di tiang drama legenda sana majudul Cupak Grantang. Talar siki tembang kisi-kisi sayang saking mo de ulik nge, pindah ke tembang pemungkah di tiang ring Ungi becek muka dimangkin nge. Pemirsa sarang sami sana sampun sayaga ring lain telpon 223361 jagi pacang sangre titiang nggih dua ning sampun galah niki. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pakdut Gandang.
0: Nggih punapi gatra niki ring Celuk Sukawati.
1: Atawa becik-becik pantan niki Pakdut.
0: Nggih.
1: Suwe tindang ketemu di udara. Ada Pakdut siaran di
0: inggih ring PKB kenten.
1: Kuli neng kapak-kapak di kene, abu juga sedang masuk.
0: Inge mungkin sampun kembali mungkin nge on air inge, terus mungkin kita.
1: Normal mungkin.
0: Normal inge.
1: Normal.
0: Punapi gatra niki Pak Tut.
1: Eh beci-beci wandan niki. Kalau gua sentar dan poli.
0: Ah ada sentan?
1: Kadung nyarat kembali bola.
0: Oh.
1: Kada bola de. Pemati pir walu selidik ke. Kaor.
0: Nging.
1: Nah, anu ben ben pengpak ke dutuk bola bola.
0: Nging patut.
1: Lasus Magatra.
0: Inge Magatra. Kemantan kinten. Nges kadi sane sampun nomar. Ku
1: akan suwi ke Magatra.
0: Durus.
1: Wentan Indrita, Apolos Dayu. Pak Yanarbo patut mancing. Bu Keboiwo, Bu Lucu Keboiwo, Bu Ayuna, Bu Ayan Swartini, Ini Ika, Bu HKBD, Bu Jerman, Pak Tudirto, Pak Tudirto, Jerman Kunyaman Nasih, Pak Gede Supadmo, Bu Don Kadania, Anik Dania, Bu Jerman, Wentan Roy Kaner, Pak Sawa, Pak Gunawan, ini tu ada, ada kadek tu yang kirana, Gusti Diang Murni, Bu EKBD, Bu Hermawati, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Nanti Wasan, Bungkus Dados Siki.
0: Inge, Bungkus Dados Siki, kita sama Tuan Drui.
1: Jangan kisah-kisah di kisiru, di durung, Paya Narbo, ampun ini kira-kira. Itu KBB ampun.
0: Inge.
1: Eh, menikun pun patut pong.
0: Inge, suksemo niki. Inge.
1: Eh, kalah katur berwali. Om, santi, santi, santi.
0: Inge, suksemo sama Tuan Ditya ring widangan Celuk Sukawati. Bapak Ketut Murdaya. Niki nge, sampun munga nyarang semtuan rakalan rai maka sami. Talar niki ring Celuk niki wawu. Sampun bergabung ring pihak TikTok pribadi di tangan kiwentan Gong Iwana Jaya nge demogi kena rahayu semeton sarang sami ring widangan Celuk Mewali jagi petang sangra di tangan malih ring lain telpon nge rungkurnya ne Pak Yan Pak Tut Murdaya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja
0: Wungi Raja Wungi Mewali punapi gatre ring ubud niki
2: becik bisa makin dingin makin
0: nge sami cuaca kenten
2: mangke. Kenten nginan nggih. Napa ya mangke kenten pico.
0: Kena rahayu niki.
2: Mangke kan kena. Atus melati atus.
0: Durus dados.
2: Demogi ge kena lantut nggih.
0: Nggih.
2: Sami iki ring propat eredien sasa suara budaya Bali. Lah mangke kena sareng sami.
0: Patut.
2: Kita kalem. Sebetulnya karai dijeda mengena. Mungkin mangkin mana rahajang, mana kena lantur. Kita berat sih patut.
0: Inge temangnya ni.
2: Uyang-uyangan ni.
0: Uyang-uyangan. Inge saya go.
2: Persidangan ni. Kukuan dah menikah kan atur.
0: Inge.
2: Om, sate.
0: Inge suk semua niki Aji Uban ring widangan Ubud niki nge. Talar niki Ibu Agung ring widangan Sukawati niki nge. Sampun bergabung ring ring pia TikTok pribadi di Tian King Rajang Bitut Gantang. Ya suk semua Bu Agung niki sampun tapi wastane nikang ganteng kinten nggih. Talar semetuan ditiang sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI Denpasar. Kinge wentan ring widangan banyar mas bedulu. Kinge wentan beli wayan sena raha jangungi beli tutmus nyarangin monitor. Suk semua nge. Suk semua wali niki belian sena sana tetap satya memonitor ring perompat suara budaya Bali. Talar wentan ring widangan banyar bengkal. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmus. Salam kena rahayu. Kena rahayu mewali niki nge Pak Tut Murdaya niki Bapak Ketut Sumarja kinten nggih. Dalan niki jero mangku kuto waringin niki sampun munggah ring pia WhatsApp druwe kinten nggih. Mewali sang raditya ring lain telepon ring 223361 durus. Nah pamirsa sane sampun saya ge niki jagi pacang sang raditya yang mewali malih niki nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, punapi gatre.
3: Asun kare tu, tuju ya makin luwun cilik-cilik pelomo. Ampun nggih.
0: Sampun.
3: Asun kare tu, sampun mboten PKB makin
0: sampun,
3: normal nggih. Awak niki kembang kempis sadah sentet nggih. Satu bulan kembang kempis. Ada wau patut Patut Murdaya sarang Haji Uban
0: nggih.
3: Ibu megatra kedetet nggih.
0: Terus terus terus.
3: Suwe santen mungah ibu saya. niki wenten kenarok, Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mbah Hendira. Wenten ini Ayuna, Nini Tunini, wenten ini Ita, Rajeng, wenten Jero Mangku Nyomanasih, wenten Pak Gede Supadmo, Pak Yanarbo, Taler, Rajeng Pak Yan. Wenten Tut Nanjung, anik kapal, Pak Depolos. Entah Nini Agus, Nini Bagas, Nini Mika, Nini Tuade, nih pun akeh Nini ini yang Kirana, kalau entah Gusti ini yang Murni, Bu Sinta, kalau entah Bu Ayan Suwartini, entah Pak Degunawan, Pak Tut Murdaya, sampun Pak Tut Wirka, Rajang Pak Tut. Enten Gusti Putu Murah Widyo dek tok taler jerumangku nyoman kuto waringin stato megatro niki sus semonge taler wenten Pak Pandi ngabodakep kalseran niki oh niki Pak Jero Sabo ring mas nyarangin tuh
0: ingin niki wenten
3: niki Rajang
0: Ibu Agung Ringguang taler salam oh, sarang Ibu Eka
3: Rajang Rajang Rajang nampak niki nggih taler wenten Pak Pandi ngabodakep wenten ge mas miang ke sawah taler nggih Pak Hajang sarang sami Pak Jero Mangku Made Sutirta niki nyarangin taler Bu Jero Chandra taler dut.
0: Inggih.
3: Pak Hajang sareng sami.
0: Inggih. Suk semo niki.
3: Punakehanas ngalah nggih. Suk semo Bu Jerman niki malah siki Pak Hajang Bu Jerman Bu Janura sareng Bu Jero Susi niki nggih Pak Hajang. Maneka dumun dut.
0: Suk semo
3: ngalah katur malah jebol sudawa sadoring margi nggih. Selamat lauring jero. Suk semo Bu pamit Om Santi Santi Santi.
0: Inggih terima kasih niki Ibu Eka widangan batu bulan ye sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai make sami niki inge pamirsa rakelan rai sarang sami sane sampun bergabung niki nggih nah duaning sampun makwe semeton duwe sawitra duwe sampun munggah niki megatre tur ngarsa yang teman niki nggih sampun mereka-mereki pastika male jebos Mewali male jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361. Galan ruwe kantun make nggih iring titiang masanaan tur durus dumun PRC yang temang sane sampun saya gayang titiang. Pemirsa sareng sami sampun metilar ring frekuensi kesayangan ruwe ring perompat suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa sarang sami rakalarai sane ketan sane kantun tetap satya ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge sane kantun nyarangin titiang kutut musik ring acara kelanguan ruwe ring wungi becik muka dimangkin nge iwawu sampun kali temang atur ditiang dumugi presida menghibur ring wungi kadimangkin nge duane galah ditiang kosak niki ring palatan sane kaping ka pertama sangre ditiang malesiki dumun pemirsa sane sampun saya ge ring lain telpon 22336 1 durus sane sampun saya ge iring titiang on air bersama. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Ingin ini punapi gatre.
1: Ini seger
0: tuh. Ini kena rahayu.
1: Ini tuh kena
0: eh. Ingin.
1: Kemaru sarun.
0: Ingin pinako penelpon terakhir niki ring paleten sane kaping ka pertama dumun durus.
1: Eh, magatra di sini.
0: Ingeh, terus.
1: Ingeh, Bu Eka pun enggak.
0: Bu Eka, sampun.
1: Ingeh, Nini nak boleh nyeriat, kalau jadi si man-man. Bisa, ingat, kita baru muter lagu, jadi nyeriat lah. Ingeh, rajang sana Bu Eka. Kak Sepidi, Nini nyaring si semua. Dan yang kiranan, yang kecawa. Enten Pak Degunawan, Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo, enten Pak Panlewa Degambo, Pak Panlewa Yantamo, Talar Mendokina, dan Pak Yanarbo Tut Mancung, Bu Marani Sayet, Bu Putu Keboyo, Mendokina Rajeng, Mbak Benini. Ini ayunan, ini nyaris itu semua ini. Pak Benini, Kak Siatop, Pak Pedes, di rumah Konyoman Nasi, Pak Depi. Mbah Indira pun enggak.
0: Mbah Indira dereng.
1: Mau balik bos juga. Bunga di nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Inge, dan mus mana kena.
0: Inge.
1: Maka cerita terang sami mana kena rahaja. Iki tet daro wayan putri nyareng alias Bu Pera.
0: Inge.
1: Inge sesemua Bu mana kena rahaja. Tet balik bos kan dorang margi budak. Dados, ya no boleh malah bos nyarangnya, dan mas.
0: Dados.
1: Ya no boleh, sih gitu.
0: Inge.
1: Inge, Nini mau pamit.
0: Suksumo, Nini.
1: Kami mau kena nyangrut tilam malah kali rahinya, dan.
0: Percik, inge, patut. Inge,
1: suksumo, tukarah. Nini mau pamit, om, senti, om.
0: Inge, suksumo, Niki, Nini Ita, ring widangan pejaten tabanan. Inge, sampun munggah nyarangin sentor kelarai, ring wungi. Kade mangkin, pinako penelpon terakhir, Niki, ring paletan sane kaping kali, inge. Rakalarai pamirsa sarang sami sanet kantun bergabung iring ditiang kiring perempat suara budaya Bali nge duaning galah ditiang kosak ni kiring palaten sane kaping ke pertama pun iki nge male jebos mewali pasti kau jagi pacang sangra ditiang ring palaten sane kaping kalih nge ring sesi bernostalgia ngantos galah ditiang puput ring acara kelanguan ring galah jam solasungi. Rakalarai pamirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Terus teman-teman, biar sayang, teman saya sampun, saya yang ditiang.

0: sarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: from Africa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Kelarai, sahabat budaya mewali malih sarang di tiang ketutmus kantun nyarang situar Kelarai ngantos segala di tiang puput bertugas ring acara kelang wandruwe ringgalah jam solas malih di bos nggih. Nah, iwawu sampun atur di tiang kali temang punika demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Lantur di tiang acara duwe niki ring palat sane kaping kali puniki sesi bernostalgia nggih. Minapda sampun niki galah duwe durus munggah Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Blitut Bagus.
0: Ini
1: Titiang Putri Mangli.
0: Ini Punapi Gatre.
1: Asam Sarul Beci. Dumogi Blitut Talar nge.
0: Kena Rahayu ini.
1: Ini mungkin niki mulai dingin niki.
0: Sampun ini.
1: Ini ini kenten mungkin Blitut
0: bernostalgia nge, durus
1: bernostalgia. Yang kan mendue kisah tadi senior-senior yang unik-unik ni ke tentang nanti dani masa mudanya. Titiang tios niki hanya sekedar punya pengalaman lucu kayaknya niki.
0: Ah, ini terus-terus.
1: Wenten kisah puniki beli tu. Titiang kan tahun 2002 ni ke mendue sepeda motor jadul Super Cup. Kebayangkan Super Cup ni
0: ke? Ingi.
1: Ane merah ni ke Kenten. Tawon Kenten, dia mudui senior dengan berat badan hampir 80-an kok ni ke, cewek. Kenten, mungkin dia nyemput anak TK, umur TK berapa beratnya kira-kira ni ke?
0: Kira ngelangkung 25 kita. Lah Kenten, 30, 25, 30.
1: Tuan TK sekitar 20-an.
0: Iya, 20-an Kenten.
1: Abang Kenten, nah, memang tiang sering disarankan, kenapa tuh motor gak diganti, ayo ganti, karena tiang senior kita ini sering gak motor, ya sering minta bantuan antar sana, antar sini, kan biasa ke Kenten rapat koordinasi, Kenten. Abang Kenten, tiang karena sayang memang dengan barang-barang jadul, irit semuanya Kenten. Abang Kenten suatu saat yang nyemput dah anak TK, anak TK di Gianyar sekalian dah nyemput dia juga rapat Kenten. Ampun rapat ragane pun ragu-ragu bani ngandengin nenek-nenek jak dua misi TK misi ragan dengan bobot 80-an ke cewek bobot 80 kan kelihatan gemuk nih. Anak cowok padat kan Kenten. Dengan PD bani dengan jarak dekat Kenten berapa kiloannya 5 kiloan lah Kenten. Ampun Kenten lancar gidik-gidik dari kota lancar gidik-gidik sampai di depan Samsat Gianyar nih ke
0: ngiring Samplangan Kenten.
1: Mekeplak bani beli tuh. Wah batu betapa malunya nih ke Kenten. Wah macam yang malu kan dia yang menggandeng Kenten. Ya ampun disalahkan burin nganti motor gini. Nike itu mantan pengalaman nike tahun 2002 nike itu. Nike kan siang punya pengalaman yang menggelikan. Tapi bahasa menggelikan nike nge.
0: Tapi bahasanya inge agak selamat nike nge. Menima keplak nike kan sampai labuh kita.
1: Oh nge nike ya ada rasa syukur nih. Ini bahasa Bali agaknya nih ke. Karena anak nih ke cowok kan tidak begitu. Dia anak cowok kan sangat ya peduli nih. Napi bin TK dia kan tidak ngoh napi. Jadi dia menjaga aja Kenten. Aneh lah nih ke. Ini menggandeng. Mokoh Kenten. Ya PD mantan jangan leng Kenten.
0: Ini ke
1: teman-teman. Sukses
0: semua, Dita. Iya, sukses semua, Ibu Putri Mangis.
1: Santai negara. Semoga rahayu, Om. Santai, Om.
0: Iya, sukses semua, Niki, Ibu Putri Mangis. Nih. Nah, sampun bernostalgia. Tan, ya bernostalgia, Niki. Menceritakan pengalaman unik. Niki termasuk unik, Niki. Kenan, Niki. Tapi pastinya bahan motor, mekepluk, Niki motor, Niki nenganti. Kenan, Niki. Nah, Niki... Wenten iki untung biasane ban motor mekepluk nika biasane benten sane kantos jatuh tur labuh kenten nggih. Nah, setor kalarai mang tetep tapi wastane waspada mengecek niki talar beban motor kenten nggih tetep kalane ring margi kenten. Nah, sok semua niki Ibu Putri Mangis nggih ring ukur jane Ibu Putri Mangis niki sang radita mewali male ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu. Nah, sira jeniki meglebug niki nggih. Wawanin malih niki sang Raditya. Durus semeton niki sampun wonten sene munggah niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, ini mewali niki. Sira.
2: Ini. Ini so, jak meglebug.
0: Salah pencet minap kinten.
2: Padahal nek ngangen kene nini ngangge paket.
0: Kinten.
2: Ngira aja masana anu mun buat putih mangi dalam kena.
0: Nah, mali niki nini nggih. Paket duwe niki minap niki nini nggih. Telas niki paket duwe niki. Toy pulsa duwe telas niki nggih. Muali sang Raditya muali male. Ngukurnya nih nini Ita kenten nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tro lagu dangdut nih Ita. Jatuh bangun aku mengejar.
0: Aduh, itu. Perjuangan ini Ita sangat berat sekali niki kenten.
3: Penapi ini kan Ita. Sinyal menawi dong eh.
0: Ini sinyal
3: taler. Kalau bensin sih enggak sih tut.
0: Kenten.
3: Kayaknya sinyal gitu. Ibu kan kadang-kadang gitu hujan gitu masih. Untung bakat masih duduk gitu. Kau Bu Putri manggis nih.
0: Ini.
3: Niki wastane ibu ngelah nostalgia tuh.
0: Terus.
3: Marah-marah ke dini tuh. Kan sing nawang dan pantai kumice, pantai kubur gitu. Tuh nawang pantai kumice, pantai kubur.
0: Kumice nanan, kubur dereng.
3: Kau sampun sing nawang ibu. Ah, melalilah ibu ke Pantai Sanur. Ibu nak teman manus di Pantai Sanur, di matahari terbit tuh. Ajak timpal lendep gitu kan tuh. Ajak timpal lendep cewek. Ya, ibu nak salbo ada mak tu teman betul ke tengah ibu serko mak gede tu mancok menek sendat sendat mancok menek omak lewat lagi ke tengah kita sing makan omak kan sendat begitu tak ngerti tu tuanan begitu bang serko mak gede tu bu cus balik bu rekan bu eh tundutnya ada yang cus kita berlagi ke tengah
0: aku
3: ke sisi kan gitu begitu timpal bu kebenangan endep. Angkudo boyoren bu jak sutata nyilam yo, karena nenep.
0: Iye.
3: Oh, boyoren ceng si ancong ni mau menek, pasti ceng nyilam.
0: Nah, ringgumi.
3: Mau ancong tapi terus ceng nyilam gitu.
0: Ringgumi, cek tenombak ruwe agang nih kan.
3: Di pantai matahari terbit.
0: Matahari terbit kan yang dangana ada
3: dong. Ringgumi cek sih mana nikah ya.
0: Iye.
3: Oh, pantai kene ombak jok galak terus itu tuh. Siki Gusti Putungurah Widyo, malah siki pantai ngangin tetep nge.
0: Nge sami.
3: Gitu. Cik, kubur, pebian, termasuk Pantai Purnamo, Pantai Sabo, Pantai Mas Ceti lebih tuh.
0: Sampai kangen ring sampai ngantos ku sambo mbak Rue ya.
3: Oh, kayaknya di pantai Susut gitu masih tetep.
0: Ring Siut.
3: Siut.
0: Nge. Siut agang pisan nih kak.
3: Kau bawa makannya bu kerangka matahari terbit. Jadi kan bos ini dah mandus itu ada kene ditutup pelabuhan ke Nusa Penida dunia.
0: Berlodan mungkin bensin
3: dulu. Kalau di Pantai Sumawang.
0: Tenang
3: ngomak ditutup. Kau bilang aja untuk timpal. Ya uling di palan bu asana ngon-ngonin. Lang aja kaya, ayo omak gede, ayo, anjit mu, bawa kacang. No masih yang nyelam, berliling yang nyelam tu.
0: Aduh.
3: Omak dia ya boren cangki. Lang tu koma ancog ni bawa menit, begina. Cang bawa ancog tapi. Lang liling ya tu, penalam.
0: Aduh.
3: Jadi bos yang dan kemodut, ya ngekoh jadi tu. Pesta seni ni satu bulan ibu sentel melalui kemodut. Ibu kata ngekoh ibu. Lah hiburan baru soalnya tuh.
0: Kenten api.
3: Ya nonton racin.
0: Sami makin ketularan racin kenten.
3: Rakor racin kecantol gitu. Nah itulah man pokoknya yang mirang di radio kenten. Dibi apa tuh saneman Gianyar mana nomor 1 nah.
0: Beleganyur.
3: Beleganyur Gianyar mana nomor 1. Pengalang kiyap peningalnya jak langsung kalin tidur gitu. Pemikir bakal ada siaran langsung
0: sengaja
3: buat kene-kene gitu. Nah lah pengalaman gitu sih tetngi menikah kan tetngi.
0: Nyarangin
3: di bos modal waspada orang margi mana selamat lah orang jeru. Munggah mungkin grup janbah nih tahu wawan nale nih. Sukses mata.
0: Inge bu.
3: Pamit Om Santi.
0: Ingin sok semua Ibu Eka ring widang batu bulan mewali male munggah nyarangin sentor kelarai bernostalgia nggih. Nah, pemirsa sarang sami iring ditiang masanakan pasti kau male jebos mewali jagi pacang sangrai ditiang ring lain telepon 223361 galah duwe kantun maken iki nggih. Nah, durus semetuan sane sampun saya gaw male jebos ring wosan jagi pacang atur ditiang tembang puniki jagi pacang sangrai ditiang mewali male ra kelarai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

mengajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajog sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisi.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap piring di tiang, ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge, kali temang, sampun mengudarai, wawu, presiden menghibur kemantan, nge, ring wungi kadi mangkin. Wali jagi petang sangra di tiang, mali ring lain telpon 223361. Durus, sane sampun sayaga iring di tiang ring, sesi bernostalgia. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge. Radio duwe niki storing. Kari niki.
1: Pun.
0: Sampun. Nggih sarang sira di tiang.
1: Ibu ya to.
0: Tiang.
1: Halo. Oh. Aduh.
0: Nggih. Inge, niki inge, sementara kalarai, sahabat budaya, sane, jagi pacang mungah, ring lain telpon 223361, inge, mang de sayaga niki, antara jarak telpon, sarang radio duwe, mang de nenten storing, genten inge. Wali jagi pacang sangra ditang, male, ring lain telpon 223361, durus, pemirsa sarang sami, sane sampun sayaga, ring line telpon 223361 nggih saya ge ditanya iki pacang nyangre pemirsa sarang sami niki nggih om swastiastu
1: swastiastu
0: nggih
1: oh halo sir
0: nggih malih niki storing
1: aduh kewah saja pun
0: nggih sampun
1: padha pun jok kan nggih pokari
0: nggih sarang sira di tiang.
1: Yang ini Agus
0: temui. Ingi.
1: On.
0: Durus durus durus sampun.
1: Aduh. Komen nyareng.
0: Ingi.
1: Oh kari tuh.
0: Nah kari niki storing radio duen ki.
1: Ingi nyidang kan tuh bang yang pun
0: ingi. Ingi suk semua niki nini Agus ingi mang de jarak radio duen niki ingi mang de sayaga niki kenten ingi mewali male sang radit yang ring lain telepon 223361. Inge om swastiastu. Nah, niki mewali male niki nge glebag-glebog niki. Nah, durus sangra ditia male niki ring lain telepon niki. Om swastiastu. Om swastiastu. Inge klebat-klebat niki punapi niki klebat-klebat niki. Nge minap te sinyal niki nge. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge.
1: Kari.
0: Aduh, niki kari, kari, niki kari, kinten ye.
1: Aduh, gua ngebor deh.
0: Inge, Ichen sama tuan sana tiwasan ye. Inge, pemirsa, rakalarai inge, mewali sang radit yang malih, niki, ring lain telepon 223361. Ini Agus, kangyang, dumun, ungkuran niki.

0: Inge pemirsa sarang sami sang redit yang mewali maling inge ring lain telepon 22336 1. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Bagus mus.
0: Sarang si redit
1: yang. Tiang Mbah Anggi. Kapanan banyar sakoh.
0: Inge pun api gatre Mbah.
1: Astung karo. Maro tiang sun masak.
0: Yeah.
1: Masak bubuh.
0: Okay.
1: Cum-cum tut.
0: Oh, kita nangian wenten.
1: Nangian jamilan tut.
0: Oh,
1: jamilan yeah. Megadang tut.
0: Terus.
1: Atut bagus.
0: Iya. Yeah.
1: We mungkin bernostalgia nge.
0: Patut.
1: Ani dumun tiang tut.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu tiang bujang. Mekuli tiang. Mekuli ring tuka-tuka detut. Nanin tut. Nanin mekuli ngalih batu. Kaler ngalih bias. Kenten nanan tiang tut.

0: nostalgianya. Lampu niko sampun pulih yang kibik-kibikan di margi nggih, Dut. Nah, nen Dut.
1: Pun api.
0: Kibikin tiang anu batu gede-gede nanti yang kotak di tengah Dut.
1: Inge.
0: Manggot yang lebihan pulih. Muntang kenten mesekon iki tiang ajak tiang ketiga Dut.
1: Inge.
0: Muntas kenten mau pikolih tiang waktu kini ini nu bajang tiang kangian tiang mekuli gitu Dut. Masambilan ngeciuk bin. Tiuk. Adik kakak Pak Depi tiang Dut.
1: Inge.
0: Muntas kenten wenten angin tiang bekel lantas masuk kenten Dut. Mudah kenten karas uning itu Dut.
1: Tiang punggi.
0: Karas masuk ngabok karas ngabok gerit ngabok mak mak angin tiang Dut.
1: Inge.
0: Dan ngelah tiang tas mak angin tiang mungkus karas tiang Dut. Pontas kenten masuk yang semeng-semeng ko sudah muter-muter penglamusannya diok Dut. Wow tiang ijian masuk. Nih mau bekal 5 rupiah Dut. Pang tiang payu kan Dut. Nanya mau aja tiang telu Dut. Pontas kenten kuli masuk, malih tiang mau karyo. Kenten kan anu tiang Tut.
1: Inge.
0: Kisah tiang harus dilihat saja Tut.
1: Inge, Niko kan dumun Niko makin sampun berubah zaman ini kenten.
0: Inge Tut. Tiang arang-arang saja, polis hero kan Tut ledak-ledek Tut.
1: Nini Agus kenten wawu.
0: Ini Agus nggih wawanin meli nini yang anggi nini bagus.
1: Inge durus-durus umun nggih. Ah mangga polis sama tuan RW
0: sampeyan. Om Santi Om.
1: Inge suksemo niki Mbah Anggi ring tabanan nggih. Nah sampun nyarangi sentor kalarai mah kesami niki ring sesi nostalgia. Durus malih siki mantan sang radit yang umun ring lain telepon 2233661 nggih. Inge Om Swastiastu. Nah, mawali niki, glebag-glebug niki nggih. Nah, minat sinyal niki nggih. Mawali sang raditian lurus, sementara kelarai maka sami niki. Boleh mawali siki sang raditian niki nggih. Om Swastiastu. Nah, mawali niki maglebug niki. Nah, sinyal truwe minat niki nenten becik niki nggih. Mawali jagi pacang sang raditian mawali siki dumun. Nah, dua ninggal raditian sampun tamis-tamis lah, sampun kosak niki nge. Ring lain dia pun 2233661 terus semeton. Inge, Om Swastiastu. Nah, niki pun api niki jaring ruwe niki nge. Terus Raka Ranrai, Sarang Sami, pemirsa sang radit yang malih. Ring lain dia pun 2233661. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge, beli ruwes kane.
2: Ya ada Rangga Pastawa.
1: Rangga Pastawa nge, ampura niki. Arang niki nyarang nge.
2: Nge, dume nyarang nge niki marah.
1: Nge, pun api gatra niki ring kerangasem.
2: Ya, sukanya niki cuaca becik, napi ke cuaca dingin cetar gitar. Nge, ini nasema numun nge.
1: Da, lantuk, ledang numun niki sesi nostalgia niki beli.
2: Tuh. Nge. Napi kita nusal ya kita.
1: Inge bercerita masa lampau genten.
2: Ya masa lampau dia. Napi waktu kita waktu SD ni ke pun mujalan napi rene mujalan masuk akan mengangisi beda kita. Kebo perjuangan pas SD nika sampai SMP nika pun kini jalan kaki ya kan?
1: Kenten.
2: Nge nak kadang-kadang numpang kadang-kadang jalan ya kan? Nge.
1: Tapi inge. Ada nika.
2: Nika mantan ya?
1: Inge, suk semua ke.
2: Nge.
1: Ledangan rumun iki renggalah jam 10 sampai jam 11 iki sesi bernostalgia kenten nggih bli nggih.
2: Nembe nyarenge.
1: Ah nggih.
2: Eh ceritane salah samu kemanten nggih.
1: Heeh nggih patut nggih.
2: Nggih om santi.
1: Nggih suk semono iki semeton ditaring widangan sebatan Karangasem beli rangga pastawa nggih. Do mongki kena rahayu semeton ring Karangasem niki nggih. Setora kalarai duane galah ditang kosak niki ring palatan sesi bernostalgia pun iki ring ditang pesanaan. Dulus tumun piar sayang sane jagi pacang ngelintang.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Inggih pemirsa rekalan rai, sahabat budaya senekantun tetap satil iring ditiaring program 4 Radio Republik Indonesia perempat RRI Denpasar. Raul iki demu ditiang ketut musik iki pacangar nyarangin semeto rekalan rai nggih duaning ke bandel antuk galan enten presiden ditiang ngelanturin acara deruine pun iki nggih. Tetap kalane ditiang ngiring semeto rekalan rai saking enuni pasti ke akeh kekirangan ditiang nunas agung rene pangampura. Iwawu teman-teman duwe sampun make aturan ditiang rumogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Pina kawasanane ngatur acara duwe jagi pacang puputan ditiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara mapekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mapekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mapekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mapekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mapekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: babanya bien misi latek. Ini semua madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ratun Wil dengan mak kesami ajeri eras-erasin sayu waktu kau enten.

ke sami pada mengkeb ajerih pacang, sida ke aksi oleh kide sangiang siwo.

0: lebur jagat mata sam.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Sang Hyang Semarek kaliput antuk. Kewisian geni ini genin ide Sang Hyang Siwa.

0: Otot idane samrak, jerijin idane pegat, nakane jalah.
1: Nadah.

Udah adi beli, udah aden beli ki dewa sangahayu boyekeh i dewa sungsut kayun.

0: lepas tur ngelalu kayu nidane sinah sinah pacang mewali punah bawulah
1: kantung kesarang Norma, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
3: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe murah wayan manjusin montor, nah. Nung ngabonin montor, tudak nak yehe, yan.
4: Yeh, mok bas meripet. Yeh, gombah petik kan gua udah di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kenapa ini mendeh, mok? Pasti stres.
3: Yeh, sing jeg gitu, yan. Pangsing yang kadung tuman ngura-ngura ye di satu sisi nak liu kuangan ye kawang yan
4: ye suwut mentu uyut mo suba-subut gumah montor ranbo mo tutup numus ya mo uyut
5: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayurnamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Rai, Semantan Titia Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang, Mewali Nyerangin Ring Radio, Kesayangan Rakalan Rai, Puniki Ring Radio, Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya ini Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahina, Soma, telulas Juli, Warsa, Kaletali, Namlikor. Sampun ngawet, ringgala jam 4, lintang 5 dasa 2 menit, Rakalan Rai, mengawali siaran semengka dimangkin. Mogi-mogi, Gatra Rakalan Rai, Astungkara, Statakena, Rahayu, Rahajang, Nenton Kakirangan, Punapa, Punapi. Talar Seluir, Suderma, Suwagina Rakalan Rai, Ring Rahina Mangkin, Astungkara, Margi Antar, Tur Lab De Karya. Sana makin nyarangnya Rakalan Rai, kantos jam dasa Semang Mali Jebos, Wenten Gongge Sintia, Taler Mok Dayu Ari. Nge Rakalan Rai, pastikannya nih, nge Rakalan Rai, statu bahagia, puniki napi mali semang-semang, sampun mulai kiat kiut, kentan nge kiat kiutnya nih, tapi harus gercep kentan nge, gerak cepet nge Rakalan Rai, karena mungkin iki sampun memulai napi wastane alit-alit semeton sami niki ngeranjing masa perkenalan lingkungan sekolah minap niki MPLS kenten nge Rakalan Rai. Jadi ne niki Rakalan Rai sami krodit kenten nge wenten sane sampun niki minap ngaryanin bekel majang ringna alit kenten nge mangde makte bekel ataupun niki sane kantun ring pasar kenten nge milih-milih ulam napi jebak tene bekel mali bos mekarya minap kenten nge bekelina alit atau sane sampun duduk manis nge seriup-seriup, napi seriup-seriup gongge, seruput-seruput, niki maksud gongge, niki nge, secangkir kopi, secangkir teh, elingang pun niki sanganan hangat, kenten nge, karena mungkin dingin niki Rakalan Rai, napi malirin studio Pro 4, kenten nge, hangatkan badan, untuk berolahraga ringan ke mantan. Ini sampun nge, Rakalan Rai, margi antar, nyalanang Soderma, ring rahine mungkin, talar sampun pun lima pupul, sarang keluarga tercinta. Sana mungkin gongge sini mempakai yang dumun majang semeton sami siaran mungkin nge kantos jam roras ungi waktu Indonesia Tengah dadus puniki pirangang sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dadus keunduh ring Play Store atau App Store tala ring streaming RRI.co.id. Sana mungkin informasi yang dumun napi kemantan dan cara sana pacang kemargiang ringgalah jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah kumandangkan adzan subuh mali jebos nge Rakalan Rai majari umat Islam sana wentan ring kota dan pasar talar sekitarnya ne usan adzan subuh wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja nampe puput ringgala jam 6 semang mali jebos ringgala jam 6 semang wentan ranungan puja trisanya majari umat Hindu Sudarma sana wentan ring sejebak Bali usan puja trisanya ringgala jam 6 lintang kantos jam setengah pitu wentan acara Rahajeng Bali siaran galanggangin ya ringgala jam setengah pitu atas jam pintu wenter Hajeng Bali puniki informasi lan teman-teman Bali nganinin ini informasi perakiraan cuaca tur arus lalu lintas ringgal jam pintu jam kutus lan jam sia semang wenter berita berbahasa Indonesia ringgal jam pintu kantos jam sia Rahajeng Bali mewali informasi lan tembang-tembang Bali nge lan acara sanepini untat ringgal jam sia kantos jam dasa wenten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegoncakan. Ingin Rakalan Rai semeton titian sarang sami sani mungkin sedurung nyaringin ring acara siaran Surya Puja pasti kenyane wenten adzan subuh dumun kenten nge sedurung nike kemargiang nge ke atur temang pemungkah dumun mungkah ring siaran semengka dimangkin wenten nyaringin Mbak Ayu Saraswati nike nge Rakalan Rai sani memurde tembangnya nge Siwe Ratri tembang Bali Rohani Hidup.

Iya, Rakrian Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongga Sintia kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, Rakyat Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Engkira kalantrai mewali nyaringin gongga Sintia ring programa budaya RRI Denpasar. Sanemangkin nyaringin ring acara Rahajang Bali siaran Surya Puja mosang ini saat wikayatnya. Tapi nika saat wikayatnya gongga mali jebos kesaringin narawakya nikinge jagi kesobiahang daging ring acara siaran Surya Puja mangkin wenten dewa nyoman arsana. Sadurung nyarangin siaran Surya Puja, durus duman pirangang, sandayagi lintang ring arse, talar kain, pamiar sasami.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Kembali para pendengar RRI Denpasar, berjumpa dengan saya dalam acara Surya Puja. Saya Leo Nyoman Arsana, selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pemirsa, sareng sami sane wangiang ditiang. Ringgalah puniki ditiang kepijenggalah. Jadi pacang matuatur nganining kewentanan airaga pemekas umat Hindu ring Bali. Pemirsa sareng sami, sekadi sehuninge sareng sami, nah pasti ke airaga niki ninten jedoh-doh kapining napi sane kemariang salahina. Nawita sampun pawikan, sampun uning, telar sampun ngemargiang yang sejeroning napi wasane selis sinunggil kewajiban iraga dados umat beragama pemekasane ring umat Hindu. Nah, ringgalah puniki ditiang malih mata tegar pekeling banyak ring pemirsa serang sami nganineng kewentanan yadnya sane sampun pamirsa margiang utawi jagi pacang kemargiang. Nah, punika wenten makudang-kudang yadnya. Nah, ringgalah puniki titiang jagi pacang negesang kesukseman utawi yadnya sane kebos, yadnya sane sadwike. Nah, ini pamirsa serang sami. Nah, yadnya niko pastikan nyane mau wat saking bahasa Sanskerta, sane berasal dari saking kata yat, nah, sane meartos memuja dan menyembah, utawi mempersembahkan kurban suci. Niko sampun pasiko, nah pawikan sarang sami. Nah, sejroning yatnya yang agama Hindu, dados kepah dados limo makuehnya nih. Awit saking kemos dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, lan putra yadnya. Nah, makuenya ini dadosnya ini limo. Nah, yang rerang ring cingak ring sejirone ngemargi yang yadnya ini pun ke yadnya ini ke malih ke presida kepah kalih ini ke ini ke sana ke pertama ke bos Nitya yatnya kaping kalih ke bos nemitika yatnya. Sane ke bos nitya yatnya ne punika yatnya sane kemargiang serahino. Lan nemitika yatnya punika sane kemargiang kesanakan nanuk ting rerayana-rerayana jagat hari-hari tertentu dadosnya niku kemargiang. Nah, menawito yang dados imo yang titiang ring sejroning yadnya nidya yadnya ni punika sane kemargiang serahino. Nah, menawito pembantuan saiban utawi nah sekali mangkin ne menawito nenten sami presido masaap masak utawi ngerateng ang niko menawi kenumas niko nah ten ring kurian ring griya ring jero niko presido ngajangan pasti sampun bedulur ngantuk sempit genah niko ambil jemput-jemput napi menawi itu sana ke tunas kerian ngantuk membantan dumun. Nah, yang nang ring jero suang-suang utawi puri griya niko ini sampun nunggu ngerateng pasti ko sampun membantan saibeng dumun sesidaan napi sana keratang niko sana katurang dumun dipersembahkan. Nah, niko yaktinya ne walas salih sinunggil cihno bakti tulus ikhlas irago niko sebagai bagian ring sejeroning umat Hindu niko napi sana ketunas napi sana pajang niko maknanya dipersembahkan dumun kita nadosnya ne. Nah, salih sinunggil pemargi nitya yatnya. Nah, sekarang kepinggalih Nemitike yatnya. Nemitike yatnya niko pastikanyane sampun kemahagiang dalerin. Pemirsa umat Sedharma Serang Sami, nah menawi ken nemu Kajang Klion, Purnomo Tilem, Biodalan, ring Cangar Pemrajan Suang-suang utawi ring kayangan tiga Pantian, wiwah kayangan jagat. Aniko taler sampun kemariang nganuting Agung Alit kesidani raga Serang Sami ayen nanging dek Kajang Klion mah pasti kau sampun kemariang aturang segahan impur nomor tilam tawito ni aturang pengiasan lumun tawin nah senistane patas jana ngatanding niko pasti kau sampun katur dulurang dalar antuk sembah panggung bakti pamirsa Serang Sami disampuni puput maturatur ring ayun dan utawi ring pelingi-pelingi sami. Nah ring rerah malih niki nganining ini kuantitas utawi tapi ustane jumlah tingkat akeh hiraga mayanya niko tingkatan mayatnya niko talering agama Hindu niko dados kepah tiga niko kepah tiga niko sana ke bos Kristo Madio lan utama. Nah ring sejroning niki mangdane luaneng niki ngembak ring sejroning ngembak yang yatnya yeneng sidroning pemagi nah iki biasane kenten iki wenten nanu kide den setitiang manahang nah manahang manggih sane sampun pemagi nah wenten bos-bos nabang sane nenten telap ing daging sastra niko kadang-kadang wenten bos magamo Hindu niko mahal berat kenten nah niki ini titiang manahang ireng niki sane tetedigo niki. Nah tingkatan yatnya niki telabang dumun. Sendurung irago niko ngemagiang jironing panca yatnya niku. Nah niko ke bos winton nisto mahadio lan utamo. Nah niki tujuan lelisir irago niki para wikane dumun. Mangdone nganuteng niki ke winton nang irago sarang sami gitu. Pinako umat, pinako sane pacang ngemargiang yatnya niki. Karena sane nah, sane yakti-yakti, nah anak menduwe. Terus niko sane ngemargiang tingkatan yatnya sane utama. Nah menawi itu sane sedang-sedang penghasilnya pendapatannya ne, nah pengrawuhnya ne serahino. Terus mengenah ring madio gitu. Nah menawi itu, nah yang sejroning nah kaurip paniki nah durung presido sane mandio lan utamo wenten niko napi wasane pilihan niko sane nisto niko nah sane nisto niko iya nangerah ring napi wasane nah bahasa ring masyarakat niko nisto niko cek kenistan kan bakdo kena lah konotasi katanya niko nah iya nangerah ring nah para wika niko nisto niko mengarah ke inti niko ke inti dari yatnya gitu. Nah iya nang pami imbo yang titiang ring sejeroning napi wasane nah ring bo bangkit pasti ke wenten napi wasane canang gitu. Nah taler ring ring madio menawi to pekolaman apa to wipolo gemal iko talar pada geng canang nah iya nang ring nisto bami titiang yang presido irago niko makaryo pekolaman utawi ring tan presido ring utama makaryo bebangkit nah menawi to ring nisto kambil tapatas sayur pengamian niko talar pada geng canang yang tan presidang makaryo sayur pengamian jana nga tanding niko inti tadi dari upekara niko genta. Nah, balik wawanang titian ham menawi to ring sejuro neng bangkit munggah mendaging sayur pengambian, tanda ring pekolam mendaging sayur pengambian. Nah, yenten bersidang niko makario bangkit utawi pekolam mana kita gomian yang itu wantah sayur pengambian niko dah dos. Iwah pilihan-pilihan sana tios dadosnya nih ring sejuro neng artos. Mister niko mojo winten dios wantah inti-inti sarana upakara sane kunggah niko ke bawah sinten jekan instan ngene. Nah mun niko ditiang muningayang indi kewintenan bagian-bagian irago niko moyanyo niko winten pilihan niko Nisto maja utama nah nganuting paling pisan tegas yang titiang majang ring pamirsa serang sami irago niki bersyukur pisan majang ring para wikana sana sampun mewarisi irago niki pilihan-pilihan sekali niko. Nah kemohon mangkin niki kan sana panggih titiang niko kadang-kadang ego angso-angso sana saking luar niko dan nganuting kemampuan nah niko sana mewah nih berkidek ganang asa kentan meniko mantan berkidek ganang meniki yang pun nah memangkin ini tidak dosa antuk ini ragu niko jadi pacang namun yadnya nah yadnya nabi pun niko nang ini yang anjo yadnya nabi pun niko mangdone ragu niko medue komitmen.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngenten ke bos terima ngalaning yatnya.
1: Pertama sang adil karya. Keping kalih wiku ya jemano. Keping tiga. Kesana ke bos. Tapi wasana. Tapi nih. Nah, niki mana neng anut. Nah, sang anwe karya. Dumun sana neng anut tiang. Mana hai ama niki itu. Karya kekuatan ama niki itu. Nah, nganut dengan ring serati. Ring serati. Nganut dengan ring sironing ugar-ugar. Mana ni mana ingkup niki pangkalan benjang malih niki ngogong niko ngogong dan dosnya nek nyujur saat niko yatnya niko doh dan dosnya kita. Nah, napi niko saat niko yatnya mana nek jenar sarang sami malih di tiang ngopo keling saat niko yatnya niko wantah yatnya sana kemargiang. Mendasar antuk serado rasa las cario nganuting sastra agama niki nganuting pemuput ngangen pujo lan niko mangdane rasa tulus ikhlas niko kan niko wawuh sane ke bos besat niko yatnya gitu. Nah sane met tiyo sengring niko enten malih maka kalih niki. Nah niki wentan sane ke bos tamasi ke yadnyo. Tamasi ke yadnyo niko. Yadnyo sane kemargiang nenten nganuting ugar-ugar sastra. Niko talar mantra. Nah, hidup niko niketan nganuteng pemuput dan nganuting. Nah segandi rago niki wentan memekasi ring agama Hindu. Anining ini pemuput niko. Nah pasti ko sampun sane sampun merago eko jati, sane sampun merago du jati niko sane wenang ngemariang. Nah niko sane ke bos tamasi ke yatnya. Nah keping kalih niko wenten sane ke bos rajas si ke yatnya, rajas niki. Yatnya sane kemariang niko wantah tapi wasane pangmandana kidek langsung kemon. Mangdo presido ke bos niko yatnya ini ageng gitu. Cek harapnya cek pengagang gitu. Nah berzikirnya niko cek bersifat pamer niko reksi jeroni rango meyatnya niko dan berdasar mantah tulus ikhlas aduaneng reksi jeroni konsep rango meyatnya niko mantah tulus ikhlas tanpa pamrih gitu. Nah niki maka kalih niki tut niki kledeng niki ring sejeroning tama si kuyanyo mimah raja si kuyanyo ngiring akhirnya ring sejeroning rago meyanyo niko nyujur sana ke bos satu kuyanyo niko sana sana aturan di tiang wawu. Nah ring tiga sana aturan di tiang wawu niko malih ya di tiang jadi pacang murayang ini ring sejeroning irago rago meyanyo niko mangdone presido yakti-yakti yaknya nirago niko sida sidaning don labda karyo niko niko kepertama niko ring umat sedama utawi para pengyarsa sarang sami niko mangdane serado pakti ya nirago sarang sami saneng margiang yaknya niko mangdane yakin kapining napi saneng kemargiang yakin ini kok membuat pisan di sejuruhnya pemargi gitu. Nah tapi yang kali ini kok ke bos las cario dari sejuruhnya mayanya mana ini irago ini kok yakti-yakti tulus ikhlas gitu. Duaning winten sesengaan dari Bali sana yang ini ngayang titian ring sejeron yang pemandi pilih-pilih hirago niko mayatnya niko gong yasa gong godo kenten yasa ning selisir mawasang siko niko ring sejeron pemandi wenton sampun cek wenton kobat kide cek sampun nang gelis-gelis emosi sampun nang gelis-gelis amras-amros waning niko nak gogodan ring sejeron yang hirago niko mayaso mayaso masih kewentan gede-gede ya nah, pun nanti antuk di sejeroning irago niko pangten tapi sana mudah untuk dikentan dipengaruhi tawi ini kacau kan pikiran Iragawa nika kenta. Nah kaping tiga nika sastra. Nah dosa sekali sana iwawu nika sana bos ring sabiko nika ring sejeron ini meyadnya nika acuannya nih mandane bersumber ring sastra sastra dua nih. Nah itu ring seruti semerti sila acara lan kat mana seruti nika sampun makweh nika mau sini pinter nang utawi tingkatan resironi indago niko melihatnya niko. Nah kaping 4 niko sana ke bos daksino. Nah daksino niki atau sana yanyo niko mesrana untuk upokara. Nah pasti ko sekali itu tiang wau seni istana mendulur untuk canang akadeng niko indago niko rimbali sana ke bos melihatnya niko. Nah kaping 5 mantra niki mantra lan gitu. Nah rek sironi rago niko ngelarang yanyo pasti ko sampun ini merango eko jati dwi jati ngelarang man pujo mantra. Nah ring dugitan menawito nah ring Bali niko keperluas winton panjo gitu niko nyangkap pengering sironi yanyo niko niko pasti ko nganuting isto madyo utamo rek sironi yanyo. Nah kaping 6 niko ke bos ana sewa niko lihatnya sana kemariang niko mempersembahkan jamuan makan majang ring paro saksi. Nah iragon niko resiko neng winton lihatnya nah winton mulamang winton aturang semeton mandorau terus itu nyaksiang disiro lihatnya iragon niko mangdone memaki antar gitu. Nah kaping pitu nah niki kaping untap niki nasmito artosnya nek ngemargiang niko ngemargiang yadnyo tawin nangun yadnyo niko sekadi niki ten angin pamer-pamer gitu nah angga megah ngundang makweh nek doh-doh ngundang tersane ten kenal ulomang ten kenten tertujuan yadnyo niko iragomo yadnyo niko nganut ting malih tapi kesinggahan irago ten bos lebih-lebih kan napi yo hias-hiasan ini patut cukup untuk memperindah mantan mempercantik kidik-kidik itu sampai iragon itu ton bersidang ampun nesan pas banget mengikuti tren talar gitu. Nah yang penting iragon itu kan konsep menyanyi itu kan udah tulus ikhlas dan suci gitu. Napi-napi sana dipersembahkan niko kantun suklo nah niko ngawali ring nikayu nah niko nah talar ring isiro neng ring napi sana haru tamiu niki

jalar niki titiang jadi pecah utip salah si nungil menawitan niki sampun ketah niki uning sarang sami pemiyasa umat sedama niki pinako rongak dasar ira gomoyaknya jalar niki sering angene perdebatan yang sejeroning bentuk upokaro niko naring begawan gitu bab 9 niki sloka 26 niko ke bos si rojo sane sembah bakti ring ida sang yang uliwa waso aturang mempersembahkan iki ke bawah setangkai daun sekuntum bunga sebiji buah-buahan atau seteguk air aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Iki kan untang nih iki yang sejero neng irago niki upokaro upokaro nih pekarya anang irago serang sami niki intinya niki. Nah niko yang nang wenton bentuk canang bentuk sampian bentuk lelamaan bentuk niko ekspresi seni naring Bali niko diekspresikan dengan seninya niko bang denek ngemotuang keindahan gitu. Nah keindahan niko kan wadah sekali anu niko satyam siwam sundaram benaran kesucian dan keindahan niko maknanya presido presido ring sejeroning menarik energi-energi positif. Nah ini imayang didiang nah manawi to sang aduwe karyo merasa melinggih mengenah ring genah sane indah niko mendulurong ujinya sane becik sane suci otomatis irago niko merasa dayuh tis disampun dedak di kayone masiko sampun menawi turek sejeroning irago ngembang yang yanyo niko konteksnya ido betaro tetun melinggih ring ayun niko irago niko dalam kondisi hening bersih suci pikayone nah diko wawu ring sejero ning irago moyanyo niko presido ane ke bos san iko yatnyo gitu pamirsa sarang sami di menawido ringgalah pun iki titiang nenton jema kueh matur ane ning kuenton iki cuman presido tegas sang titiang ringgalah pun iki titiang malih mau pekeling mau pedengar macam ring pemirsa umat sedama sarang sami ring sejeron yadnya ini puniko iring dulu orang antuk kau caksana anak irago memilah memilih mangdane nenten wenten wicara utawi laksana sana nenten patut dan sejeroni irago niko nangun yadnya duaning sekali ini yang ketiang wawu ring sejeron yang ketiga niko sale tamasi koyatnya rajasi ko akweh niko kekirang kekirang ini ngiring jujur sana ke bos saat iko yanyo mendasar antuk mana bakti lan tulus ikhlas niko nanduting kesidanan iragon mantan nyantos yanyo pantah kurban suci mangdane nenten napi pastane dampak yatnya niko berkesan negatif banyak gitu. Ini tujuan yatnya kan dampak selanjutnya niko positif niko. Perputaran ekonomi wenton, lagu niko mau pesemetuanan ngancan milik ang, wani interaksi wenton niko. Nah, ring sejeroning dampak lingkungan tanah respon niko, mana niko sana pemargiang utawi napi wastana yang ngiring niko anjak kan mendane jenten nirdon ring sejiro ning yanyo sani kemarga ini pemirsa sarang sami uput tang kiciang rauh riki lumun acara surya kujana puniki nah menawi ke jenten basa basitan kiciang sani jenten menut ring arso kiciang mas gong rumus nampuro ngiring sinap acara pendiki untuk ngaturang para mosanti.

@ri_barispender. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Ya, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin program budaya RRI Denpasar. Sampun metilar acara siaran Surya Puja Druwene saat wikayatnya mogi mopi kole semangka dimangkin ya. Rakelan Rai sarang-sarang mangkin durus mataki-taki nyalanang pemuspan majeng ring umat Hindu Sudarma sanewan terang sejibak Bali Puja Trisandia ringgala jam 6 semang malai jebos nge. Wasam Puja Trisandia malai jebos ungan antara malai ring acara Druwene rahajang Bali. Tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oh.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ira Klan Rai mulai nyaringin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongke sintiang ya. Sampun kemari yang puja trisan ya, majeri umat Hindu Sudarma, sanawentara yang sejebak Bali, mogi stata kena. Neking ya, rahayu, rahayu talar kemari yang Sudarma ring rahina mangkin, suakarya, estongkara margi antar terlap dekarya ya. Selanturnya nih, kantor punikir ring acara Rahajang Bali, kantos jam setengah pitu, wentan siaran galang kangen. Sane memurda penikir akalan rai iyo san kali yoga sabun api obrol ninggalan kangen makin gongge dagingnya nih sane makin duros sarang-sarang pirengan.

Wih, nanya makaca kan. Anu tuyu sana jagat deningan jagat sampun wayah ngane cerik mabat kelehane kelih.

0: Wih, aja. Aduh.
1: Wih, dah ngebut, anu kupuh ngebut. Ini apa? Kentang, lenting, nak napi nih kibu pung mesti musik dah kupu.
0: Asyik, ninting-nintingan botol, kena itu ada sirap botol, ada nyungkling kena.
1: Napi nih kibu anu mau yakin ini, aduh, wih, udah kulit kacang, kok napi katek sate, wih, botol mau yak, nak, entah napi nih kibu. Anu,
0: nik, pesta, misalnya ngai pesta lah
1: nih yo. Oh, napi nih pesta, napi nih ki.
0: Ulang tahun.
1: Oh, oh, jadi yo, pues ke. Oh,
0: bijak. Neman munoh semalam dia nih yo.
1: Oh, bijak. Petangnya lah sur nih ki jadi nang.
0: Si tawang.
1: Wih, wih kalian sirap dong. Aduh, kene yak dia.
0: Loh, wani barang monyang.
1: Wih, kewah jadi tiang anu nek mang kenji. Kewah. Jam 11 sing geroan bangunan tuh.
0: Gimana itu gitu mah sih?
1: Wei, petang main ape kan nang jam 1 petang nendo. Nendo jam 11 tonen geroan bangun. Yang dunun urin makan nen nyap urin ngajeng dok itu kewah tuh merah dua dikenten mungkin ini ya
0: berarti dijauh ya gitu tuh
1: yeah,
0: nah pada umumnya sehingga mau kenyang gitu sih gitu
1: diunung ya kan mungkin tuh
0: urin sirap kewah
1: ya,
0: dunun urin bangun kewah
1: niko mau jadi beragat bagat nen kenyap kan nen nyap sabar kayak ragorin sabar uji kesabaran kayak aduh kenten ini makin api
0: ngerana ini ban tiang sih gitu tuh
1: nih
0: sebagian orang tua ngelah kena patuh gitu tuh
1: patah wakari tiang wawun
0: tiang putu pisang kau mirip gitu aja mesti ngelah kena
1: mirip
0: gitu.
1: Tiang kenten jake makin tuh
0: Saki walau rago nyanyibuin badeng-badeng
1: Napi badeng
0: Abesik mulo Gumi mulo kene kone ada zaman apa-apa tuh Zaman kerto
1: yugo
0: kerto Duo paro kali yugo
1: Mungkin
0: Apa nene rawasnya zaman kali yugo
1: kali yugo Kayaknya ciri-ciri zaman kali yugo Ten ningah maco sana ten
0: Iya ciri-ciri zaman kali yugo.
1: Nih,
0: ane loh mau bayar aswani, ane moni mau bayar loh.
1: Wih, jakti oh memang kan nak moni boh dawo mau tindi mau sumpal kan? Teh dipake.
0: Mau balik ane istri lain nak tindi nih.
1: Meh, cara nak moni boh anu mau caper. Aduh, kentan jakti mau bading.
0: Mau ini lagu sing ada ane peleh tu.
1: Dan tiang ingat perjaman kali ugon kok pipes berkuasa kenan batut kok
0: gitu di sastra utul mana kenyataan kan gitu tuh
1: nih jakti oh yang
0: buat saya pipes aneh kuasa aneh ngelah pipes
1: kenan ngelah pipes kuasa yang pipes kuasa ini saya bisa yang nyala
0: aneh ngelah pipes tadi kuasa
1: nih si roya akeh nwe jinah munyine ke gugu
0: lane paling kuasa di pak gede
1: bapak bos gitu
0: Saki walo Yang ini tunggul-tunggulnya masih rago Bensin gitu Uang itu bukan segala-galanya Tapi segala-galanya perlu uang
1: Jakti, muli masuk perlu jinah Muli ke ngajeng perlu jinah Sami niki
0: Walaupun dikatakan tidak segalanya Uang itu Jadi segalanya perlu uang, pangsing ya gitu rago tuno, dojo kang uang alih barangnya mal-mal.
1: Yang
0: menjangkau.
1: Nih pola hidup sederhana gitu.
0: Yang sesuai dengan di Pancasila, butir-butir Pancasila tuh kan di sila kelima tuh bertaraf hidup.
1: Sederhana. Jadi nanapi patut ngajeng Kang Wang.
0: Betul.
1: Kang Wang tempe, tahu, kapah-kapah, bersiap. Kenan. Yang terus bersiap. Kenan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit,
2: Cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ango nungkolan itu. Yen ngajang apa leh kau?
1: Banyak warag kan.
0: Mungkin banyak warag gitu. Aneh yang warag itu sudah di yen ni walen leanan. Bubuh ajang masih warag. Nasi ajang masih warag.
1: Roti
0: ajang. Nah, ayukut kena ajang masih bisa warag.
1: Nggih, padut.
0: Aleh warag.
1: Nggih, Artinya Kang Wang inrio di apa ni inra perasa. Angwang tunan bendek kan.
0: Nggih. Nek pemakan sing
1: nggih.
0: Anu anak-anak atuh.
1: Ni alit tebak tut
0: nggih. Memenjang wis paon nak pidai urang demen ati mah kudus paon.
1: Nggih.
0: Jane sitan mah kudus.
1: Nggih nak napi bersami ngidang meli online mah gitu. Oh, meli meli tipat tahu online gitu.
0: Memang guangan kamar nah iso dapur nang ono kamar.
1: Oh, jadi.
0: Masih kasih ada nyakan pang itu kan nih.
1: Kenten gumi mangkin engken cara niki banyak alit sadar masih dik.
0: Nah, perlu juga.
1: Nggih.
0: Didikan dan ajaran sih gitu.
1: Nggih.
0: Heeh. Dan supaya beras berasal dari karung gitu.
1: Oh, sing tahu wow, li padi tekan. Oh, iya.
0: Benar. Itu
1: di mana kita mencari ikan di swalayan. Dan dawa be di paling pasti.
0: Tuh, perlu masih asal nah orang dia gitu.
1: Iya, pang perlu ngelah kesadaran. Oh, kendan perlu aku memelihara laut. Pang bersih, pang kedas, alam. Nak uli diko tekan sama itu, yang dan tawang tekan uli diko awak bokat niko tu.
0: Nasi kan tawang, punyaan padi yang tawang.
1: Kengkeng nak mulo padi, kengkeng nak ngubuh padi kan, dan niko perlu wah.
0: Itu tantangan masih buat irago sih gitu untuk memberikan pengetahuan ke anak-anak.
1: Nah, mungkin. Ya di Astun di kangji zaman kali Hugo mewah mungkin artinya nuturin kan yang bersai-sai nuturin kan nah dinya ya masuk nutur yang limo nyak masuk siki kan lumayan sih nih
0: sawire sangat pelih iraramu yang tan ngajah pi anak jenik rago pelih no
1: yang kanti nak ikut tenawang kain kau kena boleh melaksano pekengken yo rahman sing nang ajen apa anak-anak kena
0: to pemakawenan ni rago jani Kang Wang mo guru putra
1: guru putra niko
0: panak engko guru yo ning udah tagih aja gitu ya isin
1: anu kuat sami kena
0: kan perlu masih ya itu tungkas itu yak tadi itu
1: nah oh jadi
0: mereka kau nyalin rago cenik bener.
1: Wah artinya duotin kemohon
0: beri didikan.
1: Cian tadi kan tadi kan menagih nih sing karuan sing tadi kata duotin kan rago iwang masih itu tanya.
0: Apa pun panak orang bowling di SMP ngemenekan dia bodoh di bodoh pantas. Irago barang ajak yo moitongan gitu.
1: Ampun ya nawang rasa orang.
0: Kekian yang menurut neng gitu. Wah kene po, dadi bu ajak moitongan gitu.
1: Dadi urun pendapat gitu. Menentukan api ya kok.
0: Sin dadi lah tuh gitu. Barang usuh pernah. Apa tawang jiwa sini? Asing tadi gitu.
1: Nggih, tenan dia.
0: Hargai pendapatnya.
1: Artinya angin ya timpal, angin tapi nyamuk tenan ya.
0: Benar.
1: Doa enggak apa nak jenik kali.
0: Nggih. Bang kesempatan ya berkarya. Yen peleh. Bang yo peleh. Ya sing tau wang peleh, sing tau wang benar.
1: Oh, jakti cara negak sepeda, negak motor enten dan ulung. Dan tawang
0: kalau dosa sengaja ulung.
1: Oh. Artinya tapi laksanang kemohon yang dipek ulung. Oh. Oke,
0: okay, boleh kita. Kalian semua orang apa? Yang kira kalian long sekan jauh long.
1: Yang jalan ceglong dah jejak ke leden tu.
0: Itu bisa. Oke, jadi. Jadi go terpaku kena ngerawosang dini zaman kali itu anggon lawat kan terus
1: terus anggon lawat ni kau
0: tukul
1: saya buat zaman kali jadi doa apa mau gaya-gaya ini
0: itu yang mulu akan membuat kita celaka sengsara jauh dol tuh coba yuk tuh
1: jadi ya ini pun kedas ini botol makin tuh
0: nekel kardap
1: eh Jape oh mana punya ada pemulung deko mana tukar mana?
0: Sudah yang orang tong di jontong kan jangan tong.
1: Gak jadi makin aku kewah dong lalu. Gak antar ada pun anu yang pamit pun
0: nanya ada yang masuk ke kebang.
1: Gak.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi Raka Lantrai, mau nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sapunapi gatre Raka Lantrai, mali gongkek nakenin dumun, gongkek mastiang astungkara samian kena niking ya. Tapi mali, niki hari Senin kenten nge, kenapa niki waktu semakin cepat kenten nge, tiba-tiba mangken sampun hari Senin. Wow, dibi niki libur panjang sekolah kenten nge, mangken sampun kekroditan niki muncul Raka Lantrai karena nak alit druene pun niki sampun ngawit ngeranjing kenten nge, minap niki ngeranjing sani santai nge, Raka Lantrai santukan niki kan wow masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS kenten nge, minap niki sani masuk ke TK nge, ngerarah jenjang SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, sani wasan SMA, SMK ke kuliah minap niki atau langsung mekarya kenten nge, waktu cepat berlalu niki Raka Lantrai nge, pokoknya nikmatin kemantan sekali mangkin nikmatin udara segar dumun ring pagi hari ring pekubon soang-soang nge, duduk bersama keluarga dumun mepundu kenten nge, sedurung malah jebos mencar kenten nge, wentan sane kegena mekarya, wentan minap niki sane libur mangkin sira uning kenten nge, meluangkan hobinya nge Raka Lantrai di waktu luang mangkin, wentan sane ngatah nak alit ngeranjing, wentan sane ke pasar milah-milah kenten nge. Wenten nalar sane stato puniki Susatya sareng perompat RRI Denpasar yang ini sampun Susatya nikingnya Raka Lantrai pasti ke mirengang informasi menarik semangka dimangkin sarang titiang gonggak sintiaring acara Rahajeng Bali siaran informasi lan tembang-tembang Bali. Siaran yang langkangin mau sampun kemargiang nge Raka Lantrai mogi pepi kenoh kentan nge sana mangkin gonge sinten informasi yang dumun enik perakiran cuaca niki nge, karena mangkin pasti ke aktivitas durene padat kentan nge akehan aktivitas ring luar pekubon bangdo uning dumun sampun api cuacanya niki nge ring rahina soma telos Juli warse kali tali nam likur diprediksikan cerah berawan sana mentar ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng ya niki cerah berawan. Selanjutnya diprediksikan berawan niki sane wentan ring Kabupaten Klungkung kesarengin Kota Denpasar. Ring studio perempat RRI Denpasar mangkan astungkara niki cuacanya terpantau aman kenten nggih berawan niki Raka Lantrai kanton jek ram-ram kenten nggih. Suasana-suasana niki nak mengundang kiap kenten nge. Kalau kiap nih harus dilawan nge Raka Lantrai amunang mali sirap nge, karena kan aktivitas padat untuk hari Senin nge. Jadi samun mina pering galah mangkin ring margi kenten nge jagi ngentas ring margi hayam huruf pitung desa Denpasar. Dan niki gonge sintia wenton bonus informasi kenten nge. Samun api situasinya nih gonge ring galah mangkin niki dumun gonge informasi ya ngastengkara terpantau aman nih nge Raka Lantrai dan wenten macet nge semang-semang sane samun kejebak macet nika menguji kesabaran dumun nge ini samun sekali nika tetap utamakan keselamatan awal-awal remargi jangkep surat mengemudi sekali SIM STNK lan KTP nge informasi nih perakiraan cuaca pun niki gonge sarankan cek niki secara berkala sane gonge sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang kala derai.
0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Oke, selamat pagi Rekalan Rai, mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge sintiaring acara Rahajang Bali ini kengge. Sini sampun, nekat puniki, nama minap ring, gena mekarye, kenter nge samet budal, ngatana alit druening ranjing, karena mungkin masa pengenalan lingkungan sekolah, kenter nge. Sekali bantang malai jebol, seringgala jam pitu kantos jam siang, nganinin indik MPLS, kenter nge Rekalan Rai. Nah, Rekalan Rai, minap niki sana sampun libur panjang, kenten nge tidak bisa mungkin niki untuk napi wastane kembali mengukir, kenten nge mungkin napi niki gongge mengukir cerita-cerita sebelum masa libur panjang, kenten nge minap semangatnya mungkin menurun, kenten nge Rekalan Rai terus pesimis, kenten nge karena kan wau masuk hari Senin napi male sana ngerara SMP ke SMK, kenten nge pesimis tiang meduhe timpal napi nenten niki nge. Otawi sane wau niki berangkat ke genama karya pesimis, aduh bisa nenten niki tiang puput kentan nge mengerjakan pekerjaan sesuai tepat waktu. Nah niki termasuk pesimis kentan nge tidak yakin pada diri sendiri. Dan dadosnya ini niki mengawali hari Senin yang krodit, cukup krodit kentan nge, dengan pola pikir bahwa niki adalah lembaran baru untuk mencapai tujuan Rekalan Rai. Mungkin niki gongge ada saran nge Rekalan Rai tata cara sane praktis untuk membangun rasa optimis menyambut hari Senin. Mungkin dari ubah pola pikir dumun, jadikan hari Senin niki sebagai langkah awal yang segar untuk meraih target, bukan beban di akhir pekan. Malam persiapan, yenten wenten persiapan pasti ke Rekalan Rai nenten siap menyambut hari Senin krodit mangkin kentan nge. Mungkin malam persiapan kemarin yang dibi tidak antar persiapan kentan nge, bisa diulang ketika hari Minggu yang akan datang nge. Kurangi stres dengan menyiapkan kebutuhan kerja, sekali pakaian dicicil dumun, atau berkas-berkas ring kantor kentan nge sane napi wastani medui anak TK minap niki dibantu mungkin anak-anaknya untuk menyiapkan buku atau pakaian, sepatu, kaos kaki kentan nge, karena kan TK memang perlu perhatian khusus kentan nge Rekalan Rai nge, napi malih mungkin di hari Senin wenten kegiatan MPLS. Dan tentunya tidur, kualitas tidur niki lebih awal pada hari Minggu niki juga membantu suasana hati Rekalan Rai dan pola pikir semakin lebih baik pastikan nge dari hari Senin kemarin. Dan rutinitas pagi yang menyenangkan, mungkin bangun 15 menit lebih awal untuk melakukan peregangan dumun, sekali gue nggak nikang wau kentan nge yang sampun ngusan nyeruput-nyeruput kopi dados dumun olahraga ringan peregangan, dengarkan mungkin musik penyemangat sekali mirengang Pro 4 wantan tembang Bali nge Rekalan Rai, ternikmati sarapan favorit Rekalan Rai malisiki afirmasi positif nge. Tujuannya nih gongge nge Rekalan Rai ini ki membangun rasa percaya diri. Yang sampun percaya diri kenten nge semakin semangat untuk menyambut hari Senin lan tugas-tugas sane sampun tertumpuk minap nge Rekalan Rai setelah libur panjang. Nih kedumun Rekalan Rai dados dicoba dikingi beberapa tata cara praktis untuk membangun rasa optimis menyambut hari Senin. Taler optimis-optimis malah jebos ngeranjing kenten nge sampunang pesimis ten poleh ngeranjing kenten nge. Sanetan poleh dibi minap ngeranjing dados malah jebos nyarengin nge. Santukan gongnge sampun puput niki bertugas kenten nge malah jebos mewali ringgala jam sia samang waktu Indonesia Tengah. Nah ringgala jam pitu kantos jam sia wenten mbok tiang niki sani sampun sayagar di studio Pro 4 wenten mbok dayuari sani nyarengin nge. Topiknya nge nganinin indeks semangat MPLS Rama untuk generasi muda Indonesia nge, betapa kesibukan Rekalan Rai minap nge untuk napi wastane metaki-taki perlengkapan alat-alat sekolah nge alit druene kenten nge Rekalan Rai nge, atau niki sane TK orang tuanya sibuk sekolah nge malah jebos nge sarang muda ayu ari nika dumun gongge sine masanakan dumun Rekalan Rai mogi selami kali jam niki gongge nyareng Rekalan Rai ringgala jam 5 wau kantos jam 7 mangkin mogi bermanfaat termenghibur nge. Ingat Rekalan Rai tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Gubernur Bayan Koster. Semalam di panggung terbuka Ada Chandra, Taman Budaya menutup secara resmi Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 setelah berlangsung selama 1 bulan. Dalam sambutannya, Wayan Koster menegaskan penyelenggaraan PKB selama hampir 5 dekade menunjukkan konsistensi Bali dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Dijelaskan di tengah perkembangan global dan transformasi sosial yang semakin menipis atau dinamis, PKB terus berperan sebagai media konservasi budaya, penguatan ekonomi kreatif berbasis seni, sekaligus instrumen diplomasi budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi Bali kepada masyarakat internasional. Dalam penutupan PKB, selain penyerahan penghargaan kepada para pemenang berbagai cabang wimbekara ataupun lomba, juga penganugerahan Adi Sewakanugraha sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengabdian terhadap seni dan kebudayaan Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Punapi katrane mangke nikinge sampun. Napa saya ngeranjing renggal aja itu puniki di bawah sampun kesarangin sareng sawitran titiang. Gue nggak cintian nyaringin rakyat dari ambare. Sini mangke niki megilir. Ingin sarang titiang mangke nyaringin rakyat ingge. Ring program acara puniki Rajang Bali. Sini matang ini informasi taler ring tembang-tembang. Selamat pagi dan semangat pagi tentunya makin liang pisan mana tiang niki menyapa semeton sana saming ring program Rajang Bali makin kentengnya pun api ya. Bagaimana ya untuk hari-harinya, semoga niki kan selalu kita doakan agar berjalan lancar kentengnya. Tapi malah niki ring hari Senin sampun ngeranjing pun niki rakyat ring alit-alit kentengnya ring tanggal 13 Juli kali tali 6 likur. Memang niki hari yang sangat dirasakan istimewa niki nepi malih majeng ring napi wastane alit-alite wawu ngeranjing kenten nggih, utawi sudah ada yang masuki tahun ajaran baru juga kenten nggih rakrai, utawi wenten alit-alit ada yang menambah semester lagi. Nggih pasti kesampun nggih napi wastane anak-anak nika ring rahinane makin sudah banyak yang mulai masuk sekolah lagi, mungkin ada yang baru MPLS juga niki ke bos nggih masa pengenalan lingkungan sekolah kenten. Nah pasti kesampun niki ring galah yang makin titiang pacar nyaring rakerai anto berbincang-bincang santai dari sisi orang tua ataupun yani rakerai napi wastane sempat punya pengalaman ataupun cerita menarik kentangnya pun napi kesibukannya pun nikinya semeton ring rumah kentangnya rakerai untuk mempersiapkan niki persiapan lalit-lalite ya. Mina pasti ada yang napi wastane ada aja gitu ya dramanya dalam mencari seragamnya gitu. Tapi ada yang sibuk menyiapkan bekal atau malah lebih deg-degan daripada anaknya. Nggih, pasti kan sampun meja bos niki rakerai terus menceritakan pengalamannya ataupun rakerai juga bisa menceritakan pengalaman rakerai yang kadidumuna kenten nggih ring MPLS bisa niki ke bawah semos kenten nggih masa ospek juga kenten kadi rakerai juga kadidumuna makin punapi ya apakah ada perbedaannya kenten nggih sambil langen meniki identitas rakerai untuk mengenang masa-masa pengenalan lingkungan sekolah taler yang kadidumun sareng kadi makin sapun happy bedanya kenten. Ing antum menika sampun yen ing rakerai mari jebos mesti daya nyering titian lurus ngeranjing puniki ring pesawat telepon mari jebos nggih ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp lurus ngeranjing nggih titian jantung sampun niki gatrenyane ya ring 0878982240. Sambil nge kenten tapi astane mina prakerai mempersiapkan topik-topiknya. Ya napi sani pacang katurang meja bos kiri ngambare kentengnya mina yang jaman kena kantun je mina ya ada yang berjuang menyiapkan buku ataupun perlengkapan sekolah ring alita taler menjadi orang tua memang ring era mangkin kan memang tantangannya luar biasa sekali kentengnya. Nah pasti ke sampai meja bos kita akan bahas pun napi caranya kentengnya raga sarang sami puniki dada seorang dewasa yang memberikan dukungan yang tenang agar anak-anak nike lebih percaya diri juga memulai sekolahnya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sesama orang tua meja bos durus meja bos nge sedurung niki titiang muka topik duit niki pacang aturan titiang tembang-tembang malah mana presiden lebih relax lagi ya sebelum deg-degan niki napi wasane ngantar murid-muridnya atau alit-alitnya ke sekolah ngeranjing kentan. Nah niki wentan tembang niki saking rakesidan sanima muda ngajum sekah untuk menikah durus biar seyang.

0: Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Datang lagi para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Niki mengalih niki usikian sarang titian dari Ring FM 106.4 MHz. Kanto nyarengin rakerai puniki nge Ring rahnyang wali sani motang ini informasi maka biwa tembang-tembang. Inge diwa sampun lebih semangat rasanya ya. Sampun aturan titian ciki tembang wawu saking anagora kesidan sani mampu denga jum sekah genteng. Asukara presiden menghibur rakerai sarang sami puniki makin sampun keranjing ring hari Senin ya. Raina Somo makin nge Ring tanggal 13 Juli kali tali 6 likur nge. Oke, mari kita mulai kuniki berbagai macam aktivitas niki majare alit-alit aler ge sudah lama ya menikmati hari libur makin ngiring berikan support juga ya dukungan mangdane lebih produktif lagi ya menjalani hari kenten nge napi male dengan perasaan yang menyenangkan gitu nge. Ingin rakerai ring rahinane makin nepek sampun ya hari yang istimewa ke bawah kenten nge niki majareng alit-alit terutama niki nge akan menjalani sani ke bos MPLS ini pimali ring warsani makin niki bentan sani ke bos MPLS ramah 2026 niki nge. Inge pasti kan sampun niki memasuki tahun ajaran baru kita ke niki nentan jawanta soal membeli perlengkapan sekolah kemanten kemauan mentan yang enggak kalah penting niki rakerai nge ingat punika mentan mempersiapkan mentalnya anak-anak kita nge dan juga niki ring rasa percaya diri anak-anak nih ke maknane ipun merasa nyaman berada di lingkungan sekolah yang baru kita nge tapi malah ring MPLS semakin kita nge ustawi masa pengenalan lingkungan sekolah ring wasanya makin niki semakin menekankan suasana yang ramah niki mentan menyenangkan juga serta bebas dari bentuk perpeloncoan kenten nah pastikan sampun pengabdiannya niki mangdane anak-anak niki presiden mengenal lingkungan sekolah dengan rasa aman dan penuh semangat. Nah ring ala mangke niki titang ngira rakara yang temu bausan ngenenin indik MPLS niki kenten nge minap rakarai medwe alit-alit kenten ya punapi napi astane cerita pada pagi hari ini ataupun niki rakarai medwe pengalaman nya tersendiri kenten nge dawa ke napi astane mengantarkan alit-alitnya kenten utawi rakeragi sendiri bagaimana ya menjalani yang namanya MPLS utawi yang kadinumun mos kenten ke bawos nge. Ya pasti ke mampun menten pengalaman yang menariknya. Nah ngiring sana makin niki titik yang muka ring pesawat telepon interaktif kenten nge ring 0361223361 sana presidennya ring titiang niki durus ngeranjing ke mantan makin mau sah ngeninin indik MP LS ya. Ingin niki mentas ni sampai ngeranjing sanggre titiang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayu.
0: Titiang Om Swastiastu.
1: Dados gigi saja ana suara Dayu.
0: Masa?
1: Nggih, suara radio gigis napi lampung gedenin tiang to.
0: Makin kanton gigis.
1: Kari maru ke peang mah bedik di buleleng mah ngena.
0: Adi di buleleng ngena. Ada mbah main ira nih kenge.
1: Inge patut aku.
0: Ada pun kenton ilian mungkin pernikahan eh.
1: Niki ampun ben cenek radio niki tiang di alp radio niki tiang menang
0: aduh dayu. Cara nak gelur-gelur niki mbah Indira. Cara nak napi ngopa anaknya gitu ya mau berangkat sekolah.
1: Kan pirang tiang aduh dayu suara aduh dayu di radio di HP mantan pirang tiang.
0: Masa nge?
1: Inge. Nah jek kang yang mah pun kulo kang yang nah suara mah driko ngegas kita.
0: Inge kang yang udah yang artinya Dayu mengingat lagi nih pas zamannya dimarah-marah. Ada Mbak Indira yang pun api niki gatre Mbak Indira.
1: Kujang becek padahal mah nak sendiri di rumah niki to aja gue mah baten ke.
0: Ton kenapi mungkin ada kesalahan apa ya? Padahal dikin ampun full niki volumenya. Minap yang rakeraisan ilian pun api niki sama juga ya alit pernikahan tiang.
1: Nih niki tiang ring radio manten pirang tiang suara Ratu Dayu kang ya ampun nge mungkin sakit melempas nyelenor nyan kencana bawa ban kang yang Ratu Dayu menengang lurusan
0: kencana. Yeah, napi anggut yang menang penggaris. Aduh ingin mbak pasti kesumpun boleh penyemang niki nge.
1: Dereng. Wau melindar menyapu niki atuh
0: Dayu. Asik menyapu. Ampun man menyapu kurang kilo nyapu.
1: Yan hitung-hitung niko wenten asan 1 kilo melindar niko tuh.
0: Ape ratu kirang niko ngale nang 5 kilo cara maraton.
1: Oh, ngi ben kuang tuh bintang kilo nge.
0: Ya hitung ampun diko.
1: Mantan-mantan menek niki ben ke belakang ke intro belakang. Bismillah. Mau nyampu
0: nih kak. Ampun boleh body goals. Nggih, Mbah pun api niki.
1: Nggih, mali jebos nyen kalang. Kalau Mbah nyen anu niki susu, gelas gede nyen mali jebos nyen yang biasa kan gelas kecil gelas kopi, mali jebos gelas es kalang yen.
0: Dado, sing nenten jerigen dado.
1: Nggih, atuh dayu pun api kok pas diko ampun kena.
0: Kena. Ampun dawuh sampai di bis, ampun yang nyarengin lo, kena lah.
1: Oke, niki mbah ke pertama, niki atuh dayu. Ampun boleh semeton bunga.
0: Dereng waru mbah mantan.
1: Atuh dayu.
0: Iya, titiang.
1: Aduh, pirang suara atuh dayu napi.
0: Iya, waru mbah aja niki, dados backuper niki.
1: Oke, dan niki yang nih tuh marut yang nyongkok, akal nyongkok, makin riki di muka.
0: Kenten. Melang-melang pul nih ke melang pul.
1: Napi topik niki ya tuh dayu.
0: Tentang MPLS utawi yang kadi dumo nak mos nih ke bawah tuh. Kuning?
1: Napi mau mas tuh kenten atuh dayu macam terlambat.
0: Nah, deh mungkin kan MPLS nih ke masa pengenalan lingkungan sekolah, mungkin ampun keranjing ngelit-alit kan kenten mbah.
1: Nging.
0: Apa yang bisa diceritakan niki yang kadi mbah?
1: Nah, yang mbah dan nak niki sampun cucu niki dan yang bertanggung jawab penuh kan mama papa.
0: Asik, mama papa. Iya. Bos Kenten, biasanya yang mbah mangge niki pun api mantan persiapannya Kenten mangge cucu pacang ngeranjeng.
1: Nah, yang mbah persiapan mbah untuk persembahyangan manten kan mbah medue mejo niki di kamar muka niki di amena narum pun mbah nike napi dana pase nike medaging toyo medaging bungo kenten di sampingnya dupo korek kenten nike dan persiapan mbahe kenten nah yang dilihat nike secara wow ampun panggil mbah cucu menjalan mbah kemasuk ya lo ngapa bekal gitu mbah metakon dan atuh dayu.
0: Oh, berarti dari mbahnya niki dari segi napa sih kerohanian jalannya seinya.
1: Berarti
0: mbah niki ngelingin niki cucu utawi putu mang berdoa dumun ge sembahyang dumun kenten.
1: Nggih, dan ampun persiapan dan juga tiang kelas pesankan nanti di sekolah karena kamu sekolah baru kenten yang wau niki ke SMP atuh udah nomor 2.
0: Oh, mungkin ya,
1: heeh. Harus bisa beradaptasi. Jangan nanti disamakan seperti ngajak teman di SD. Lingkungan itu kan banyak gitu kan tiang dan. Niki ani di SD nak sekolah SD mah niki kena bencana dumun ketetah kayu atau dayu. Ampun kenten niki meminya mentah niki sekolah di sekolah lain SD-nya ada dosnya cucuan nih kari SD niki masuk sore kenten
0: kenten
1: niki mbah boleh ngaturang napi menika yang persiapan sebelumnya niki nak kan yang SMP dapat seragam di sekolah kenten bayarnya lantas langsung udah jeneng niki mayah atuh yang satu udah atuh dayu nak ragang kan ampun dikirang walu tiang hentu.
0: Oh gitu, iya. Jadinya Mbah Niki backingannya ya. Kalau ada kurang langsung di backup sama Mbah Indira. Nggih Mbah. Ada sih cap nikahnya Niki Mbah. Hijau Niki Mbah Tiang. Ada mungkin minap ring sinyal niki nge nggak pun napi man niki ring teknis minap napi wasane di luar kendali kita tenapi mai jebos yani sampun becian durus niki malih ngeranjing nge mbak. Memang jakti niki pernikahan mbak Indira nge semeton sami kentan nge yani yang pun ngomong sang persiapan pacang ranjing niki napi malih sani ke bos MPLS utawi MOS kentan ya pasti ke sampun ring orang tuanya orang dewasa orang dewasa di luar dari ibu bapak aji ibu kenten ge niki ring kakek nenek juga pastikan sampun memberikan pesannya ge niki yen kadi wau Mbak Indira meduwe putu jagang ranjing ring SMP mangken ge memberikan pesan kadi ring ring putu ne kadi napi wasane pastikan harus bisa beradaptasi ya karena di lingkungan SD dengan lingkungan SMP nika pastikan sampun melianan kenten ya jadinya tidak jangan dibawa kebiasaan buruk ring SD nika dibawa ke SMP carilah teman sebanyak-banyaknya pastikan kenten ge napi male ring Mbak Indira niki ring bekel. Ya biasa ya gitu ya memang ada napi wasane tugasnya masing-masing kenten ge ring kakek nenek niki minap sampun sampun ring ngelingin niki anto sembayang dumun seperti biasa kenten ge tawi ring orang tuanya juga sama niki mengharapkan hal yang sama demi apa untuk kebaikan anak-anaknya nanti selama menjalani MPLS kenten ge. Inge susah banget niki majang ring Mbak Indira sampun nagingin dados backuper kenten ge. Nah sari mangkin niki Titia malih menerima satu penelpon ke mantan niki nge rakarai dirus niki sani paca nyarengin Titia mau sang ngeninin indi MPLS dirus mangkin ngeranjing nge ingge niki minta sani sampun ngeranjing sanggra Titia yang dumun om swastiastu ngung ingge dirus niki sani presiden ngeranjing niki mau sang ngeninin indi MPLS kenten nge Titia jantosin niki mau sang napi wastane kesibukannya di pagi hari mangkin. Inge, mentos sani sampun ngeranjing sanggra dumun nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Ada salit tadi peniko dewari.
0: Inge, masa alit niki?
1: Inge, alit aja, napi tan pirang eh.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Berarti sami patah kayaknya ya. Padahal niki ampun full volumenya niki.
1: Nggih, kari alit toh.
0: Masa?
1: Tapi
0: Tapi kan-kantan mirangnya niki pernikahan tiangnya.
1: Niki nge ngajaan.
0: Niki ampun full niki volumenya.
1: Nge, niki tiang kan-kantan jangan Nini Agus niki ampun ningen.
0: Oh Nini Agus ya, oh iya lupa. Di widang ubud ya. Mengui.
1: Nidang ranjing. Ibu sande boleh sarang tutmus jagulong.
0: Ulung. Nge makin jodoh sarang Titiang niki Nini Agus.
1: Nge penak pigatra tuh geng.
0: Titiang kena Nini Agus penapi.
1: Bau bangun niki mau rut dek.
0: Asik.
1: Dingin saja nung dayuari.
0: Nge.
1: Nge bau kuang kayak dia masih mentan ketus jat. Terus dinginnya?
0: Enggak, terus dingin niki ya. Nah, ampun akhir-akhir niki jadi dingin mantan.
1: Terus yang kau jagai dingin kari niki yang
0: akan
1: baju
0: net
1: yang
0: murut. Mau pasti kanget ya badannya dados nengi.
1: Panggilan dingin nih kenten.
0: Iya betul sekali. Ini emang harus kenten masa banggian kenten raga dingin kan cungkannya nan.
1: Tinggi kenten pang boleh ngampat masih di kamar kenten.
0: Asik. Ampun beraktivitas niki. Ampun pun segar niki dados ne. Ampun bugar.
1: Kenten ampun pang boleh kan nyarang dari hari ini komen saja boleh nyarang.
0: Inggih lah ijek ada laku niki Nini Agus dianggap kanti lali tiang. Pun
1: ijas.
0: Tiang.
1: Ica
0: niki. Napa yo?
1: Ica suara tiang ae.
0: Ton, jelas niki.
1: Punapi kita niki topik ne.
0: Ah, topiknya niki ngeninin indik MPLS niki. Kan apa ngeranjing ngalit-alitnya mangkin sudah hilang liburnya. Inggih punapi niki yang kadi Nini Agus.
1: Ya tiang ae, niki anejak tiang Juma dah dua gen. Ampun. Ampun tamat siki, mungkin kari SMA siki kelas 3 baru masuk, mau nih sampun ngerah napi kadang nadaan tu sekolahan ibu dari ibu olahraga kan tuh.
0: Apun
1: mencan ngeranjing, kutus yang mencan cucu dayuari.
0: Wih, kutus kan tuh.
1: Ampun sami mau karya,
0: ampun sami, kenten.
1: Ini pekidih di kerobohan, bau SMP, SMA, kenten.
0: Betul, betul. Men yang kadi dumu niki, udah waktu ini Agus, tapi astane menjalani niki lait alit yang bau ngeranjing, kenten. Tapi mantan persiapan apanya nih Agus?
1: Entiang persiapan dan benten. Nah ampun ibu-ibu ajak bapaknya persiapan. Yang yang pun ke tengah bekal ni dia pes ni kenten bang. Tiang menampun ni pun mau bekal tanya entiang bawa mau bekal kenten kenten. Tiang tahu benten persiap napi tiang untuk pendidik.
0: Tapi biasanya kenten
1: ampun kenten ibu bapak ini ampun.
0: Oh kenten, iya betul sih. Palingan ya dikirang-kirangnya wau nambahin malih kenten ya Nini.
1: Iya kenten ampun. Menapun ampun ibu mau bekal enbang yang nak tanya.
0: Kenten
1: iya iya apa mau bekal bawa bapak manjak ibu kenten.
0: Artinya support dari materi ya mantan kirang nanti.
1: Mantan ibu ngelapis maroy penyide.
0: Betul betul betul. Tapi nana niki Nini Agus nakian sarang alita dumun napi wastane sehabis pulang dari MPLS budal sake MPLS kenten napi mantan biasanya Nini takenin
1: napi dan pirang jang pun kita
0: masa niki ampun full
1: saja niki.
0: Sami kenten ya nak napi niki
1: ngana napi ya usah napi kenten di kau di kenten alat-alat nih.
0: Nah niki sampun coba mari jebos niki titiang perbaiki ya sarang nas dulu sarang teknisnya ya.
1: Ini pantan bocor nanan doyuari.
0: Ini ampun ya ternyata sami kayak niki
1: ini
0: nini suksesnya banget
1: pirang napi ini.
0: Iya betul betul niki titian coba napi astane perbaiki dumun nggih sukses men ini.
1: Coba sudah yari budal mandal selama. Sekarang
0: gak Cynthia.
1: Ya ngering dia kenten.
0: Nggih.
1: Salam sekarang sami aja.
0: Nggih nini sukses men banget nggih. Titian.
1: Wis mau pamit nih dan pirang napi.
0: Nggih tan kenapi nini penapiang men.
1: Iya apa boleh nyarengan.
0: Tan
1: kenapi. Stres ini
0: Inge, tan kenapi yang harus seger dong, harus sehat niki Nini.
1: Inge,
0: miring.
1: Om Santi Om.
0: Inge, susah banget niki Nini Agus ternyata dan saking widang mengi samponya rangi. Ya minap niki kenten kesalahan napi inge ring sinyal kenten gak maju bos coba titi yang kenten gak panten pocol betul pisan niki kadi Nini Agus ya. Tapi memang yang kadi bawasan Nini Agus di wau mau sang nginin ini MPLS kenten ya majeng ring nenek-nenek utawi kakeknya niki biasanya ngebackup dari materi. Engken bang lah bekel kenten aja paling banter ya. Dua ini sampun disiapkan oleh orang tuanya masing-masing kenten gak kimau minap rakarai medwe taler niki cerita pasti ke sampun di budala alit-alit niki saking napi wastane sekolah pasti mantan-mantan ketakenin ya biasanya niki bagaimana hari-harinya kenten kenten jawantah orang tua kayak mantan yang metaken niki demi napi ya biar alit-alit niki nggak rakarai mana lebih semangat lagi untuk menjalani hari-harinya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Inge rakarai dua nih niki wentan sane jaging lintang ngiring titian rakarai mesandekan dumun taler pacang katerang mekudang-kudang tembang untuk nika ngiring piar seyang.
2: Tips tanggap bencana karifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Karifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
3: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
4: Hah? Ngeliatin?
3: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
4: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
3: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
4: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
3: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
4: Terus gimana nih? Aku takut.
5: Bijaklah bermedia sosial.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Game Wali Mali niki sarang titian di WRI Ring FM 106,4 MHz. Kantonya ringin rakyat puniki ring program acara Rahajeng Bali sani motang inde informasi makumiwa tembang-tembang. Hingga seru ngelantar niki titian unas gengrena pengampur keping banget niki ngeh majang rakyat para pendengar sami sani kanton unang ring FM 106,4 MHz. Kantonnya dikudanin di wawu wenten kapiambang puniki ngeh wenten napi wastane ring volume 2 niki ring titian pemkasnya ring penyiar wenten kesalahan kede kenten nge kemauan sampun cya niki dibenahi sudah diperbaiki asengkara maju pas memargi antar kemanten nge berarti saking di wawu sampun nge nenten kapirang napi saking pendengar kenten nge titian nunas gerana pengampur pengen banget niki duanin niki di luar kendali kita ya berurusan dengan mesin niki agak mewah kede kemauan kita akan berusaha semaksimal pun mungkin kentengnya manda presiden niki menghibur akarai dan DJ pada mengenah kentengnya napi mali ring rahinane mungkin perlu hiburan astungkara presiden memargi pun niki kenteng akarai. Inge kantun mau sang puniki nge ngeninin ini topik due kentan nge di wow sampun ngeranjing niki wenten Mbah Indira saking bidang keramitan taler Nini Agus saking mengwi ngemau sang ngeninin ini MPLS kentan nge makin ring alit-alitnya pasti kesampun ngeranjing kentan nge rakerai pacang berkenalan dengan sekolahnya sekolah barunya utawi wenten alit-alitnya pacang nyanggre puniki antuk tahun ajaran baru astungkare meja bos puniki ring budal nge niki nge alit-alitnya pada riang berbahagia kenten senang dengan lingkungan yang baru kenten pengabdinya nih puniki nggih. Ingin rakyat saya makin niki titiang pacang muka malih siki penepon ke mantan sapunapi ceritanya kenten nge hanya rakyat alit-alite taler menyambut utawi ya pacang beradaptasi sarang lingkungan sekolah yang baru ngiring rakyat saya presiden nyaringin titiang durus ngeranjing makin ring line telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp sampunang lali niki nge nyaringin titiang mau sang ngeninin indik MPLS. Inge, mentos nanti sampun bergabung puniki sanggra titiang dumun, inge. Durus, oke. Okay. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Adas ke... Ica, adas di.
1: Niki yang penduna siang berdayu.
0: Inge?
1: Aruh.
0: Aruh.
1: Karena siang keripekan. Langsung muka rolling langsung
0: mentak
1: radio.
0: Icen adumun, Icen atlas, Icen adumun.
1: Niki yang pendunas.
0: Napi itu nas.
1: Yang lapis ngidang gede ingu yang.
0: Gede ingu. Ada Bu Vera.
1: Mau bekal dosa kali ngidang gede nih kan anugerah yang maha kuasa
0: aduh. Weh, Icen nak kadang-kadang nak bingung ingin caranya gede pang ulipis dah sepali. Aduh. Bu Vera, punapi gatre.
1: Ngger, bisa kata karung-karung apel. Masa kilo-kilo.
0: Eh, jina anak dah setali nih ke Ica nak alit-alit nak kenten bekal ke sekolah.
1: Pengen gila aku nanti dulu.
0: Nanti ya?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Be, dah setali nak berharga masih kenten Bu Vera.
1: Nika ni enggak bampe, enggak bampe. Masa enggak kenal kau ni kau tu.
0: Oh, kenten. Nak nika kan investasi ke bos.
1: Iya.
0: Eh, 10.000 nika nak mata uang malih nika nak emang ada fungsinya nika kenten Bu Vera nika.
1: Bu Vera mampu 10.000 ni dah.
0: Iya, nika ampun ija nak ngeran nak langka model Bu Vera. Aduh.
1: Adaran durung, nunas durung.
0: Nunas durung.
1: Bau wedang kopi ke saja tak lo.
0: Iya, nikah pun becek. Eh, syukuri napi je bentuknya. Kadang napun jeruk mekel mau sang napi je nikah syukuri.
1: Ranjang jeruk mekel.
0: Daun nikah kan sampun ngedagingin. Betul sekali. Harus diingat nih ke pesan-pesan beliau ya.
1: Yakin. Itulah.

0: maka akhirnya lo dari siang tengah di siang nih jadi nak tua perlu mirang tutur.
1: Iya, dadas mengeli.
0: Pahlawan
1: menggenepan niki. Makin Bu Vera dadas pahlawan bagi anak-anaknya, makin masa pengenalan lingkungan sekolah ke bos kan.
0: Niko sampun du. Mm-hmm. Yang memang ya busan kita kan ada nanti dah yo. Jadi mau masuk SD nih cucun siang sama. Selaginya masuk.
1: Selaginya masuk.
0: Di sekolah. Ya nado timpal mesti ada pun. Anjak bu guru, jak pak guru, gitu betul siang. Dulu masih niko nakal. Laporan jak bu guru, jak pak guru, selaginya melajar apa cita-cita Egi dan Ega supaya tercapai.
1: Astungkara.
0: Mas kepeten gak nih ngalih cuan.
1: Ngalih cuan. Pangadang anggo bekal ben mani masuk mos. Iya, tapi memang seperti itu ya Bu Vera ya, mengingatkan alit-alit napi malih di sekolah ini kan beragam macam anak-anaknya ya.
0: Aduh, yang itu.
1: Iya, betul sekali, biar bisa beradaptasi. Tang enten.
0: Betul yang masih tang enten Pak Guru-guru sering yang komentarkan di perumpat RI. Harus kita teliti, kalau keluar itu jangan kita ngonyong di kantor.
1: Betul.
0: Lihat anak-anak di luar itu.
1: Lebih peka sarang alit-alit.
0: Ya, kan banyak ngobrol. Guru-guru dan ibu guru itu banyak ngobrol. Kalau keluar itu jangan ngobrol semua. Ya harus lihat anak-anak. Ya dari TK sampai SMA itu harus dikontrol. Ya banyak gosip-gosip atau bully ya napi wasan
1: ya, makin bully.
0: Sentimen nih kan model terus kuno nih kok.
1: Oh jadi.
0: Kalau kini Irian, kencan sarane sekoin kan kencan.
1: Oh kencan ya di itu keresahan Bu Vera ya.
0: Anak begitu tuh.
1: Iya jakti.
0: Yang pesan siang tuh dunia nakal. Dan ada nanti impalan nakal orahan, laporan jak guru. Yeah. Yang kencan pesan siang tuh.
1: Iya betul, jangan takut untuk menyampaikan semuanya ya. Betul lah Pimali.
0: Hidup aduh, keberanian dan kejujuran satu-satunya tuh.
1: Iya, Napi Malih ring masa pendidikan.
0: Berani melapor apa adanya. Jujur dalam artian aman sing lapis orahan ngideh atau ngileh. Yang sebengelah ingat tahu lian.
1: Iya, betul. Tanami hal-hal yang sederhana Nike. Nah, anggen pedoman Nike nanti takutnya kelanturang nanti di masa depan ya kalau salah dijalani tangentan.
0: Tinggi, tadi waktu-waktu.
1: Betul.
0: Makin lomogi, makin niki anak-anak kita, cucu anak-anak, cucu-cucu kita. Kita kan udah tua, anak-anak, cucu-cucu niki menempuh pelajaran.
1: Iya. Menempuh pelajaran biar bisa dinikmati, biar bisa lebih resep lagi. Kita ngenten.
0: Tinggi. Ya belajar cuma kan bisa aja main anak ngajain anak kan.
1: Betul.
0: Kita perlu juga ilmu pengetahuan.
1: Iya, betul sekali.
0: Ilmu pengetahuan ini mahal sekali harganya tuh Dayu.
1: Nggih, napi tang bisa benaur.
0: Jak tidu Dayu tiang ale ngelo pengepo jiwa jak kak di peken kan nyidang ngulihan panak sebuah kuliah tukah ngale gaya nike pikir tiang.
1: Betul.
0: Karena iraga sing ngelah nyamo megai di kantor. Cara mangkin pangelah nyamo, pangelah nyogo ango amplop niko mangkin. Cuma lumrah dari dulu dah lumrah begitu.
1: Iya, kadung tradisi nggih. Jadi ya rutinitas seperti itu.
0: Kadung tradisi di Indonesia ne. Ngungkep-ngungkepan pis niko udah tradisi Indonesia angko.
1: Man, kan nyempil mereka aja.
0: Dan yang senang politik lu.
1: Tiang tempurun. Aduh, tapi harus berani memang kan Ibu Vera ya. Harus merdeka, Ibu Napi
0: yang
1: caranya.
0: Yang senang baca koran tuh, apa sebab yang senang beli koran kadang tuh. Dumun ada orang-orang jari itu biar tidak melengok, biar baca-baca dia, mengembangkan pikiran.
1: Iya, artinya pengalihan fokus, pantan bosen, biar derisi juga Niki. Tanje dompet mantan mengisi.
0: Di koran itu kan ilmu juga tuh.
1: Iya, tahu semua koran Niki gak terupdate.
0: Iya, koran itu ilmu. Jadi tuh dari dulu tuh yang langganan banyak yang langganan dulu waktu kita gampang putar perputaran. Sekarang udah menyenat putar-putaran kita apa boleh buat dengan itu.
1: Iya betul.
0: Untung ada perempat RRI.
1: Asik. Inge. Sukses banget nih Ibu Vera kejepit. Inge Kang Iang nge.
0: Seneng yang berbuka pikiran.
1: Inge. Sarang-sarang.
0: Kepada perempat RRI.
1: Iya, Diki yang penggenahnya sharing Bu Vera.
0: Inge. Aduh Dayu,
1: Titi ya.
0: Selamat bertugas nih
1: anak
0: sekolah, jadi di jalan karena di seputaran Kota Tabaran sedang perbaikan ini, jadi di jalan biar tidak terjadi kecelakaan.
1: Nggih, astengkareng ya. Alon-alon niki, majang sami.
0: Udah lihat yang itu ada polisi menjaga di perluan perluan itu nge.
1: Oh sampun, iya yeah, yeah, siap bertugas berarti.
0: Aduh dayu.
1: Titiang.
0: Kirang atur titiang.
1: Ngang.
0: Ampura atur titiang atur dayu. Titiang mangke ngelung sama pami.
1: Durna,
0: jure. Sandi om, sandi, sandi, sandi om.
1: Inge, asuk semua banget iki Bu Vira, saking bidang pasar tawanan sampun nyarangin. Nge, kadia sepun iki nge, pesan dan kesannya jadi sebagai orang tua. Ngetan sepengalamannya ada seorang tua. Niki, nyangre, sandi ke bos, masa pengenalan lingkungan sekolah majang alit-alite. Selalu ya, diberikan dukungan majang alit-alite, mana sidar yang sekolah niki tetap eling sareng lagane ya pun napi apa tujuannya bersekolah yaitu pastikan nyane belajar nge ngira kerai aja bos malah nonton tirang niki duaning pacanya ngereng galah jam kutus.

Selamat pagi, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian 43,35% pendataan di Bali. Ditegaskan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Amalia Adininggar berharap dengan penguatan komitmen tersebut, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.